Sragen. Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, berbagai program organisasi telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, siapapun yang nantinya mendapat amanah kepemimpinan harus mendapat dukungan bersama, sehingga pergantian kepengurusan justru semakin memperkuat soliditas organisasi dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. 5 tahun.

selama 5 tahun ini menjadi pengalaman yang belum tercapai dan harus penuh banyak evaluasi. Dan apa yang telah berhasil kita bangun menjadi modal untuk melangkah lebih jauh. Siapapun nantinya yang mendapatkan kepemimpinan, mari kita

0: serupa dan semakin solid.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menilai keberadaan Muslimat NU turut memperkuat peran perempuan dalam kehidupan publik. Bupati berharap hasil konferensi mampu melahirkan kepemimpinan dan program yang semakin bersinergi dengan pemerintah, termasuk dalam menyampaikan aspirasi serta mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, Muslimat NU diharapkan terus menjadi kekuatan sosial yang aktif, mandiri, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Sragen.
2: Ketika Muslimat NU lahir, itu berarti adalah bertransformasi, perempuan bertransformasi dari peran-peran domestik ditambah peran publik. Jajaran eksekutif, jajaran legislatif di pemerintah Kabupaten Sragen untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan kuntum khoiro ummah. Tentang kepemimpinan, jadi intinya adalah pemimpin itu harus menjadi kepemimpinan yang menanglong, Sultanan Nasiro. Nah inilah yang saya berkomitmen hadir di Kabupaten Sragen ini bagian dari Sultanan Nasiro, kepemimpinan yang menolong, bekerja sama, bersinergi dengan Muslimat NU Kabupaten Sragen pada khususnya untuk mewujudkan tadi bersinergi di dalam kebijakan. Berkat sinergi yang baik di antara kita semua di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, pemerintah Kabupaten Sragen membuat kebijakan-kebijakan yang mengadvokasi membela masyarakat kita yang belum beruntung.
3: Kontingen atlet Kabupaten Sragen berhasil meraih 33 medali dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah tahun 2026 di Gor Indoor Jatidiri, Semarang. Dari perhelatan 6 hari tersebut, tanggal 1 hingga 6 September 2026 lalu, kontingen Sragen membawa pulang 6 medali emas, 8 medali perak, dan 19 medali perunggu dari berbagai cabang olahraga atau cabor. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sragen, Suparno SH, yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Sragen, kepada reporter Radio Buana Asri Sragen saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan, puluhan medali berhasil dicapai para atlet terbaik dari cabang olahraga atau cabor atletik, karate, panahan, renang, menembak, bulu tangkis, taekwondo, tinju, bola voli pasir, dan pencak silat. Pihaknya merasa bangga dan menyampaikan apresiasi luar biasa kepada para atlet yang membawa nama Sragen di tingkat provinsi. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi pada ajang berikutnya. Di sisi lain, Suparno SH mendorong cabor-cabor lainnya untuk terus meningkatkan prestasi. Selain itu, juga mendukung keberadaan 4 cabang olahraga atau cabor yang menggunakan gedung eks Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Disporapar Sragen sebagai kamp latihan untuk olahraga wushu, MMA, kickboxing atau tinju, dan muay thai. Diharapkan dengan pemanfaatan eks Disporapar tersebut dapat memupuk prestasi para generasi muda pada berbagai ajang seperti turnamen terbuka, Popda, hingga Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Suparno SH juga berpesan kepada para atlet muda Sragen agar tidak mudah menyerah dan terus menjaga semangat dalam berlatih serta berkompetisi.
4: Prestasi Popda kemarin memang meningkat dari ranking kemarin, dari tahun kemarin. Tentu hal ini saya mengucapkan pada seluruh anak-anak saya yang mengikuti Popda. Dan terima kasih kepada ofisial-ofisial dan teman-teman di cabur yang lain yang sudah memberikan suatu suguhan medalinya yang terbaik. Tentu dalam hal ini langkah kami selalu akan memberikan bentuk semangat pada teman-teman cabur agar supaya di tahun ke depan lebih baik lagi. Nah, sebentar lagi kan kita akan porprov. Ini kami tidak tinggal diam, kami selalu gencar akan memberikan semangat pada anak-anak. Pesan saya, jangan kendor, semangat terus berjuang, dan pupuklah jiwamu dalam berolahraga, tunjukkan prestasimu. Yang tua, jangan juga memberikan suatu penghalang, dukunglah pada anak-anak tunas-tunas bangsa ini melalui prestasi berolahraga. Semangat untuk olahraga. Bravo.
1: seni tari tradisional kembali mendapat ruang di tengah masyarakat Kabupaten Sragen. Hal tersebut terlihat dalam gelaran budaya tari di Taman Krido Anggo, Sabtu 12 September 2026 yang berlangsung meriah dan mendapat antusiasme ratusan penonton. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi perayaan hari ulang tahun Sanggar Tari Tancep ke-8 dan Sanggar Tari Sedap Malam ke-20. Ketua Sanggar Seni Sedap Malam, Srianto SPD menyampaikan, kebersamaan dua sanggar lintas generasi ini menjadi bentuk komitmen para pelaku seni dalam menjaga dan mengembangkan budaya daerah. Berbagai sajian tari klasik dan kreasi baru ditampilkan oleh para penari muda dengan penuh semangat. Drama tari Rubiah Kembang Ngargoyoso menjadi pertunjukan utama yang sekaligus menutup rangkaian acara. Ditambahkan, perjalanan Sanggar Sedap Malam selama 2 dekade dan Sanggar Tancep selama 8 tahun tidak lepas dari proses pembinaan generasi muda. Melalui kegiatan ini, kedua sanggar berharap semakin banyak anak dan remaja yang tertarik mempelajari seni tari, sekaligus tumbuh menjadi generasi yang mencintai dan bangga terhadap budaya daerah. Gelaran tersebut juga menjadi ajang silaturahmi, sekaligus upaya bersama untuk menjaga seni pertunjukan tradisional agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.
5: Man Krido Anggo di Teater Arena Meniko kulo sak konco saking Sanggar Tari Tancep dalah keluarga ageng Sanggar Sedap Malam mengeti ulang tahun kaping 8 kagem Sanggar Tari Tancep dalah kaping 20 tahun saking Sedap Malam. Mbok bilih kula nyuwun donga panjenengan sami para lenggah para pamirsa budaya ing dalu punika saged kepareng rawuh. Mbok bilih kula sak kanca saged ngibur warga Sragen setiap tahun wonten Krido Anggo menika. Diparingi sehat, bahagia dan membudaya. Sedap Malam kagungan niat pengen bangun budaya wonten bumi Sukawati. Kanyatan lahir Sanggar Tari Tancep wonten hiburan ingkang spektakuler, kolaborasi antara Sanggar Tari Tancep

0: Kondisi jalur Bandaran Gringging di Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, kini mulai mengalami perubahan setelah dilakukan rekonstruksi menggunakan konstruksi cor beton. Jalur sepanjang 1,17 km dengan lebar 5 meter tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan Kecamatan Sambung Macan dengan Kecamatan Gondang. Jalan tersebut juga menjadi salah satu jalur yang cukup banyak digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Rekonstruksi jalan dimulai sejak Juli 2026 dengan dukungan anggaran mencapai 2,6 miliar rupiah. Pekerjaan dilakukan di dua sisi jalan. Saat ini, salah satu sisi sudah bisa dilalui kendaraan, sementara sisi lainnya masih dalam proses pematangan. Progres pembangunan tersebut ditinjau langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT pada hari Minggu 13 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Di sela-sela tinjauan tersebut, Bupati mengatakan perbaikan jalur Bandaran Gringging tahun ini merupakan bagian dari penanganan jalan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen menargetkan seluruh ruas jalan dapat tersambung dalam kondisi yang lebih baik. Bupati menambahkan, setelah ruas Bandaran Gringging ditangani tahun ini, pembangunan akan dilanjutkan pada ruas Gringging Gondang pada tahun depan. Perbaikan jalan tersebut mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perjalanan kini menjadi lebih lancar dan cepat jika dibandingkan sebelumnya ketika kondisi jalan masih rusak. Dengan rekonstruksi jalan tersebut, masyarakat berharap akses transportasi di wilayah Sambung Macan dan Gondang semakin nyaman serta mendukung aktivitas warga sehari-hari.
1: Saya dengan Pak Kadis PU Kabupaten Sragen di ruas jalan Bandaran Gringging. Nah, ini sudah dicor di dua sisi, satu sisi sudah bisa dipakai, sisi sebelahnya masih dalam proses pematangan. Pada warga yang sering menggunakan jalur Bandaran Gringging untuk bersabar, insya Allah akan segera selesai. Memang di tahun ini baru Bandaran Gringging, tahun depan kita selesaikan Gringging Gondang. Dan insya Allah nanti akan bisa jis-jos jalannya, mulus, semangat semuanya.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat berjumpa di pagi yang baru. Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran dalam pekerjaan, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas di hari ini.

Saya Diana Harjono kembali menemani Anda dalam program Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dari Sragen, The Land of Java Men, kami hadir membawa informasi terkini, terutama kabar yang dekat dengan kehidupan masyarakat di Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, sejumlah informasi yang sudah kami siapkan pagi ini, kita akan mengawalinya dengan kabar dari Pasar Masaran. Fasilitas MCK yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah selesai diperbaiki dan kembali dapat dimanfaatkan pedagang maupun pengunjung. Kemudian kita akan berbicara tentang keselamatan generasi muda di jalan raya. Polres Sragen bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen menjalin kerjasama untuk mengintegrasikan pendidikan keselamatan berlalu lintas dalam pembelajaran siswa SMP. Dan kabar yang membanggakan datang dari dunia pendidikan, seorang siswa SMP Bilur Walidain Muhammadiyah berhasil menjadi peserta dengan nilai terbaik dalam tryout tes kemampuan akademik dan berhak mendapatkan hadiah perjalanan ke Malaysia. Dan Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita akan mengabarkan berita pertama, tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz, di siaran streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan juga di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan saudara pendengar, jangan kemana-mana dulu. Saya sudah menyiapkan teh hijau untuk Anda. Tentunya dari Tulus. Semoga bisa menjadi menemani Anda di pagi yang sudah mulai panas ini. Ada Tulus, teh hijau sebagai salam perjumpaan kita.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar pertama kita. Kita akan menuju ke Kecamatan Masaran, di mana MCK Pasar Masaran 2 diperbagi pedagang dan pengunjung kini lebih nyaman. Mitra Buana dan sudah mendengar, pemerintah Kabupaten Sragen, Pemkab Sragen terus meningkatkan sarana dan prasarana pasar guna memberikan pelayanan serta kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat. Salah satunya melalui perbaikan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK di Pasar Masaran 2 Kecamatan Masaran yang kini telah selesai dan kembali dapat digunakan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau langsung fasilitas MCK tersebut Senin 14 September 2026. Fasilitas yang terdiri dari 3 bilik itu sebelumnya sempat tidak dapat digunakan selama beberapa waktu akibat kondisi air sumur yang kotor serta bangunan yang mengalami kerusakan.

Kedua, tidak perlu lagi kesulitan ketika membutuhkan fasilitas kamar mandi saat beraktivitas di pasar. Pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima PKL Masaran Solihan menyampaikan apresiasi atas perbaikan MCK tersebut. Ia mengatakan kondisi sebelumnya cukup memprihatinkan dengan plafon yang ambrol, keramik lantai yang rusak, serta saluran air yang tidak berfungsi dengan baik. Pedagang pasar, Nob, juga merasakan perubahan setelah fasilitas tersebut diperbaiki. Menurutnya, kondisi MCK kini jauh lebih bersih dan nyaman.

0: Mitra Buana dan sudah mendengar, fasilitas ini mungkin terlihat sederhana, tetapi keberadaan toilet yang bersih, air yang tersedia, serta lingkungan pasar yang sehat memang menjadi bagian penting dari pelayanan publik. Tentunya setelah fasilitas ini diperbaiki, tanggung jawab berikutnya ada pada pengguna dan pedagang pasar Masaran 2. Mari digunakan dengan baik, dijaga kebersihannya dan juga jangan membuang sampah ke dalam saluran air. Karena memang fasilitas umum adalah milik bersama. Kalau kita nyaman menggunakannya, maka kita juga punya tanggung jawab untuk ikut menjaganya. Mitra Buana dan sudah mendengar, berita tadi dilansir dari seragenkab.go.id. Saya akan menyapa dulu teman-teman dari pemberitaan Kominfo Kabupaten Seragen. Pak Yuli dan teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat untuk kalian semua.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Seragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Seragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Seragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Seragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Kembali bersama Info Pagi dari 94,7 WKS Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Buat mitra Buana yang sudah mulai beraktivitas, tetap semangat ya. Hari baru, semangat baru. Yang sedang berada di jalan, jangan terburu-buru. Lebih baik sampai ke tujuan beberapa menit lebih lambat daripada harus mengambil resiko karena berkendara terlalu cepat. Mitra Buana, dan sudah benar kita lanjutkan ke informasi kedua, yaitu tentang Polres Disdikbud Sragen integrasikan pendidikan lalu lintas dalam pembelajaran SMP. Mitra Buana dan sudah mendengar, kabar ini dilansir dari solopos.espos.id. Saya akan menyapa dulu teman saya dari Solopos, Mas Tri Rahayu. Selamat pagi, Mas. Selamat beraktivitas. Semangat, sehat selalu. Mitra Buana, keselamatan berlalu lintas kini akan semakin diperkenalkan kepada generasi muda di Kabupaten Sragen melalui jalur pendidikan. Polres Sragen resmi menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen terkait integrasi pendidikan keselamatan berlalu lintas dalam pembelajaran siswa sekolah menengah pertama. Nota kesepakatan atau MOU ditandatangani Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari bersama Kepala Disdikbud Kabupaten Sragen Purwanti di Hal Sibara Mapolres Sragen Senin siang 14 September 2026. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya pencegahan dini terhadap pelanggaran lalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan. Program ini juga diarahkan untuk membentuk karakter generasi muda agar lebih tertib, beretika, dan disiplin ketika berada di jalan raya. Kapolres Sragen menekankan pemahaman mengenai etika berlalu lintas perlu ditanamkan secara terstruktur dan berkelanjutan sejak usia sekolah. Sebab aktivitas masyarakat sehari-hari sejak keluar rumah hingga kembali hampir selalu bersinggungan dengan lalu lintas. Karena itu, edukasi keselamatan berkendara dinilai tidak cukup jika hanya diberikan melalui himbauan semata. Sebagai langkah awal, Polres Sragen akan menyelenggarakan pelatihan dan training of trainer atau TOT bagi tenaga pendidik. Guru yang telah mendapatkan pembekalan mengenai keselamatan lalu lintas nantinya diharapkan dapat menyampaikan materi tersebut kepada siswa. Sementara itu, Kepala Disdikbud Sragen Purwanti mendukung program tersebut karena sejalan dengan penguatan pendidikan berkarakter. Perhatian terhadap keselamatan berlalu lintas juga dinilai semakin penting mengingat masih juga dijumpai anak usia SMP maupun SD yang sudah menggunakan sepeda motor di jalan besar. Mitra Buana dan sudah mendengar, kabar ini dilansir dari solopos.espos.id. Mitra Buana, nah ini tentu menjadi perhatian kita bersama mengajarkan tertib berlalu lintas kepada putra-putri kita, bukan hanya tugas sekolah atau kepolisian. Orang tua justru menjadi contoh pertama. Kalau kita meminta anak memakai helm, kita juga harus memakai helm sebagai contoh dan memakai helm duluan sebelum kita memberikan perintah. Pakai helm, oh ternyata kita nggak pakai. Aneh juga kan. Nah, kalau kita mengajarkan anak menaati lampu lalu lintas, jangan sampai ketika kita bersama putra-putri kita, kita justru menerobos lampu merah. Nah, ini catatan juga ketertiban terhadap rambu-rambu lalu lintas ini perlu diperhatikan. Akhir-akhir ini yang banyak orang menggunakan jalur searah menjadi dengan menggunakan jalur yang berlawanan. Dan yang tidak kalah penting,
bagi anak yang belum cukup umur, belum memiliki SIM, jangan diberikan kebebasan mengendarai sepeda motor di jalan raya. Bukan persoalan anak sudah bisa mengendarai motor atau belum, yang kita bicarakan adalah kematangan, aturan, dan keselamatan. Mitra Buana dan Surah Pendengar, kita akan ke kabar terakhir, tapi sebelumnya ada Barestina Bestandi untuk Anda, Ruang Baru.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan saudara pendengar dari Istana Negara Jakarta, dikabarkan Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet merah putih pada Senin 14 September 2026. Dalam perombakan ini Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara. Suhasil Nazara sendiri dilantik menjadi Menteri Keuangan di Istana Negara Jakarta kemarin, menggantikan pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Prabowo sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan ini tentunya sangat mengejutkan karena memang Pak Prabowo Purbaya ini, Pak Purbaya Menteri Keuangan, kayak menjadi idola baru ketika beliau baru-baru menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kita berharap Pak Suhasil ini memberikan kinerja yang lebih baik daripada Pak Purbaya, sehingga ekonomi kita menjadi lebih baik. Mitra Buana dan sudah mendengar,

Kita ke kabar gembira yang datang dari siswa SMP Birul Walidain Sragen. Raih tiket gratis ke Malaysia. Mitra Buana dan sudah benar Afrizal Irham Abiyu. Siswa SMP Birul Walidain Muhammadiyah Sragen mendapatkan tiket gratis perjalanan ke Malaysia setelah meraih skor tertinggi dalam tryout tes kemampuan akademik TKA SMP MTS Kabupaten Sragen. Tryout tersebut digelar di MA Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen dalam rangkaian open house di kampus madrasah tersebut belum lama ini. Pejabat Humas MA Dimsa Kristanto menjelaskan kegiatan tryout TKA mendapatkan antusias tinggi dari siswa SMP dan MTs di Sragen. Kegiatan diselenggarakan MA Dimsa bersama ruang guru, ditambahkan kegiatan diikuti 100 orang peserta. Tryout menjadi ajang untuk kemampuan akademik yang sangat kompetitif bagi para pelajar tingkat menengah pertama di wilayah Sragen. Suasana kompetisi meriah terutama saat panitia mulai mengumumkan jajaran 10 besar terbaik peraih skor tertinggi. Afrizal kemudian dinobatkan sebagai peraih best skor dalam tryout tersebut. Atas pencapaiannya, siswa SMP Birul Walidain Muhammadiyah Sragen tersebut mendapatkan tiket gratis perjalanan ke Malaysia. Afrizal mengaku senang dan gembira atas pencapaian yang diraihnya di tengah persaingan peserta dalam tryout tersebut. Menurutnya, ajang tersebut menarik minat peserta karena panitia menyediakan daya tarik luar biasa. Berupa hadiah utama yaitu tiket gratis perjalanan ke Malaysia dan penyerahan piala piagam penghargaan kepada para juara dilakukan secara langsung oleh Kepala MA Dimsa Fuad Ibrahim. Momentum apresiasi ini menambah kebanggaan tersendiri bagi para pemenang serta guru pendamping yang turut mendampingi jalannya kompetisi sejak awal hingga akhir acara. Sementara Kepala MA Dimsa Fuad Ibrahim menjelaskan tryout TKA tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang digelar institusinya untuk mendorong peningkatan kemampuan akademik pelajar. Melalui tryout TKA, MA Dimsa berkomitmen menguatkan kualitas akademik santri MA Dimsa. Selain menjadi ajang yang menguji kemampuan akademik, kegiatan tersebut juga memperkenalkan MA Dimsa sebagai calon peserta didik dari jenjang SMP dan MTs di wilayah Sragen.

Mitra Bunda dan Saudara Pendengar, kabar siswa Dimsa tadi adalah kabar terakhir kita di Info Pagi edisi Selasa 15 Februari 2026. Dan di tengah kemarau, mari kita tingkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran. Hindari pembakaran sembarangan, kemudian perhatikan sumber api dan kelistrikan, serta gunakan air secara bijaksana. Sebelum saya pamit, kata bijak untuk pagi hari ini. Kedisiplinan mungkin terlihat seperti kebiasaan kecil, tetapi dari kebiasaan kecil itulah keselamatan terjaga, prestasi tumbuh, dan kehidupan yang lebih baik dibangun. Jadi, jangan pernah meremehkan kebiasaan kecil yang kita lakukan hari ini. Terima kasih untuk Mitra Buana dan Saudara Pendengar yang sudah bersama kami. Tetap sehat, tetap semangat, bijak menggunakan air, waspada terhadap kebakaran. Dan untuk Anda yang masih berada di jalan, tertiblah. Bukan karena ada petugas, tetapi karena ada keluarga yang menunggu kita pulang dengan selamat. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kereng!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Buana Putri, Bunda dan Bu Hati, tentunya dari 94,7 MHz, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Sri FM. Mitra Buana dan saudara pendengar, pada edisi pagi hari ini, Selasa 15 September 2026, saya Diana Harjono akan membersamai Anda sampai nanti pukul 9 pagi. Nah, pagi hari ini kita akan mengambil tema Benarkah perilaku anak adalah cerminan pribadi orang tua? Dilansir dari halosehat.com, Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda jangan kemana-mana, nanti tetap stay tune di Buana Sri FM yang dipancarluaskan langsung dari studio utama Buana Sri FM di Jalan Veteran 21 Sragen, dan bisa Anda nikmati di gelombang kesayangan kita 94,7 MHz, juga di layanan streaming di www.lppl.buanasri.com dan di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana, anak-anak masih kecil. Ketika masih kecil, keluarga adalah dan lingkungan sekitarnya menjadi tempat pertama dia untuk belajar. Jadi tidak heran jika ada istilah yang menyebutkan bahwa kalau perilaku anak adalah cerminan kepribadian orang tuanya. Anak biasanya akan meniru perilaku atau kebiasaan orang tua dan merekam semua perkataannya. Nah, apakah itu benar demikian? Benarkah perilaku anak cerminan orang tua? Anak mulai meniru perilaku orang dewasa bahkan sejak ia masih bayi. Seorang bayi melihat ekspresi wajah dari orang tuanya untuk nantinya belajar menunjukkan ekspresi tersebut. Hal ini tentunya berguna untuk masa depannya dalam bersosialisasi dengan lingkungannya nanti. Sebab apa yang ditunjukkan oleh anak merupakan hasil belajar dari apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Misalnya orang tua menunjukkan perilaku yang antisosial, ini akan menciptakan anak-anak dengan perilaku yang antisosial pula. Terbukti dalam jurnal JSTOR, penelitian yang bertanjuk Cognitive and Parenting Pathway in the Transmission of Antisocial Behavior from Parent and Adolescent menyimpulkan bahwa perilaku antisosial pada anak muncul dari hasil observasi dan interpretasi dari perilaku orang tua.

Anak cenderung akan meniru perilaku orang tua karena menurut mereka ini adalah hal yang normal dalam kehidupan sosial di luar rumah. Efek ini berlangsung secara stabil atau tertanam dalam benak si anak. Alhasil ini merupakan awal mula terjadinya masalah, terutama ketika mereka pada fase remaja. Seiring dengan pertambahan usia, anak akan tergantung pada sifat orang tuanya dan mencontoh kebiasaan-kebiasaan, termasuk cara bersikap, beretika, cara sopan santun, dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai cara memberi contoh perilaku baik untuk putra-putri kita. Kita akan membahas pagi ini di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati bersama saya Diana Arjono dari hellosehat.com. Sebelum kita bahas selengkapnya di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati hari ini, kita simak dulu lagu pembuka kita, ada Enmes, Cinta Luar Biasa, yang dirilis pada tahun 2019, ciptaan Faisal Resi.

kawasan Veteran 21 Sragen, Anda menyimak Buana Putri, Bunda dan Bu Hati, Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi ini kita mengambil tema, benarkah perilaku anak adalah cerminan pribadi orang tua? Mitra Buana, meski perilaku anak cerminan orang tua adalah benar adanya, Anda tidak perlu khawatir. Sebab tidak hanya yang buruk-buruk saja, anak juga meniru perbuatan baik yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dengan menjadi orang tua yang ramah dan penuh toleransi, kita dapat memberikan contoh baik bagi putra-putri kita untuk melakukan tindakan yang sama. Menurut psikolog dari Harvard, memberikan model untuk berperilaku bagi anak dapat memberikan anak satu acuan tentang apa yang baik dan tidak. Dengan begitu, orang tua perlu untuk menunjukkan banyak perilaku ramah dan hangat kepada orang lain dengan harapan putra-putri dapat menerapkan juga di pergaulannya kelak. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk si kecil. Kita dapat mengikuti beberapa cara yang akan kita sampaikan untuk mencontohkan perilaku baik untuk putra-putri kita agar dia menjadi cermin bagi orang tua, seperti yang dilansir dari hellosehat.com. Yang pertama adalah menghargai setiap hal kecil. Satu tindakan yang mudah tapi hangat dan baik adalah kebiasaan untuk bilang terima kasih setiap kali mendapatkan bantuan. Tanpa sadar, seorang anak akan meniru tindakan tersebut dari orang tuanya. Selain itu, selalu memberikan pujian bagi anak untuk apa yang sudah mereka lakukan. Meski hal tersebut sepele, tapi perilaku anak tersebut bisa menjadi cerminan dari kita sebagai orang tua. Dengan berikan mereka perhatian mengenai sisi lain dari setiap kisah, juga mendapat anak lebih toleransi.

Yang selanjutnya yaitu mengenali perasaan sendiri. Menurut Northwestern Medicine, mengajari anak untuk menghormati dan menjaga kesehatan emosional adalah salah satu pelajaran terpenting yang harus diajarkan. Selain itu, kemampuan mengendalikan emosi perlu diajarkan karena akan bermanfaat bagi kehidupan putra-putri kita di masa depannya. Pasalnya, salah satu landasan kedewasaan adalah bersikap, adalah dengan mampu mengatasi perasaan negatif, kecewa atau marah yang putra-putri kita rasakan. Anda bisa mencontohkan harga diri dan manajemen amarah yang mungkin akan lebih berpengaruh dan ditiru oleh putra-putri kita. Mitra Buana, dua tip telah Diana hadirkan. Yang pertama, menghargai setiap hal kecil seperti berterima kasih. Yang kedua adalah mengenali perasaan diri sendiri. Dengan memberi pelajaran mengatasi perasaan negatif, kecewa atau marah, dan mencontohkan harga diri dan manajemen amarah. Saya Diana akan hadir lagi setelah yang berikut ini dengan tips selanjutnya. Namun sesaat lagi Anda harus tetap bersama saya di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Ada lagu lawas dari Ikang Fauzi yang saya hadirkan untuk Anda. Aku Cinta Kamu. Seperti cinta kita kepada putra-putri kita.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Terima kasih Anda masih bersama saya di Buana Putri, Bunda dan Bu Hati dari Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi ini kita berbincang mengenai tema cara memberi contoh perilaku baik untuk anak kita. Dilansir dari hellosehat.com. Mitra Buana dan sudah mendengar tips selanjutnya, yaitu jadi pribadi yang pemaaf. Perilaku penting lainnya yang perlu dicontohkan pada putra-putri kita, yakni mengakui ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, sifat anak tergantung pada orang tua. Jadi, mengajarkan untuk mengakui dan memaafkan kesalahan akan menjadikan si kecil menjadi pribadi yang bertanggung jawab di kemudian harinya.

0: yang lebih besar dalam kehidupan putra-putri kita jika kita memiliki hubungan yang hangat dan pengasuhan yang baik. Mereka akan dengan mudah meniru perilaku atau perkataan kita karena merasa ada kedekatan dan dukungan. Kita bisa mendengarkan keluh kesah si kecil tanpa menghakimi dan memberitahu juga bagaimana perasaan kita kepada anak-anak kita sehingga mereka dapat lebih mengenal kita sebagai orang tuanya. Di sisi lain, terapkan beberapa pilihan atau cara dalam mengambil keputusan sebagai contoh untuk membimbing mereka. Membangun hubungan baik dengan anak dapat dilakukan dengan menghabiskan waktu bersama, misalnya sambil menyiapkan makanan, nonton TV, berolahraga, atau aktivitas yang positif lainnya. Penting untuk membangun hubungan dengan anak berdasarkan kepercayaan, sehingga si kecil tahu bahwa mereka dapat mengandalkan kita sebagai orang tuanya saat dibutuhkan. Sebaliknya, perilaku tersebut juga akan menumbuhkan kepercayaan anak terhadap orang tua. Demikian bahasan kita di sesi kali ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cara memberi contoh perilaku baik untuk anak. Tentunya saat lagi Anda harus tetap stay, jangan geser kemana-mana. Saya akan kembali, tapi sebelumnya saya akan bersalam-salam untuk rekan-rekan saya yang di administrasi. Ini front office-nya Bu Nasri. Ada Bu Titi, Bu Atin Sardi, ada Mas Irfan Permadi, dan teman-teman di tim medsos ada Diki dan Lintang. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Baik Mitra Buana dan sudah pendengar, kita akan ke tip berikutnya yang merupakan tip terakhir kita. Tetapi kita dengarkan pariwara berikut ini dari Surya Motor.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana, untuk menutup kebersamaan kita pagi hari ini, berikut tip terakhir mengenai cara memberi contoh perilaku baik kepada putra-putri kita, dilansir dari hellosehat.com.

fokus pada hal-hal positif. Kita perlu tanyakan pada diri Anda sendiri, perilaku seperti apa yang Anda inginkan kepada putra-putri Anda kelak. Kemudian pertimbangkan lagi apa yang dapat Anda lakukan untuk mencontohkan perilaku dengan sikap kepada putra-putri kita sebagai cerminan orang tua. Misalnya Anda berkeinginan si kecil bisa menjadi lebih sabar, rajin, bersikap baik dan perhatian, atau yang lainnya. Jika menginginkan sifat-sifat tersebut, yang perlu putra-putri kita miliki atau yang lainnya, maka berikan contoh dan cobalah terapkan pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Harapannya perilaku yang anak tiru mencerminkan dari apa yang orang tua contohkan. Apapun yang dilihat anak kita dapat menjadi dasar anak kita untuk bertingkah laku. Walaupun pada dasarnya ya, pembentukan tingkah laku adalah hasil dari proses biologis dan lingkungan yang bukan hanya lingkungan keluarga. Anak juga cenderung meniru perilaku yang mereka lihat tidak hanya dari tingkah laku orang tua, tapi apa yang mereka tonton, seperti teman-teman mereka dan guru sekolah mereka. Dan ini juga memberikan pengaruh kepada perilaku putra-putri kita. Nah, diperlukan peran orang tua dalam membentuk karakter awal dari anak-anak mereka dengan cara memberikan contoh yang baik agar ia dapat tumbuh menjadi anak yang bersikap dan perilaku yang baik.

Demikian Mitra Buana, Buana Putri, Bunda dan Bu Hati edisi hari ini, Selasa 15 September 2026 dengan tema Benarkah perilaku anak adalah cerminan pribadi orang tua? Dari hellosehat.com. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Saya Diana Arjono pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kereng.

0: nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kawan Anda ikutilah mimbar agama Hindu. Kali ini akan disampaikan oleh Ibu Gayatri Sendi, penyuluh agama Hindu Kantor Kemenag Kabupaten Sragen. Dan kali ini mengambil tema, kenapa umat Hindu membawa sesaji saat beribadah. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Manor.

Om Swastiastu, halo sahabat Sedharma yang saya hormati dan saya kasihi. Bertemu lagi pada sesi Mimbar Agama Hindu pada hari ini. Pertama-tama mari kita haturkan angayu bagya atas Sihwaranugraha Ide Sang Hyang Widi sehingga kita dapat bertemu lagi pada sesi Mimbar Agama Hindu. Umat Sedharma, pernahkah kita melihat umat Hindu pergi ke pura atau melaksanakan persembahyangan membawa berbagai bentuk sesaji? Ada yang membawa canang, bunga, buah, nasi, jajanan, air, dan berbagai bentuk persembahan lainnya. Mungkin bagi sebagian orang, terutama yang belum memahami ajaran Hindu, muncul sebuah pertanyaan. Kenapa umat Hindu harus membawa sesaji saat beribadah? Apakah Tuhan membutuhkan makanan? Apakah Tuhan membutuhkan bunga dan buah-buahan? Pertanyaan tersebut sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Umat Sedharma yang berbahagia, sesungguhnya dalam ajaran Hindu, sesaji bukanlah sekedar makanan atau benda yang diberikan kepada Tuhan. Sesaji merupakan simbol bakti, rasa syukur, pengorbanan, ketulusan, dan persembahan umat Hindu kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun Ide Sang Hyang Widiwasa. Pertama, sesaji sebagai wujud bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Umat Hindu mengenal konsep bakti, yaitu rasa cinta, hormat, dan penyerahan kepada Ide Sang Hyang Widi. Ketika seseorang membawa sesaji dalam persembahyangan, sesungguhnya yang paling utama bukanlah seberapa mahal atau seberapa besar sesaji yang dibawa. Yang paling penting adalah ketulusan hati orang yang mempersembahkannya. Hal ini sejalan dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 9 Sloka 26 yang menyebutkan, Patra

asnami pratyatatmana. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Siapapun yang dengan bakti mempersembahkan kepadaku sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, dan seteguk air, persembahan yang dilandasi dengan ketulusan hati, itulah yang aku terima. Dari Sloka Bhagavad Gita ini, kita mendapatkan pesan yang sangat penting. Tuhan Yang Maha Esa ataupun Ida Sang Yang Widiwasa tidak menilai persembahan berdasarkan harga ataupun kemewahannya, tetapi berdasarkan bakti dan ketulusan hati. Maka, jangan sampai kita berpikir bahwa semakin mahal sesaji kita, semakin besar pula kasih Ida Sang Yang Widi kepada kita. Tentu tidak demikian. Yang utama adalah bakti. Bunga yang sederhana tetapi dipersembahkan dengan ketulusan memiliki makna yang sangat dalam. Sebaliknya, persembahan yang sangat mewah tetapi dilakukan tanpa keikhlasan akan kehilangan nilai spiritualnya. Lalu selanjutnya, sesaji adalah bentuk rahasia syukur. Umat Hindu juga membawa sesaji sebagai bentuk rasa syukur atas kehidupan dan segala anugerah yang diterima. Umat Sedharma, coba kita renungkan bersama. Setiap hari kita mendapatkan makanan. Kita bisa menghirup udara. Kita bisa mendapatkan air, kita memiliki keluarga, pekerjaan, kesempatan belajar, kesehatan, dan berbagai pengalaman kehidupan. Seringkali manusia menikmati semua itu tanpa menyadari dari mana semuanya berasal. Melalui sesaji atau banten, umat Hindu diajak untuk berhenti sejenak dan mengatakan dalam hati, "Oh Yang Widi, terima kasih atas kehidupan yang engkau berikan. Terima kasih atas makanan yang kami terima. Terima kasih atas kesempatan yang kami miliki." Dengan demikian, sesaji menjadi sarana untuk melatih diri agar kita tidak menjadi manusia yang hanya menerima, tetapi juga belajar bersyukur dan memberi. Karena itu, sesaji sebenarnya mengajarkan sebuah nilai kehidupan yang sangat universal. Jangan hanya pandai menerima, tetapi belajarlah untuk memberi. Umat Sedharma yang berbahagia, yang dikasihi Ida Sang Yang Widi, lalu konsep banten asuh sesaji adalah mengajarkan tentang konsep yatnya. Dalam Hindu kita mengenal istilah yatnya, yaitu pengorbanan atau persembahan yang dilakukan dengan tulus. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari yatnya. Kita bisa hidup karena ada pengorbanan dari banyak pihak. Orang tua mengorbankan waktu dan tenaga untuk anak-anaknya. Guru memberikan ilmu kepada muridnya. Petani bekerja menghasilkan bahan makanan. Masyarakat saling membantu dalam kehidupan sosial. Karena itu, Hindu mengajarkan manusia untuk membangun kehidupan yang dilandasi saling memberi dan saling menjaga. Sesaji merupakan salah satu bentuk nyata dari semangat tersebut. Ketika sedang membuat sesaji, seseorang juga belajar untuk menggunakan tenaga, waktu, pikiran, dan bahan yang dimilikinya untuk dipersembahkan. Jadi, banten ataupun sesaji tidak hanya berbicara tentang apa yang kita bawa ke pura, tetapi tentang sikap apa yang kita bangun dalam kehidupan. Lalu, sesaji bukan berarti Tuhan membutuhkan makanan. Ada pemahaman yang perlu kita luruskan. Tuhan tidak membutuhkan makanan dari manusia. Ida Sang Yang Widi adalah sumber kehidupan. Justru manusialah yang membutuhkan Ida Sang Yang Widi. Lalu mengapa kita mempersembahkan makanan?
karena persembahan tersebut merupakan simbol pengabdian dan rasa syukur kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Seperti ketika seorang anak memberikan hadiah sederhana kepada orang tuanya. Orang tua sebenarnya tidak membutuhkan hadiah tersebut. Namun, orang tua akan merasa bahagia karena melihat ketulusan dan kasih sayang anaknya. Demikian pula dengan sesaji. Nilainya bukan karena Ide Sang Hyang Widiwasa membutuhkan bunga, buah, ataupun makanan tersebut. Tetapi karena manusia membutuhkan sarana untuk mengekspresikan rasa baktinya. Umat Sedharma yang berbahagia yang dikasih Ide Sang Hyang Widi, lalu setiap unsur sesaji itu memiliki makna ataupun filosofi. Sesaji dalam tradisi Hindu juga memiliki berbagai bentuk dan simbol. Bunga, misalnya, sering digunakan dalam persembahyangan. Bunga dapat dimaknai sebagai simbol kesucian dan ketulusan hati. Ketika kita mempersembahkan bunga, hendaknya kita juga mengingat. Semoga pikiran dan hati saya menjadi seindah dan sesuci bunga yang saya persembahkan. Kemudian ada buah-buahan. Buah merupakan hasil dari sebuah proses. Tanaman tumbuh, dirawat, kemudian menghasilkan buah. Ini dapat mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan juga terdapat hukum sebab akibat atau kita kenal dengan konsep karma pala. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jika kita menanam kebaikan, maka kita berharap menghasilkan kebaikan. Jika kita menanam keburukan, kita harus siap menerima akibatnya. Kemudian terdapat air ataupun tirta yang berkaitan dengan kesucian kehidupan. Air mengingatkan kita bahwa kehidupan membutuhkan kesucian, keseimbangan, dan pemeliharaan. Berbagai bentuk sesaji tersebut mengandung pesan bahwa ibadah ataupun sembahyang bukan hanya aktivitas ritual, tetapi juga sarana pendidikan moral dan spiritual. Lalu selanjutnya, membuat sesaji juga merupakan proses pembelajaran. Umat Sedharma yang berbahagia yang dikasih Ide Sang Hyang Widi, ada hal yang sering kita lupakan. Nilai sesaji tidak hanya terdapat ketika sesaji sudah diletakkan di tempat persembahyangan. Proses pembuatannya juga merupakan bagian dari pembelajaran spiritual. Ketika seseorang membuat sesaji, ia belajar ketelitian, ia belajar kesabaran, ia belajar tentang kebersihan, ia belajar bekerja sama, ia belajar menghargai alam, dan yang paling penting, ia belajar ketulusan dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, ketika orang tua mengajak anak membuat sesaji, sebenarnya orang tua mengajarkan nilai agama kepada anak melalui pengalaman langsung. Anak tidak hanya diberitahu bahwa kita harus bersyukur, tetapi juga diajak untuk mempraktikkan rasa syukur tersebut. Lalu sesaji mengajarkan kita untuk menjaga alam. Bahan-bahan sesaji sebagian besar berasal dari alam. Ada bunga, daun, buah, beras, air, dan berbagai hasil bumi lainnya. Hal ini mengingatkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Kehidupan manusia bergantung kepada alam. Karena itu, ketika kita membuat dan mempersembahkan sesaji, seharusnya tumbuh kesadaran. Kalau saya menggunakan hasil alam, maka saya juga harus menjaga alam. Jangan sampai kita hanya rajin membuat persembahan, tetapi justru merusak lingkungan. Jangan sampai kita membawa sesaji yang berasal dari alam,
Tetapi setelah selesai beribadah ataupun melaksanakan puja wali, kita meninggalkan sampah berserakan. Semangat jatnya seharusnya berjalan bersama dengan tanggung jawab dan menjaga lingkungan. Lalu, jangan sampai sesaji hanya sebagai formalitas belaka. Umat Sedharma, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan. Jangan sampai kita membawa sesaji hanya karena ini sudah menjadi kebiasaan. Kita perlu memahami maknanya. Jangan sampai tangan kita membawa sesaji, tetapi pikiran kita tidak hadir dalam persembahyangan. Jangan sampai kita sibuk membentuk sesaji, tetapi lupa mempersiapkan kesucian pikiran dan hati. Karena sesungguhnya, persembahan yang paling utama adalah ketulusan hati. Canang kita boleh sederhana, bunga kita boleh sederhana, persembahan kita boleh sederhana. Tetapi jangan sampai bakti kita menjadi sederhana. Karena persembahan yang besar belum tentu adalah wujud rasa syukur yang besar. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana mengimplementasikan makna sesaji dalam kehidupan? Umat Sedharma yang berbahagia, kalau sesaji mengajarkan bakti, syukur, dan yatnya, maka ajaran tersebut harus kita bawa keluar dari tempat ibadah ataupun pura. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, membiasakan diri bersyukur. Sebelum makan, kita menyadari bahwa makanan yang ada di hadapan kita merupakan hasil dari proses panjang dan anugerah ide Sang Hyang Widiwasa. Lalu kedua, belajar memberi dengan tulus. Tidak harus selalu berupa materi. Kita dapat memberikan waktu, tenaga, perhatian, ilmu, dan pertolongan kepada orang lain. Lalu yang ketiga, menjaga ucapan dan pikiran. Jangan sampai kita rajin membuat persembahan, tetapi masih senang menyakiti orang lain dan melalui perkataan maupun perbuatan. Lalu yang keempat, menjaga lingkungan. Kalau kita menggunakan hasil alam sebagai bagian dari persembahan, maka kita juga harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga alam dan lingkungan kita. Kelima, mengajarkan makna sesaji pada generasi muda. Anak-anak, jangan hanya diajarkan cara membuat sesaji, tetapi juga perlu diberikan pemahaman tentang mengapa sesaji dibuat dan apa nilai yang terkandung di dalamnya. Karena pada dasarnya umat Hindu memiliki lima keyakinan yang kita kenal dengan Pancasrada. Pertama, kita mempercayai adanya Tuhan. Kedua, kita mempercayai adanya Atman. Ketiga, kita percaya adanya karma pala. Keempat, kita percaya adanya punarbawa. Dan terakhir adalah moksa. Ketika kita sudah mempercayai keberadaan Tuhan itu sendiri, kita mempercayai adanya Atman ataupun roh yang menyebabkan semua makhluk hidup itu bisa tumbuh dan berkembang. Kita juga mempercayai konsep karma pala. Saat orang Jawa bilang, wong nandur iku mesti ngunduh. Konsep karma pala adalah penentu kehidupan kita di selanjutnya, yaitu di punarbawa ataupun reinkarnasi. Karma pala dan punarbawa saling berketerkaitan. Apabila kita sudah selesai menjalankan karma wasana kita di kehidupan ini, berarti kita sudah bisa lulus. Ibarat kata kita terlahir menjadi manusia adalah sedang menjalani remedi. Kita lahir menjadi manusia adalah makhluk paling sempurna, dibilang kelahiran dari syurga. Tetapi pada dasarnya juga kita sedang menjalani remedi, memperbaiki karma wasana kita di kehidupan yang lalu, yang menjadi bekal kita di kehidupan sekarang. Bagaimana cara kita menebusnya dengan lunas, agar kita bisa mencapai moksartam jagadita ya caiti dharma, menyatunya Atman dengan Ida Sang Hyang Widi. Jadi umat Sedharma yang saya kasihi, kenapa umat Hindu membawa sesaji saat beribadah? Bukan karena Tuhan membutuhkan makanan, bukan karena Tuhan membutuhkan bunga, bukan pula karena semakin banyak sesaji maka semakin besar kasih Tuhan kepada kita.
Sesaji adalah bahasa simbolis umat Hindu untuk menyampaikan bakti, rasa syukur, ketulusan, yatnya kepada Ida Sang Hyang Widi. Melalui sesaji, mari kita belajar untuk bersyukur. Melalui sesaji, kita belajar untuk memberi. Melalui sesaji, kita belajar menjaga kesucian pikiran. Dan melalui sesaji pula, kita diingatkan bahwa kehidupan ini merupakan kesempatan untuk terus melakukan kebaikan. Maka, ketika kita membawa sesaji dalam persembahan, jangan hanya membawa bunga di tangan, tetapi bawalah kesucian dalam pikiran. Jangan hanya membawa buah dalam persembahan, tetapi tanamlah buah-buah kebaikan dalam kehidupan. Jangan hanya membawa makanan sebagai persembahan, tetapi jadikan diri kita sebagai manusia yang mampu memberi manfaat bagi sesama. Karena pada akhirnya, persembahan yang paling indah bukanlah yang paling mahal, tetapi yang dilakukan dengan hati yang tulus dan diwujudkan dalam kehidupan yang penuh dharma. Sekian pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan para masanti. Kuto Sragen Asri Berseri, Kuto Indah Kang Edi Peni, saya Gayatri Sindi pamit undur diri, mari kita tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om, see you!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama mimbar agama Hindu telah disampaikan oleh Ibu Gayatri Sandy, penyuluh agama Hindu kantor Kemenag Kabupaten Sragen, dan kali ini telah mengambil tema kenapa umat Hindu membawa sesaji saat beribadah. Baik Mitra Buana, semoga apa yang telah disampaikannya dapat bermanfaat bagi Anda bersama keluarga, terutama umat Hindu yang ada di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita nantikan bersama tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
4: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
3: Yen artone sithik?
4: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
3: Aman ora niku, Pak?
4: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
3: Berhadiah mboten, Pak?
4: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
3: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
4: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
3: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
5: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
6: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
7: Hai, tahukah Anda berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Nun, Bapak Ibu warga seragian asri, sampai aturaken sugeng siang, sugeng pepanggian malih wonten ing kiaran seragian asriku. Lumantar Buana Asri FM menikanje, ingkang samangkis atau ngelipun setunggal jam, kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragen menikah tubuhki mangke tabu sebelah siang je. Kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragen. Terus bunti menikah pawartosipun Bapak Ibu sedaya, ingkang ngatin sesuwun tansah pilaringan rahayu wilujeng, wonten-wonten alangan setunggal menopo tansah sehat lan bahagia menikah je kagem sedaya keluarga menikah. Nah sama iki kagem Bapak Ibu warga seragen asri, mbok pilih badhe miyos nderek ngregengaken wonten ing kiaran seragen asriku. Semoga dalam bika wonten lan telepon wonten 0271 890 799, utawi saged ngitunaken SMS so WhatsApp wonten 082 1335 0947 menika nggih. Sawekake ingkang badhe miyos wonten line telepon dalam tampi rumiyin menika sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Glen of Java men.
0: Bagus. Semoga Pak Pono.
1: Wong wong lepak ngombe banyu bening.
0: Ngaten. Enjing.
1: Ya RBA lagune Podang Kuning.
0: Oh, Podang Kuning. Enjing.
1: Ya salam kagem Bu Sri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kartasabi, Pak Sabarno, Pak Merdeka. Pak Kabulalit, Pak Sarbini. Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi.
0: Injih.
1: Dalam mugi Pak Rasti Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, Mbak Ari wonten Bimbing, Bugun wonten Bonggo, Pak Yati Bonggo, Pak Temembo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Puyatmu, Mbak Ici Pon Punino.
0: Injih.
1: Mboten kesupan salam kagem Yasman,
0: Ece.
1: Salam Bu Meme, Bu Eko, Bu Zorbani, Bu Surati, Bu Ini, Bu Agung,
0: Lajeng.
1: Bu Lis, Bu Ismi, Bu Natali, Bu Yuti, Bu Prayitno Guru Bidul, Mama Trika, Mama Meka, Mama Rafael, Mama Tano,
0: salam
1: Bu Mbak Lara Sati, Mbak Ani, Lajeng Mbak Ani, Suwarno, Mbak Janin sih Mbak Wati, Mbak Bien, Mbak Dari, Mbak Lili, Mama Ana Happy, Mama Ne Aswa, Mbak Nana,
0: Mbak
1: Padilan, Pak John Plastik,
0: Bukti
1: Pak Bejo, Mas Diyar, Wono Jabat, Mas Dalio, Mas Risa, Mas Nagas, Mas Roni, Wono Tangerang, Mas Aprilian, Mas Julian Jasmara, Mas Eko, Mas Is, Mas Is, Lajeng Mbak Rus wonten ing Kliko Boyolali.
0: Nggih.
1: Lajeng Mas Adri Setiawan Mbah Timbul.
0: Nggih.
1: Mas Yanto Penggung, Pak Taufik wonten Buarjo lan sanes-sanesipun.
0: Ngaten.
1: Sedaya kagem sedaya kagem sugeng laras kanthi atur. Nggih Mbak atur ngaten mawon napa niku? Atur niku anu Mbak sing anu sing putih iki Mbak. Masalah kota mawon Mbak niki
0: ngaten. Nggih.
1: Nggih niku Mbak kota sing kota sing gumun karo teh nggih tapi gumun gak guyoke ten lho kota gumun karo teh ya iku kota teh Iran
0: lece waduh lho
1: kota Iran kan teh Iran kota gumun karo teh ya iku teh Iran
0: lan
1: kota sing anu Mbak kota sing ano papan dibulak balik, ya itu kota balik papan.
0: Cewek dibulak balik meninggal ya pak.
1: Ano ano omah wibutnya dari RBA timbang lu ngosak paran paran.
0: Intinya
1: dari RBA dah sekali seneng.
0: Intinya
1: koyo dari wong sing uripe wis mapan.
0: Langaten intinya.
1: Angge kita kembali napa niku. Anu banapa niku anu dirata-ratakno nggih dirata-ratakno yen nandum tempe gembung
0: ngaten
1: dikapak-kapakno ya tetep pilih sing kidul Bu
0: iyalah ra inceh
1: boten-boten sing lor Bu ning sing kidul Bu ngendi Mbak Bu
0: ngaten inceh
1: anu sugar maneh napa niku anu sego liwet sego liwet Kak Joko Indramayu.
0: Injih.
1: Adem selamat Mugi sedaya tansah mangke rahayu.
0: Enjing ngaten, Pak Pono.
1: Utawi sego liwet lawuhe bregedeg.
0: Enjing.
1: Nggih, sego liwet lawuhe bregedeg. Nggih, katoke ngampret.
0: Nggih.
1: Nggih, katoke ngampret oleh katokan medel.
0: Medel-medel welang nggih. Sesak wisan iki.
1: Nggih, ngaten batin
0: sesak. Enjing.
1: Mugi sedaya tansah mangke rahayu.
0: Enjing.
1: Matur nuwun yuk.
0: Yuk greng. Enjing matur sangat nuwun kagem Pak Pono ingkang lega wonten sampe jos ragen je ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiren seragen asriku. Sawingkingipun Pak Pono menika dalem tampi malih sugeng siang Buana Asri Seragen.
2: The Land of Japan.
0: Aduh, bagus Mas Andri Setiawan tumben miyos pagi-pagi. Alhamdulillah sae. Alhamdulillah Mas Andri, sae menika kabarnya.
2: Wis sabar Kak Atin to, wingi kula tumbas ke pulsa 20.000 jadi 190 niki.
0: Ngaten. Wah, bisa on air terus lho.
2: Kak Atin Kak Rara Mbak Dewi Kak Indah niki kula tumbas paket 20.000 190.
0: Waduh, satu bulan pul ince.
2: Nene gak ngono ya piye Kak Atin mosok kan WA ya kadang ya telepon
0: kan ngaten. Nah, ince yo sok-sok WA sok-sok
2: ning telepon nek kepot bosen Kak
0: Atin. Nggih mboten mosok bosen Mas Andri iki.
2: Lah sampeyan dina mosok telepon mau aku iki yo gak pernah Kak Atin.
0: Nggih mboten koyo
2: 4 bulan baru telepon kan kok
0: lah menika monitor setia kok ya bendino telepon.
2: Oh gila aku nek sama Kak Atin karena Kak Endang gak cuci setia terus
0: lain jel telepon saben dino ya ora apa-apa sapa sing bosen.
2: Iya tapi ya aku lho Kak Atin kadang itu suaranya kadang enak kadang ya ora makanya ya tiap berapa bulan berarti isi
0: jel ngaten Mas Andri
2: nah, buat itu cukup pakai wifi di rumah gitu.
0: Oh, ngaten.
2: Nggih.
0: Enjeh, semoga Mas Andri.
2: Lagune napa?
0: Blitar. Enjeh.
2: Nggih, pokoke lagu favorit gak atine lho, lagu
0: cek remen Blitar iki ya.
2: Nggih, paling mantep kok.
0: Enjeh, semoga kentenipun kagem sinten.
2: Wis salah napa dhisik kula wau klore nggih.
0: Wis sampun.
2: Baru sampo dijerang gerang walong.
0: Wah, mesini pun sampun toh.
2: Sampo. Nek sampo yo nunut Mbah Pono wae mugi-mugi nggih sinar lan sehat.
0: Enjing ngaten.
2: Sama wae dimudahkan segala rezekinya.
0: Amin.
2: Aku kira Mbah Pono munggah niku toh Kapin. Pantun-pantun niku lho bikin menginspirasi banget.
0: Cara sing kaya Pak cara. Enjing, Pak Pono iki
2: pengetahuan ilmu niku luar biasa banget.
0: Enjing, leres menika.
2: Pokoke dan motivasi nih hikat banget.
0: Enjing.
2: Pantun-pantun neng.
0: Enjing.
2: Tak kembak ros langsung toyo kruser Buana Asri.
0: Enjing.
2: Boleh cuciang. Ngaten. Jangan kami pindahkan sehat, selamat dimudahkan segala rezekinya.
0: Amin.
2: Dan dimudahkan segala apapun.
0: Amin. Matur suwun doanya, pokoknya doa yang sama juga untuk Mas Andri ya.
2: Iya. Enggal, napa enggal naik gaji.
0: Waduh, amin.
2: Sukses selalu jadi radio nomor satu di kota Sragen.
0: Enjeh, matur sangat nuwun doanya. Amin.
2: Kan udah seharusnya kasih antara penyiar-penyiar itu saling support doa.
0: Iya, enjing.
2: Motivasi sangat terhebat
0: nih. Nah, leres nih Om Mas Andri. Enjing.
2: Radio ini kan nggak cuma sekedar musik, tapi nih informasi sangat
0: berguna. Leres nih kok. Banyak info-info yang bermanfaat, enjing.
2: Enjing. Sangat bermanfaat. Nek cuma lagu-lagu niku alah teng YouTube ini tinggal
0: download aja. Download wae.
2: Hiburan kali sering-sering kan penyari ku
0: lah ngaten. Enjeh.
2: Lah nambah pas keduluan.
0: Lah enjeh leres menika Mas Andri.
2: Ya nggih. Kula niku mirengar radio niku awet umur 8 tahun.
0: Awet
2: tahun 1988 ya.
0: Enjeh to. Dari kecil sudah suka radio. Lah enjeh.
2: Pokoknya Kak Atin itu salah satu biar paling legend.
0: Waduh. Enje.
2: Ini nonton lawan Kak Atin gembang sampai
0: Enje Mas Andri. Enje.
2: Semangat selalu sih pokoknya.
0: Enje. Terus
2: pun di. Makanya barunya jenter Kak Atin yang tugas.
0: Nanti sore Mbak Indah kayaknya.
2: Oh, jenengan duri jam berapa?
0: Jam 5, Inje.
2: Oke, siap-siap. Nggih, ngoten mawon kabeh. Assalamualaikum, yuk.
0: Waalaikumsalam, yuk. Kreng, Inje. Matur suwun menika kagem Mas Andri Setiawan ingkang wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur, Inje. Ingkang sampun miyos nderek ngregengaken wonten ing giaran Sragen Asriku. Samangke wonten Mama Fajar menika lagunipun Lamunan, Mbak. Enjeh ngaten matur sangat tuun menika kagem Mama Fajar nggih mangke lelangan Lamunan saged dipun rantos. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sampunipun lelangan saged miyos malih nggih. Sumangga samangke kaaturaken podhang kuning kagem Pak Pono ingkang lenggah wonten Sambirjo Sragen. Sumangga kaaturi nampi rumiyin.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Enjih, mekaten kala wau serakin Bumi Sukawati. Sampun kaaturaken nggih spesial kemawon kagem budakun yang cantik. Ingkang nenggal wonten bangga menika mugi-mugi sampun kalaras nggih pun. Dadosaken lelipur saha jampi sayah wonten ing kalodhangan siang menika nggih. Sawangke ingkang badhe miyos malih wonten lan telepon menika dalem tampi rumiyin sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
1: Duluan, Mbak, duluan.
0: Waduh. Halo-halo Bandung Bunda Kini, sumangga. Lain je, sumangga Bunda.
1: Dari belakang.
0: Weh alah, bibar masak menapa Bun?
1: Adiknya itu resuk-resuk di belakang.
0: Oh ngaten.
1: Ya di gentong, ya nyapu.
0: Waduh, lain je. Semoga Bunda lelangenipun menapa ingkang dipun kersakaken. Menapa?
1: Matur suwun Ibu.
0: Matur suwun Ibu. Oh nggih, cobi mangke dalem padosi rumiyin. Semoga kintenipun kagem sinten Bunda. Nggih. Oh ngaten nggih. Nggih. Semoga Bunda kentenipun kagem sinten.
1: Kagem sedayanipun ya, Mbak.
0: Enjih.
1: Lupa budaya.
0: Enjih. Enjih.
1: Semoga masuk.
0: Enjih, ajeng.
1: Ama Mas Lili yang di jauh.
0: Enjih ngaten, Mbak WR, enjih. Enjih.
1: Biarpun jauh tapi Mas tetap teringat
0: pada. Oh, enjih, menika Mas Kis menika wonten Pemalang Selatan, Bunda. Enjih. Enjih, Bunda. Enjih.
1: Semoga lancar-lancar semuanya.
0: Enjih ngaten. Enjih, matur sangat nuwun menika. Oh, aduh. Kreng enjeh, matur sangat tuan menika kagem Bunda Kini yang cantik. Engkang nenggawoten balu. Lain je matur suwun Ibu, mangke sagedipun rantos je mugi-mugi wonten koleksinipun mekaten. Sawikengipun Bunda Kini menika dalam tampi malih sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
2: Halo,
0: Kak Ros yang cantik. Sehat Kak Ros? Alhamdulillah sehat. Enjeh.
2: Masyaallah.
0: Enjeh.
2: Kangennya
0: pol. Wah, kangennya pol, Je, Kak Ros.
2: Peluk online ya, kalau peluk langsung insyaallah kapan
0: Kak. Lah ngaten, enjeh. Peluk Bunda online
2: Kini
0: dulu.
2: Lupa sama Kak Ros kok, Mbak.
0: Oh, Kini. Masa?
2: Iya. Padahal loh Kak Ros nomor satu kan.
0: Iya. Enjeh. Enjeh Kak Ros. Ye. Alhamdulillah Kak Ros sehat selalu. Enjeh. Semoga Kak Ros juga sehat dan sekarang sudah dengan gitu.
2: Ya ini sudah. Enjeh.
0: Tapi belum sepenuhnya. Baru berapa persen?
2: Iya, baru 5%
0: mungkin. Waduh. Baru 5%
2: nih.
0: Lain Jeto.
2: Pas terakhir mau enggak ada itu.
0: Lain Je masih teringat masih terus ya. Lain Je ngaten.
2: Semoga husnul khotimah.
0: Inje, pokoknya sekarang sudah di surganya Allah.
2: Iya, amin.
0: Inje.
2: Terima kasih doanya Mbak Atin.
0: Inje, Kak Ros.
2: Lagunya apa ya Mbak Atin yang sahdu-sahdu?
0: Menopo, merasakan menopo Kak Ros.
2: Ini lagi kangen nih Mbak Atin.
0: Oh, lagi kangen.
2: Apa ya? Tembang kangen boleh.
0: Oh, tembang kangen, Inje.
2: Tapi
0: ya. Inje.
2: Atau dari siapa itu?
0: Inje. Pokoknya tembang kangen.
2: Pokoknya, versi cewek ya Mbak Atin.
0: Enjeh, semoga ketunipun kagem sinten Kak Ros.
2: Kagem Mbak Atin dulu. Enjeh. Selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu. Enjeh. Dimudahkan segala urusannya. Enjeh. Rezekinya lancar, berkah.
0: Amin.
2: Baru, tetap semangat sampai jam 5.
0: Sampai
2: ya.
0: Jam 5, Kak Ros.
2: Ince,
0: ya, ince.
2: Terus lanjut lagi ada Bunda Biang di Bonggo, Bunda Bun.
0: Ince.
2: Selalu dimudahkan segala urusannya juga, rezekinya lancar, berkah barokah. Terima kasih sesuatunya sudah dipakai. Terus ada lagi Mbak Nana di Cantel, Bunda Sri di belakang kampus UNS Solo.
0: Inci.
2: Ada Mas Diar, Pak Jasmino. Inci. Mas Roni di Tangerang, Mas Yuli Anjasmara, Mas Kes,
0: Inci.
2: Mas Mbak Yuninya di Mojowetan.
0: Inci.
2: Yang Pono Sambirejo, Pak Yon Plastik di Kemolong, Pak Eko di Gundang.
0: Inci.
2: Ada Mas Andri yang timbul di Mantingan Ngawi.
0: Inci,
2: Mbak
0: lanjut.
2: Mbak Ani tiga-tiganya, ada Mbak Putri, Inci. Mbak
0: Wier, Inci.
2: Mbak Martini, Bunda Dek Nona.
0: Inci.
2: Ada lagi Bunda Suradi, Bunda Yasmin,
0: Inje.
2: Bunda Kini, Bunda Inje. Biko, Bunda In, Bunda Fatima,
0: Inje.
2: Bunda Ngatmi, Bunda Lasmati, Bapak Rohman.
0: Inje. Lajeng.
2: Lajeng ada Mbak Larasati, Mbak Bita Ningsi, Mas
0: Inje.
2: Tato, Pak Joko Suprianto.
0: Ngaten, Inje.
2: Mas Brahma Kumbara, Bapak
0: Inje. Ena, Inje.
2: Kang Aan, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali, ya, Inje.
2: Selamat Makario buat semua mitra Buana.
0: Inje.
2: Untuk kru Buana Asri yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik.
0: Waduh.
2: Salam sehat selalu ya.
0: Inje. Tetap semangat.
2: Ini lama gak ketemu sama Mas Irfan.
0: Inje gitu. Ngaten.
2: Jarang gabung Mbak.
0: Lah Inje. Inje Kak Ros.
2: Kalau ada salah-salah kata minta maaf gak.
0: Wah enggak.
2: Lagunya didengerin sudah ngerimok-ngerimok hati sambil menjahit Mbak.
0: Oh ngaten Inje.
2: Biar enggak ke situ terus gitu.
0: Iya, biar bisa terhibur, bisa iya. Terlupakan
2: sambil
0: juga.
2: Sambil dengerin Buana Asri acaranya Campur Sari yang membawakan hostnya Mbak Atis Tarti.
0: Waduh,
2: pokok
0: Inje.
2: Terima kasih Mbak Ati.
0: Sami-sami Kak Ros. Waalaikumsalam yuk kreng Inje. Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri sama kepada Kak Terakan lelangan pungkasan ingkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragen je. Mangke wonten sumanding ingkang dipun kersaaken kalian Nadia ingkang wonten Mageru. Ananging woro-woro saking Bang Jateng Cabang Seragen menika kita midhangetaken rumiyin menika semangka.
3: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya. Rahasianya apa Pak?
4: Alhamdulillah Bu, kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
3: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
4: Bisa sekali Bu, kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
3: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja Pak?
4: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
4: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
5: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
3: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
2: Oh ya?
3: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
2: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

selenggo kakak bapak ibu warkos Raken Asri enggak kita telat sengakan malih menikah aja kiaran serakin asriku ingkeng tasih badai kato raken tunggu gimana kawan tering tabu kali lasia selagi ingkeng sabon ngintun whatsapp menikah dalam bika rumien. Wah wonten Mas Andri Setiawan kula sampun absen lho bunda kini kalau wau di awal acara Inje ternyata menikah bunda Mas Andri sampun absen kok kalau wau je Inje matur sangat won menikah Mas Andri Setiawan absenipun wonten Buana Asri FM menikah je. Sama kayak ugi kalteraken sugeng siang kagem Pak RT Mimbo menikah. Waduh dangu menikah mboten mireng sowan tenipun lho Pak RT. Mugi-mugi tansah sehat-sehat kemawon je kagem Pak RT Mimbo. Alhamdulillah sama ke mios menikah. Sinaoso namung wonten WhatsApp menikah miosipun je Pak RT. Wah assalamualaikum the land of Java man. Je absen Mbak Atin mlebu ra iso kok ditindihi wae karo piyayi mboyo lali Mbak. Lain je kula ngalah mawon iki. Mangke lelanganipun petis manis. Mekaten je salamipun derek kalian Mbak Rus kemawon, kalian Bunda kini. Matur suwun wassalam. Je matur suwun ugi menika kagem Pak RT Membo ingkang sampun miyos ugi derek regengaken wonten ing kiyaran seragen asriku nggih mangke lelangan ingkang dipun kersakaken petis manis we lain je lah kok ya isih remen kalian petis manis menika je Pak RT nggih mangke dipun rantos ingkang pasti prasya dumugi tabuh kawula siang mangke dalem aturaken lelangan dipun sesuai urutan ingkang sampun mios mekaten je sama ke kagem bunda Natalia yang cantik menikah ingkeng lenggah wonten tangkil je ingkeng kalau mau ngerasakan nelangan ternyuh mekaten je sumangga kaaturi nampi sakit kalaras mungkin-mungkin dadu sakit lelipur je soho jampi saya wonten ing kaludangan siang menikah semangka

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Jo.
3: Eh, kamu, Bil.
2: Mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus nggak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet nggak?
2: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga nggak ya?
2: Bisa kok, DPLK Setia.
4: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

Semoga kakak bapak ibu berkos reken asri. Enggak kita lah cengahkan malai menikah je kiaran serakian asriku. Engkeng pada hati naturaken tumuki mangke wonten ing tapuh kali welas siang. Sama iki sugeng siang rumiyin kagem Pak Desa Rubini. Engkeng wonten semoro sambil jop lupuh menikah je. Engkeng kalau wau ngersakaken lelangan kembang rawe mekaten. Semoga menikah Pak Desa Rubini kembang rawe pada katraken ye sakit kalaras mungkin-mungkin itu sakit nelipur. So jampi saya wonten ing kaludangan siang menikah. Enjeh semoga Katri nampi rumiyin kembang rawe engkeng dipun kersakaken.

0: ngene, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
6: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
5: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
6: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
5: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
6: Terus, aktivasinya gimana?
5: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
6: Wah, ternyata gampang banget.
5: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Oke, Mitra Buana, sebelum kita ketemu berikutnya, kali ini ada informasi yang perlu kami sampaikan ya, yang datang dari Perumda Air Minum Tirto Negoro Sragen. Bahwa dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, Air Minum Tirto Negoro Sragen ada promo nih untuk sambungan rumah dengan biaya hanya sebesar Rp850.000. Dan biaya ini belum termasuk biaya crossing, boring, dan materai serta syarat dan ketentuan berlaku ya. Dan promo ini berlaku mulai tanggal 10 September sampai dengan 10 November 2026. Nah, segera daftarkan di

0: Iya, sugeng siang, Cak Roto, sugeng siang, Cak Roto, sehat Cak Roto.
1: Batin, halo, aku dari pagi ora iso masuk.
0: Oh, ngaten.
1: Dirimu dahulu lalu, aku lalu kok ora masuk.
0: Weh, masa inje?
1: Walah, wong diriku iki sama anu itu lho, Mbak Sapa. Mbak Aros itu pas entah ketemu lho.
0: Oh?
1: Di aku lho.
0: Masa?
1: Aku digajul sama ntelan.
0: Wih, lah dah lah. Waduh, lah kok yoro somen lho Kak Roski. Lain je, Cak Roto sampai mencelat lho. Waduh, rosane raja mak kijan Kak Roski.
1: Dari pembukaan sampai penutupan omeh ora ditompo.
0: Lah gitu. Nah, semoga menika Cak Roto mumpung sampun kebika.
1: Inje. Ketemu on air.
0: Lain je, tok ora marem kok nek ra on air ki.
1: Waktu disia-siakan.
0: Lain je, ngaten. Wah, menika Glupet oli mboten menika.
1: Kabar sehat Mbak Ani?
0: Alhamdulillah, Cak Roto sehat, Ece.
1: Alhamdulillah.
0: Ece. Mugi-mugi Cak Roto juga sehat menika. Ece.
1: Aku minta aku Mas Mbak Ani.
0: Mbok pilih tase mangke ngersakaken menapa?
1: Dikasih becak Solo.
0: Oh, becak Solo, Ece. Mugi-mugi mangke nyekapi wektalipun.
1: Kalau enggak diputer ya ora apa-apa
0: temen. Lah iya, wis pokoke sing penting iso on air iki. Semoga kentunipun Cak Roto kagem sinten. Nggih.
1: Sama Bunda Ro.
0: Ngaten sampun komplit.
1: Bunda kene iki jane Bunda Surati kok nah.
0: Nggih.
1: Oh, yang kono stojem to kalau.
0: Nah. Menika nggih komplit menika yang pono menika nggih. Ngaten Cak Roto. Nggih.
1: Keseragamane ya wis mulih to,
0: Mbak. Nah, nggih ngaten.
1: Gitu ya, terima kasih.
0: Nggih, sami-sami Cak Roto matur suwun.
1: Sukses untuk dirimu.
0: Nggih.
1: Kesehatan banyak rezeki tentunya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Yuk kereng. Matur sangat nuwun menika kagem Cak Roto ingkang lenggah wonten Mojo Songo ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asri Gonye Becak Solo mugi-mugi mangke tasih saged kaaturaken. Samangke matur nuwun Ibu spesial kemawon kagem Bunda Kini ingkang lenggah wonten Balu ingkang kala wau ngersakaken lelangan menika nggih sumangga kaaturi nampi.
2: Bu, yen wektu iso tak puter maneh. Aku pengen bali dati bocah cilikmu.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Bapak Ibu warga Sragen Asri, sama kita tabuh wonten studio nendahaken tabuh 11 langkung sekawan dosa 3 menit menika nggih. Wektalipun kaaturaken adan luhur kagem tlatah Sragen lan sakiwa tengenipun.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Halo Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya banget nih, di kesempatan siang kali ini Atin Sardi bisa menjumpa kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Simponi Kenangan yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke Mitra Buana, jumpa kita sudah saya buka dengan satu tembang yang bertajukan Seberkas Sinar ya. Semoga sudah dinikmati Mitra Buana semuanya yang kebetulan saat ini masih stay tune di Simponi Kenangan dari Buana Asri Afan. Oke, untuk Mitra Buana yang ingin beratensi di sini, saya buka di line telepon ya di 0271 890 7999, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS tetap di 082 133 950 947. Oke, kayaknya sudah ada yang mau beratensi di line telepon nih. Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Jalan aja pamer.
0: Bagus, silakan Pak Pono.
1: Iya, betul Mbak. Itu kan lho Mbak, itu apa itu? Antara Pulau Belitung dengan iya. Pulau Kalimantan. Itu ada selat namanya Selat Karimata.
0: Selat Karimata. Ya. Oke.
1: Kalau membaca biar lebih jelas, ya membaca biar lebih jelas menggunakan kacamata.
0: Iya, bisa lebih jelas ya Pak ya.
1: Kalau apa itu sebagai kenangan, yaitu tangga mata.
0: Tangga mata.
1: Ya. Kalau anu Mbak itu apa itu? Kalau spionase alias mata-mata. Kalau setel RBA, lagunya sampai menutup mata.
0: Sampai menutup mata. Oke.
1: Okay. Ya, salamnya untuk semua saja. Sebab tadi Pak Gatam Bersari sudah saya singgoli.
0: Oke.
1: Okay. Ya, semuanya selamat menikmati lagu lama RBA yang dipandu oleh Mbak Asik dengan teriring ucapan.
0: Iya.
1: Jadi Mbak itu negara Mbak. Negara yang banyak mempunyai pon-pon, yaitu negara Laos.
0: Wah, punya banyak Laos itu ya Pak ya.
1: Kunir, tapi Laos. Itu. Lalu negara yang banyak mempunyai bunga kuburan, yaitu negara Kamboja.
0: Iya deh.
1: Kamboja. Itu nyetel RBA di RBA memang gelombang yang mutunya jos, maka tidak mengherankan bila RBA makin dicintai oleh siapa saja.
0: Makin dicintai ya Pak ya sama Mitra Buana ini.
1: Bagaimanapun juga lebih senang bermain lompat-lompatan. Bagaimanapun juga lebih cocok dengan yang di timur jembatan.
0: Lebih cocok bukan yang di timur jembatan ya, tapi di timur jembatan ya Pak ya. Oke.
1: Saya kira sekian saja Mbak. Lain itu apa itu? Anu beli konidin juga beli tabung gas.
0: Iya.
1: Mbak Atin selamat melaksanakan tugas.
0: Terima kasih Pak Pono.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih sekali untuk Pak Pono yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti temannya sampai menutup mata. Bisa ditunggu ya. Pastinya setia sampai jam 3 sore nanti. Oke, di belakangnya Pak Pono nih nanti terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Aduh, cantik nih Bunda Yasmin. Selamat siang Bunda. Bunda sehat ya Bun?
2: Alhamdulillah Mbak Ati.
0: Oke, alhamdulillah tadi, sehat.
2: Tadi kesenggol-senggol aku gak jadi masuk.
0: Oh gitu ya?
2: Udah pas jelas senangannya ya nebang kenangan.
0: Iya. Oke Bunda, nanti lagunya apa ini Bun?
2: Lagunya nanti dari Bimbo ya Mbak ya?
0: Oh lembah biru, oke. Silakan Bun, kirimnya buat siapa ini?
2: Nek tembang kenangan itu aku malah bingung, gak kabeh kepengen.
0: Semua pingin ya Bun?
2: Iya semua pingin.
0: Oke, pokoknya nanti tiap hari gitu masuk lagunya ganti-ganti ya Bun. Pokoknya yang disuka, yang dipingin gitu ya Bun ya.
2: Kadang gak bisa seneng terus.
0: Oh iya.
2: Nanti kalau bosan ganti, baru ganti.
0: Iya, baru ganti ya Bun ya. Oke. Okay.
2: Salamnya buat Eyang Pono.
0: Iya.
2: Terima kasih selalu
0: diberi. Oke.
2: Untuk Mas Tiar.
0: Poni. Iya.
2: Untuk Mas Yuli Anjasmara. Mas I.
0: Oke.
2: Okay. Terus untuk Mas Andri Setiawan.
0: Iya.
2: Untuk Bunda Pak Rohman juga. Bunda Gun.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Terima kasih Bunda tadi di Campur Sari. Bali juga.
0: Oke.
2: Okay. Salam juga buat cucunya Mbak Rahma.
0: Oh iya.
2: Dan kemarin juga bilang Bunda itu.
0: Oke, okay, Bunda.
2: Nah, untuk Bunda Surati. Zakini. Bunda Lis.
0: Bunda Lis.
2: Bunda Gayatri.
0: Oke. Okay.
2: Bunda Ismi. Bunda Natali.
0: Iya.
2: Terus Mama Aswa.
0: Iya.
2: Terus untuk Mbak Ani yang ada di Mageru.
0: Iya.
2: Yang ada di
0: Teguh Jajar.
2: Terus untuk siapa lagi ya?
0: Siapa lagi Bun?
2: Untuk semuanya saja. Tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali. Pokoknya untuk semuanya pendengar Buana Asri ya Bun.
2: Ya, yang sudah
0: iya.
2: Gayasma.
0: Oke.
2: Okay. Ada yang kelupaan, mohon maaf. Soalnya orangnya ini sudah mentiung. Sudah apa ya, Mbak? Maghrib apa asar apa?
0: Aduh, udah. Bisa aja. Oke.
2: Tapi mau minta lagu ya udah dilali ya.
0: Mau
2: mikir apa udah dilali, Mbak.
0: Lah iya.
2: Kasih apa naruh apa-apa gitu baru ada lu enggak takut kayak ngono.
0: Aduh, di mana tadi ya? Iya. Oke, okay, Bunda.
2: Untuk penyiarku yang cantik.
0: Oh.
2: Yang bersuara lembut.
0: Waduh.
2: Terima kasih untuk
0: oke, okay, terima kasih kembali Bunda.
2: Juga saya selalu ya, Mbak ya.
0: Iya, Bun.
2: Itu jadwalnya Selasa sama Kamis ya, Mbak.
0: Iya, cuma 2 hari aja, Bun.
2: Yuk
0: kering. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Yasmani yang cantik yang ada di Taman Asri. Nanti Lembah Biru bisa ditunggu ya Bun. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Di belakangnya Bunda Yasmani, Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sagen.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Masuk lagi. Oh gitu ya. Oke. Silakan ini Cak Roto.
1: Bilangnya dirimu nanti dilanjut di tembang kenangan.
0: Iya. Pokoknya sampai jam 5 sore nanti Cak Roto.
1: Gitu. Karena suaramu tak tunggu.
0: Iya, nanti sampai Buana Barindo nanti.
1: Nanti owner dari Tomplok Nasi.
0: Silakan ini Cak Roto tembangnya apa nanti?
1: Aku dikasihan. Mumpung masih ada waktu punya Ebit ya.
0: Nah, apa?
1: Kalau ketemu dirimu mengingatkan emu jalo.
0: Lagunya Ebit yang apa ini Cak Roto?
1: Anu, mumpung,
0: mumpung masih ada waktu. Waduh.
1: Ayo, daripada blas
0: ya.
1: Iya. Komo-komo di udara ya. Kenapa terus nambah nih terangan ya Mbak?
0: Iya deh Cak Roto ya.
1: Tahun 2007 lho.
0: Nah iya.
1: Ke rumahmu sampai sekarang.
0: Sampai Jum sekarang.
1: Masih tau gak?
0: Wah sudah gak ada. Sudah ditebang satu.
1: Anu mau tanya ya kalau, tapi ini agar kode etik gak ya?
0: Hah?
1: Kalau bosku Pak Daryanto itu masih suka.
0: Oh masih. Iya. Masih. Iya, sudah enggak pernah ke sana ya Cak Roto ya.
1: Biasanya dikit-dikit rusak.
0: Iya.
1: Kan itu ibu di sana. Di Taman Sari Sukoharjo. Punya selepan besar.
0: Oh, dulu ya. Kadang-kadang silaturahmi bisa nanti mampir.
1: Ya, tahu loh. janji ya
0: iya. Oke.
1: Jangan suaranya ya lembut banget.
0: Iya, lembut nanti. Suaranya Bunda tuh.
1: Kamera radio ku tak pol.
0: Oh gitu. Pengen menikmati suara lembutnya Bunda Yasmin ya.
1: Aku percaya kok kalau
0: iya.
1: Monitor Buana itu suaranya lembut-lembut.
0: Iya.
1: Paling rada kasar itu loh. Kayak gini.
0: Wah. Halo Bandung, halo Bandung.
1: Ya, pokoknya intinya seramnya itu Pak Ponofio sama.
0: Oke.
1: Ya Yasmin tadi ya.
0: Ya,
1: untuk tidak terlupakan untuk Mas Giar sama
0: iya.
1: Bunda terus tentunya ya.
0: Iya dong.
1: Aku juga selalu mendengarkan.
0: Selalu setia sama Buana Asri.
1: Mau buat tendang gak ya? Ayo, sama Bunda.
0: Sekarang gak ditendang lagi iya, nih.
1: Terima kasih Mbak.
0: Oke, okay, sama-sama Cak Roto.
1: Ya.
0: Iya deh.
1: Maaf ya kalau salah kata mungkin.
0: Oh enggak. Yuk kering, aduh. Terima kasih ini untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo ya, yang sudah beratensi juga di kesempatan siang hari ini. Nanti lagunya mumpung masih ada waktu dari Ebit ya, nanti bisa ditunggu. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang untuk Pak Pono dulu sampai menutup mata ya, bisa disimak nih Pak Pono yang ada di sambil Jos Agen yang mau beratensi di line telepon nanti setelah tembang. Bisa masuk lagi kita ya.

0: sampai menutup mata. Sudah hati hadirkan ya, spesial aja untuk Pak Pono yang ada di Sambil Jos Ragen. Semoga udah disimak ya Pak Pono sebagai teman beristirahat di kesempatan siang hari ini tentunya. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Simponi Kenangan setelah satu pesan berikut ini.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita ke tebang berikutnya, kali ini Atin punya tip ya untuk menemani Mitra Buana, yakni tip memilih terasi yang berkualitas. Nah, Mitra Buana, langkah pertama untuk memilih terasi yang berkualitas adalah dengan mencium aromanya dulu. Kenapa? Karena aroma terasi bisa jadi indikator utama kualitasnya loh ya. Nah, ketika memeriksa terasi, cobalah cium aromanya terlebih dahulu. Terasi yang bagus itu biasanya punya aroma yang segar dan khas gitu ya. Bayangkan saja aroma terasi yang enak itu seperti campuran aroma udang kering dan fermentasi yang lembut. Ini tanda bahwa proses pembuatan terasi dilakukan dengan baik dan terasi tersebut masih dalam kondisi prima. Nah, sebaliknya kalau terasi yang dicium aromanya tengik atau busuk, itu tandanya mungkin terasi tersebut sudah kadaluarsa atau mungkin tidak berkualitas. Nah, aroma yang kurang sedap ini bisa merusak rasa masakan nantinya ya. Jadi lain kali saat belanja terasi, jangan lupa ya untuk cium dulu aromanya. Nah, ini adalah cara mudah dan ampuh untuk memastikan terasi yang dibeli itu benar-benar oke gitu ya. Nah, untuk tip ini bersumber dari www.attimes.com. Oke, untuk Mitra Buana semuanya yang masih stay tune di sini ya, yang kali ini mau beratensi di line telepon nih, Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: The Land of Java Man.
0: Oke, bagus. Mas Andri Setiawan, silakan ini.
1: Lagunya tentang nanti Pantai Biru, Kak.
0: Oh.
1: Ini tak kirim-kirim salam dulu, Kak.
0: Memori Pantai Biru ya.
1: Mantap ini kalau kirim salam. Buat Pak Ros yang di Boyolali,
0: iya,
1: tadi udah on air juga. Pokoknya semangat selalu jalan aktivitas. Jangan lupa untuk bahagia selalu. Juga buat Pak Larsati yang punya gendingan Wali Kukun.
0: Iya.
1: Sukses selalu dengan usaha tempe tengoknya. Juga buat Mbak Sartini, sukses juga dengan usaha jahitnya. Mbak Fanka, Mbak Gita, Mbak Wita Ningsih. Mbak Wiwi Surya Ningsih juga minta dibilang loh, Kak.
0: Oh iya.
1: Tadi sore chat aku.
0: Oh gitu
1: itu
0: ya.
1: Itu katanya pendengar setiap Bu Nasri yang sudah sangat lama.
0: Tapi jarang masuk ya.
1: Iya, dia juga bilang gitu. Katanya kalau Bu Nasri aku itu udah legend dari dulu. Oh gitu, ya. Kalau aku dijelang loh ya, ya gitu.
0: Iya.
1: Tapi sekarang beliaunya di Sambirjo, Kak. Tinggal
0: oh gitu, di Langon.
1: Sekarang di Sambirjo gitu.
0: Iya deh.
1: Buat Mbak Nana, sukses juga. Mbak Triwayung Ningsih, sukses juga dengan usaha jualan nasi gorengnya. Ternyata Bunda Serat itu jualan nasi goreng loh, Kak.
0: Iya.
1: Baru tahu aku. Makanya karena tadi cerita kan tahu bingung Batri yang mana gitu. Bunda Serat itu, ya gitu. Baru tahu.
0: Iya.
1: Tanpa anik tiga-tiganya. Bunda Yasma.
0: Iya.
1: Nino, Natali, Kini, Surati, Margareta, Lasmiati. Semua bunda-bunda dari A sampai Z tanpa terkecuali. Aku soal bunda-bunda yuk, lumayan gak apa katanya. Soal lama buang katanya itu.
0: Iya,
1: saking betul. Banyaknya jadi gak apa. Tapi kemarin sama bunda Gun aku di gini. Mas Andri sama yang lain aku dijelang aku enggak lupa.
0: Oh, gitu bunda ya.
1: Ntar apa-apa enggak tak jelang. Aku terlupa kayak.

0: panas sekali.
1: Oh iya sama, okay. Di sini juga.
0: Tapi kalau sudah okay. Di sini itu rasanya adem.
1: Adem sangat. Ya di pos makanya ronda ya.
0: Sampai sore jelang maghrib.
1: Tidur-tidur di pos ronda ya.
0: Mantap
1: dong. Oke okay, deh.
0: Kak Atin tadi menunya apa Kak Atin kalau boleh tahu?
1: Ada deh.
0: Oh iya. Siap Kak Atin selamat sore pokoknya Assalamualaikum yuk.
1: Waalaikumsalam yuk kereng. Aduh terima kasih ini untuk Mas Andri Setiawan yang lagi santai-santai di pos ronda. Mungkin sambil makan siang ini ya. Oke terima kasih untuk Mas Andri Setiawan. Sekarang di belakangnya Mas Andri Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
2: Halo selamat siang Mbak Ati.
1: Selamat siang Bunda cantik.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik nih Bun. Sehat ya Bun?
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Silakan Bunda Suradi yang cantik lagunya apa ini?
2: Nostalgia Biru Mbak.
1: Wow masih suka itu ya?
2: Iya dong.
1: Pokoknya masih suka Nostalgia Biru. Oke.
2: Nostalgia kan harus di abadikan dong Mbak.
1: Iya, kenangan ini ya Bun ya.
2: Kenangan indah ya Bun.
1: Iya betul. Silakan Bun, kirimnya buat siapa nih?
2: Terima kasih ya Mas Andri. Mas Andri. Kemarin mau masuk nggak bisa, soalnya Mbak Rara waktunya
1: mepet.
2: Aku juga sedang di warung sambil bungkus-bungkus.
1: Iya.
2: Salam okay. Buat Mbak Atin, Mbak
1: Tia, terima kasih Mbak Bunda.
2: Bunda Yasna, Mbak Tia.
1: Iya.
2: Aku udah lama nggak lewat depan rumah Bunda.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu Bunda Yasna.
1: Yang penting sehat. Iya.
2: Bunda Natali udah masuk Mbak?
1: Oh Bunda Natali belum.
2: Ayo masuk Bunda tak dulu ini nih. Ada Bunda Kini, Bunda
1: iya.
2: Nino, Bunda Ani, tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak WR,
1: iya.
2: Ada Cak Roto, Pak Pono, Pak Ete, Bapak
1: iya.
2: Ita, Maski, Mas Tony,
1: okay.
2: Mas Diat,
1: iya.
2: Mas Diat itu di mana tuh Mbak?
1: Oh di Jaten Mas Diat.
2: Dan
1: Mas Diat,
2: Mas Diat, Mas Jama, semuanya saja ya Mbak.
1: Tanpa kecuali ya Bun.
2: Ini yang ingat ini yang
1: jadi. Oke deh.
2: Bawa kempean.
1: Nggak bawa kempean soalnya ya. Oke, terima kasih Bunda Suradi.
2: Salam buat yang ada di studio semuanya saja.
1: Semuanya, oke terima kasih Bunda.
2: Makasih Mbak Ati.
1: Sama-sama. Yuk kereng. Aduh, terima kasih sekali untuk Bunda Suradi yang cantik yang di GSA ya, yang sudah beratensi juga di sini. Lagunya tetap yang paling disuka ada Nostalgia Biru ya. Nanti bisa ditunggu ya Bun. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Atin terima satu penelpon lagi nih. Selamat siang Buana Asri Sragen.
3: Rati Tompo ya Rati
1: Tompo. Oh, aduh. Pak RT, kangen sama suaranya ini. Pak RT udah lama banget nih enggak dengar suaranya Pak RT ini.
3: Iya, kalau Pak RT enggak kedengaran. Tapi kan ya Ren juga on air terus.
1: Iya, sama Atin kan enggak pernah masuk nih.
3: Kadang itu kalau masuk ya angin. Angin aku ya wegah.
1: Waduh, angin terus wegah ya. Soalnya mabur ini ya suaranya.
3: Gimana kabarnya Mbak Atin?
1: Alhamdulillah baik nih Pak RT.
3: Alhamdulillah ya Mbak Atin. Berkah dulu.
1: Oke terima kasih.
3: Iya. Semua keluarga selalu sehat.
1: Amin.
3: Lagunya tidak asing lagi. Hati yang luka.
1: Oh masih juga suka masih hati luka. Yang luka.
3: Karena itu lagu favorit. Tadi ada Bunda okay. Suradi
1: iya.
3: Juga selamat siang. Ada Mas Satria juga selamat siang. Iya nanang gana enang-enang gana pas rodok
1: iya penang iya. Iya idum katanya kena, sejuk kena gak panas
3: sejuk. Gana enang gana panasnya luar biasa.
1: Iya sama ini Pak RT di sini cukup panas sekali.
3: Di depan itu ada kanopi terubah tua bahwa Masya Allah. Ini 37 derajat.
1: Oh iya, masih panas sekali ya Pak RT ya.
3: Salam yang ikut Bunda Suradi aja okay. Yang sudah sampai.
1: Iya.

0: cantik-cantik kalau aku satu per satu, satu jam dalam. Pokoknya mudah-mudahan untuk berada di mana saja berada, terkecuali.
1: Iya.
0: Aku minta semuanya sehat, harus hati-hati, harus was-was. Di mana-mana itu kan banyak kebakaran.
1: Iya betul, soalnya kalau panasnya luar biasa.
0: Harus ditunggu ya berarti ya.
1: Iya harus ditunggu.
0: Harus ditunggu. Iya. Sedikit aja nanti. Lagi, harus sudah mati, tambah lagi itu aja.
1: Soalnya ada angin juga ini, kalau nggak ditunggu bahaya ini.
0: Memang itu daun-daun yang kering banyak sekali di lingkungan rumah.
1: Iya.
0: Itu aja Mbak Tin.
1: Oke, terima kasih Pak RT. Waalaikumsalam. Yuk, kering. Terima kasih untuk Pak RT Memo yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih, nanti hati yang luka bisa ditunggu ya. Sekarang ada Lembah Biru dari Bimbo spesial aja untuk Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri ya. Bisa disimak dulu ini pun lagunya.

0: Mitra Buana Lembah Biru bersama Bimbo ya, sudah hadirkan spesial aja untuk Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri. Semoga udah disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini.
1: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Oke, Mitra Buana masih di Simpon Kenangan juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, bakal Atin buka dulu ya. Ada siapa ini? Oh, ada bapaknya Mita di Bomati Masaran nih, yang kali ini mau minta lagu Jangan Menangis Untukku ya. Kirimnya buat Mbak Atin, salam buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali, yuk keren. Oke, terima kasih ini untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran yang sudah beratensi juga di sini ya. Sementara juga ada Mas Yuli Anjasmara di Sragentina. Assalamualaikum Kak Atin, tolong dong di play untuk apa lagi dari Dedi Dores ya. Salam-salamnya buat Bunda Kini, Bunda Yasman, ada Kak Ros, ada Mas Aat, ada Mbak Martini, kemudian juga ada Eyang Pono, ada Mas Isbenjol dan Mbak Yuninya. Ini dari yang terlupakan. Terima kasih Kak Atin. Lagi terima kasih juga untuk Mas Yuli Anjasmara di Sragentina ya. Dan juga ada Mas Adri lagi nih, gimana gak adem Pak RT? Wong ngiyupnya aja di bawah pohon asem rimbun, anginnya sepoi-sepoi, wifi gratis. Dan ini tiap hari selalu jadi tempat favoritnya nih para warga untuk ngadem katanya. Percaya ini ya, kalau di bawah pohon asem yang rindang pastinya juga sejuk adem gitu ya. Sementara juga ada mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion nih. Buana Asis Ragen, The Land of Java Man. Mbak Atin, selamat siang ya. Simfoni Kenangan Request Dream of Me. Dari Mark and Katie Kishon. Salamnya buat Bapak Mulyono yang ada di Mojosongo. Semoga selalu sehat. Dan semua yang lagi dengerin Simfoni Kenangan di RBA, yang masih semangat ini walaupun cuacanya panas pol gitu ya, tapi tetap semangat nih ya. Semoga gak nyerah gitu ya. Dan doa terbaik pokoknya buat Mbak Atin. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Pokoknya doa terbaik juga nih untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion. Semoga tetap cantik dan tetap sehat gitu ya. Sementara juga ada Pak Mul yang ada di Mojosongo nih. RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Simfoni Kenangan, request mimpi dari Anggun C. Sasmi. Terutuk batin, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas dan salam bahagia. Dan lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada. Pokoknya selamat bergabung di Simfoni Kenangan bersama Mbak Atin. Tak lupa lagu tadi juga dikirim untuk mamanya Aswa di Kampung Lampion gitu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo, kebersamaannya juga di sini ya. Lagunya nanti Mimpi dari Anggun Cisasmi bisa ditunggu ya. Tapi kalau periode sekarang belum bisa keputer, mungkin nanti habis warta berita dari Jakarta gitu ya. Soalnya ini waktunya tinggal 15 menit nih. Antrian yang di depan masih panjang juga ya. Sekarang satu tembang bakal Atin hadirkan. Masih ada waktu ini dari Ebit ya, spesial aja untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo. Bisa disimak dulu tembangnya.

0: masih ada waktu dari Abit ya, spesial aja untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo ya. Semoga ada disimak ya Cak Roto sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta tentunya. Oke, Yatin masih bakal baik lagi di Simfoni Kenangan setelah satu pesan berikut ini.
1: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Oke, Mitra Buana, tinggal ada waktu 7 menit ya sebelum kita nanti break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta. Yang pasti ada memori Pantai Biru ini untuk Mas Andri Setiawan. Nanti dirangkai dengan nostalgia biru untuk Bunda Suradi. Kalau cukup ya Bunda Suradi ya. Kalau gak cukup nanti habis warta berita gak apa-apa kan. Oke, yang sudah beratensi di sini tembangnya belum bisa keputer, pastinya nanti habis warta berita dari Jakarta ya bakal Latin hadirkan. Oke deh, sekarang ada memori Pantai Biru dulu ya untuk Mas Adri Setiawan. Sekali lagi nanti kalau waktunya cukup, nostalgia biru untuk Bunda Suradi. Yang mau di line telepon nanti setelah warta berita deh, bisa masak lagi ya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut telah terjadi peristiwa tertangkap tangan pada para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jabodetabek.
2: Jadi kondisi pasien pada saat datang dari kapal, kondisi memang kita lakukan triase. Jadi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang hijau tentunya perawatan cukup di pelabuhan, sedangkan yang merah, yang kuning perlu penanganan khusus, kita rujuk ke rumah sakit Ulin.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek terkait pengurusan HGB di wilayah Bogor. Sebanyak 6 korban selamat dari tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat jumlah warga sipil yang menjadi korban konflik di Yaman mencapai 40 jiwa. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di wilayah Jabodetabek dan diduga berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Budi Prastio menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan tertutup KPK dan peristiwa tertangkap tangan diduga berkaitan dengan proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya.
1: Penyelidikan tertutup tersebut telah terjadi peristiwa tertangkap tangan pada para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jabodetabek, di mana dalam peristiwa tertangkap tangan ini tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang.
0: Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang ditemukan dalam berbagai bentuk kemasan, mulai dari box kardus hingga koper. Budi Prastio bahkan menyebut jumlah koper yang diamankan mencapai 20 koper, di mana saat ini KPK masih melakukan penghitungan terhadap uang tunai tersebut. Berdasarkan estimasi sementara, nilai uang yang diamankan mencapai ratusan miliar rupiah. KPK juga masih melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang yang diamankan dalam proses pengurusan HGB di wilayah Bogor serta dugaan penerimaan lainnya. Ada 6 korban selamat dari tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin dan kondisi korban dinyatakan stabil. Mereka mendapatkan penanganan dari tim medis di rumah sakit. Kita simak laporan dari rekan saya Fitriana yang berada di RSUD Kalimantan Selatan.
2: Tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 masih menyisakan duka mendalam bagi para korban dan keluarga. Di tengah kondisi tersebut, fasilitas dan layanan kesehatan di Kota Banjarmasin terus ditingkatkan untuk memberikan penanganan terbaik bagi para korban. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turut mengunjungi korban selamat kecelakaan KM Virgo Transport 8 di RSUD Ulin Banjarmasin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi 6 korban yang sebelumnya dievakuasi ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan membutuhkan penanganan medis. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Dr. Amang Wibowo mengatakan pihaknya telah menangani 6 pasien korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam. Para pasien yang dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin tersebut masuk dalam kategori kuning dan merah dengan kondisi luka yang memerlukan penanganan khusus.
3: Jadi kondisi pasien pada saat datang dari kapal, kondisi memang kita lakukan triase. Jadi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang hijau tentunya perawatan cukup di pelabuhan, sedangkan yang merah, yang kuning perlu penanganan khusus, kita rujuk ke rumah sakit Ulin. Dan di rumah sakit Ulin pada awalnya kita perkirakan adanya lebam, ada memar di dada dan tangan dan sebagainya. Telah dilakukan radiologi, pemeriksaan radiologi, ronsen, CT scan maupun di USG atau torak foto dada. Alhamdulillah semua kondisinya aman.
2: Salah satu korban Lestari Kartika selamat dalam tragedi KM Virgo yang sempat terombang ambing tengah laut selama sekitar 9 jam. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur atau NTT itu berhasil dievakuasi pada Minggu siang dan dibawa di RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ronsen, CT scan, dan USG, dokter menyampaikan Lestari mengalami sesak napas akibat terlalu banyak meminum air laut selama berada di tengah laut.
4: Terus aku pas maju ke depan itu terpukul sama ombak, aku jatuh. Pas aku jatuh itu, ombaknya pukul lagi aku kayak baling-baling kapal. Tapi syukur itu baling-baling kapalnya udah mati. Terus aku dibawa arus jauh sekali. Selama 9 jam aku dalam air. Yang dirasakan ya agak mending lah dadanya. Kayak kemarin kan dadanya sesak. Kapalnya jangan kesembuh aja. Terus berkumpul kembali bersama keluarga.
2: Keenam korban hingga kini masih menjalani pemantauan dan perawatan medis di RSUD Ulin Banjarmasin. Pihak rumah sakit juga memastikan penanganan terus dilakukan secara optimal hingga kondisi para korban dinyatakan pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Kementerian Keuangan melakukan acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Menteri Keuangan baru Suhaisil Nazara, dan informasi lengkapnya akan disampaikan dari kantor Kementerian Keuangan bersama Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Selamat siang pendengar, saat ini saya berada di Kementerian Keuangan di Jakarta. Beberapa saat yang lalu baru saja usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa sebagai pejabat lama ke Suhaisil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Sertijab ditandai dengan penyerahan memori jabatan tahun 2025-2026 oleh Purbaya Yudi Sadewa ke Suhaisil Nazara selaku Menteri Keuangan baru Kabinet Merah Putih tahun 2026 hingga 2029. Dalam sambutannya, Purbaya Yudi Sadewa tidak banyak berkata-kata dan hanya mengucapkan terima kasih.
2: Pada undangan yang saya hormati, Bapak dan Ibu, bagi saya hari ini adalah momen penting. Tapi saya pikir kepanjangan ini. Jadi kan kalau waktu itu saya datang boleh ngomong panjang karena untuk menciptakan optimisme. Kalau sekarang kan saya akan serahkan ke Bapak Suhaisil ke depannya. Jadi saya ngomong pendek aja. Terima kasih semua atas kerjasama selama satu tahun terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu pula dengan Menteri Keuangan yang baru, Suhaisil Nazara, ia atas nama Kementerian Keuangan juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan terhadap Purbaya Yudi Sadewa selama setahun memimpin Kementerian Keuangan. Suhaisil mengatakan akan mewarisi semangat yang telah dibangun Purbaya dalam membangun kolaborasi lintas unit di lingkungan Kementerian Satu. Dalam sertijab Menteri Keuangan, terlihat hadir Gubernur BI Desri Damayanti, Kepala Dewan Komisioner OJK Fridarika Widyasari Dewi, Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, kemudian Ketua Komisi 11 DPR Misbakun, dan Ketua Umum Kadin Anindya Bakri, serta undangan lainnya. Dari Kementerian Keuangan Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk diperketat. Mengingat masih terjadinya kasus keracunan dan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, Rian Suryadi akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG diperketat. Hal ini dikatakan menyusul masih terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Charles mengatakan penguatan pengawasan penting dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan agar tidak ada lagi kembali menimbulkan korban. Menurutnya, evaluasi tidak hanya perlu dilakukan setelah terjadi kasus keracunan, tetapi juga melalui pengawasan terhadap proses penyelenggaraan MBG secara menyeluruh. Ia menilai pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
2: Ya, yang pertama saya berharap pemerintah dalam hal ini BGN bisa memastikan bahwa seluruh korban bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sampai sembuh. Dan di luar itu saya berharap pihak BGN bisa membuat satu mekanisme kompensasi ya kepada korban dan keluarga korban. Dan tentunya mekanisme ini dijalankan bukan hanya ke depan tetapi bagi mereka-mereka yang juga sudah pernah menjadi korban keracunan.
1: Sementara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan dua siswi keracunan menu makanan MBG jalani pemeriksaan lanjutan. Kini, dua siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara itu diperiksa di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Jakarta, untuk segera mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif.
3: Nah, dalam proses itu, kemudian itu ramai dan viral, sehingga Pak Wapres ke sana. Waktu Pak Wapres ke sana, diminta agar kita membawa yang bersangkutan ke RSCM. Kenapa? Karena dilihat bahwa RSCM memiliki kemampuan dokter-dokternya yang jauh lebih dibandingkan rumah sakit ada mari.
1: Diketahui data Kementerian Kesehatan yang dihimpun dari Dinas Kesehatan di berbagai daerah, jumlah korban keracunan pelaksanaan MBG mencapai lebih dari 53 ribu orang. Besarnya jumlah korban tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. DPRD Nusa Tenggara Timur atau NTT mendorong pemerintah pusat memperkuat perlindungan bagi aparatur sipil negara ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Dari NTT disampaikan oleh Andri Iskandar.
4: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya. Tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru.
5: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, saat diwawancari RRI Senin 14 September 2026, mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal Nusa Tenggara Timur. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di Nusa Tenggara Timur.
4: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru. Kita mengecam pelaku, tapi jangan menghukum sebuah suku bangsa. Yang sampai satu peluru di Papua melahirkan ribuan kebencian di NTT. Indonesia terlalu besar untuk dibangun dengan saling membenci, dan NTT harus cukup dewasa untuk menunjukkan bahwa solidaritas kepada korban dapat berjalan bersama dengan persaudaraan yang rakyat.
5: Sementara itu, dari daerah pemilihan Rotendao, Simpson Polin, anggota Komisi 4 DPRD NTT, juga meminta adanya pengamanan lebih bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua.
6: Untuk langkah saat ini, saya sarankan bahwa teman-teman harus menjaga diri, dan tentu pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Papua, bisa lebih melakukan pengawasan lebih ketat, perlindungan untuk tenaga-tenaga ASN atau mungkin swasta di BUMN yang berasal dari daerah lain seperti NTT dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia ini.
5: DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB meminta Badan Penanggulangan Daerah BPBD agar mempercepat distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan, khususnya Pulau Lombok dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa seperti Bima. Hayatun Sofyan yang menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Kekeringan yang terjadi.
8: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian dari anggota Komisi 4 DPD NTB, Fraksi Nasdem Haji Suwarto. Suwarto mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD segera mengerahkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan parah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi jangka pendek untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air minum dan air bersih tetap terpenuhi.
7: Solusinya jangka pendek ini harus BPBD itu harus segera mengarahkan armadanya untuk mendrop air ke titik-titik yang tingkat kekeringannya tinggi. Dan jangan sampai rakyat tidak bisa minum, ya. Jangan sampai rakyat tidak bisa mandi menggunakan air bersih, apalagi tidak minum gitu. Ya. Solusinya ada anggaran itu. Kalau kehabisan anggaran kan nanti ada anggaran darurat itu dipakainya.
8: Suharto mengatakan kondisi kekeringan juga menyebabkan sumur masyarakat, termasuk sejumlah sumur bor, mengalami kekeringan air. Ia menyebut pemerintah telah memiliki anggaran penanganan kekeringan melalui BPBD. Jika anggaran tersebut tidak mencukupi, pemerintah dapat menggunakan anggaran darurat sesuai ketentuan. Untuk jangka panjang, Suharto mendorong PDAM mengoptimalkan potensi sumber air yang ada, terutama sungai-sungai yang selama ini airnya mengalir begitu saja ke laut.
7: PDAM itu kan harus memanfaatkan potensi-potensi yang bisa mengenerate atau mengadakan air bersih, ya, air baku. Seperti umpamanya dia di kalau di Lombok Barat itu kan banyak itu sungai-sungai yang airnya mengalir terbuang percuma ke laut itu. Itu bisa dibendung apa yang dibuatkan namanya water treatment plant. Jadi pengolahan air sungai, ya, untuk menjadi air baku. Standarnya air bersih, yang air baku itu sudah artinya bisa tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
8: Suwarto menilai langkah tersebut penting agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air menggunakan mobil tangki, tetapi juga memiliki sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan.
7: Harus memanfaatkan.
0: Sebanyak 3 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango mengalami kebakaran lahan yang proses pemadaman apinya dilakukan oleh tim gabungan bersama masyarakat setempat dengan menggunakan armada pemadam secara manual. Bobby Riawan menyampaikan informasi lengkapnya.
9: Kebakaran lahan terjadi secara bersamaan di 3 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango malam tadi. 3 kecamatan tersebut, Kecamatan Suwawa Tengah, kebakaran lahan terjadi di Desa Lombongo, Kecamatan Tapa, Desa Langge, sementara di Kecamatan Bulango kebakaran terjadi di Desa Lomaya. Pemadaman api di Kecamatan Suwawa Tengah dilakukan tim gabungan BPBD Bone Bolango dan BPBD Provinsi, tim Karhutlah Polda Gorontalo, Kementerian PU dan PMI, serta Satpol PP Bone Bolango dengan menggunakan armada pemadam kebakaran, sementara di Kecamatan Tapa dan Bulango dilakukan BPBD Bone Bolango dan masyarakat setempat. Koordinator BPBD Bone Bolango Akhir Babionggo pagi tadi menjelaskan proses pemadaman api terkendala akses menuju ke lokasi kebakaran, armada pemadam tidak dapat menjangkau ke lokasi kejadian kebakaran. Pemadaman api dilakukan bersama masyarakat setempat secara manual.
10: Untuk kondisi Karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bulang Utara, tepatnya di Desa Lomaya, alhamdulillah sudah bisa ditangani oleh masyarakat di desa sekitar, yaitu Desa Kopi, Desa Lomaya dan Desa Langge. Karena lokasi dan kondisi sangat tidak memungkinkan untuk armada damkar, maka masyarakat berinisiasi untuk memadamkan secara manual. Kalau istilah mereka itu paka-paka ombak, jadi hanya dipukul dan dibersihkan di sampah atau tanaman kering tidak saling berhubungan, jadi dibuatkan jalur agar apinya tidak menembet lebih luas.
9: Sementara itu, Komandan Regu Pemadam Kebakaran Bone Bolango Jaya Rusdin Kono yang menangani kebakaran di Desa Lombongo mengungkapkan tim gabungan berupaya mengendalikan kobaran api dengan menggunakan armada pemadam kebakaran gabungan dari BPBD, Polda PMI, Satpol PP, dan Kementerian PU.
11: Untuk Damkar Bone Bolango, kami menurunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dengan anggota 10 orang, dibantu dari Satpol 5 orang, dan tim Karhutla Polda Gorontalo serta rekan-rekan dari PMI, Kementerian Pekerjaan Umum, dan satu unit dari BPBD Provinsi Gorontalo. Untuk penyebab kebakaran belum kami ketahui, untuk yang terbakar lahan, tapi sudah masuk juga di ini, di hutan lindung.
9: Kebakaran yang terjadi di Desa Lombongo hingga berita ini dilansir masih dalam penyelidikan. Sementara itu, dari hasil penyelidikan di lapangan, kebakaran di Desa Langge dan Lomaya, Kecamatan Tapa dan Bulango, akibat kelalaian dari pemilik lahan yang melakukan pembakaran rumput dengan kondisi lahan yang kering di tengah musim kemarau, dengan cepat api menjalar. Informasi yang diperoleh, hingga saat ini kebakaran di 3 kecamatan tersebut api berhasil dipadamkan pada dini hari. Warga dihimbau agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah atau membersihkan lahan dengan cara membakar, khususnya ketika kondisi lahan dalam keadaan kering. Masyarakat segera melaporkan jika menemukan titik api agar petugas melakukan penanganan secara cepat. Dari Gorontalo, Bobi Riawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah terkait kelangkaan bahan bakar minyak. Ketersediaan Pertalite dan Biosolar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Batangase, Maros, Sulawesi Selatan. Dan saat ini dipastikan juga bahwa stoknya cukup aman. Bergabung bersama kita, Kristianto.
1: Stok BBM jenis Pertalite dan Biosolar di SPBU Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dipastikan masih aman. Firdaus, pihak SPBU menyebut pasokan Pertalite dan Biosolar setiap hari berkisar antara 32.000 hingga 48.000 liter. Khusus Biosolar, pelayanan pengisian dilakukan pada pukul 8 malam hingga pukul 4 dini hari sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu pasokan Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex untuk sementara ditahan dengan suplai diprioritaskan kepada Pertalite dan Biosolar. Masyarakat juga dihimbau tidak panik dan mematuhi aturan ganjil genap berdasarkan nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM.
2: Saat ini sudah mulai diberlakukan, Pak.
3: Pada hari apa ini?
2: Ini hari Senin tanggal 14, tanggal genap. Jadi untuk tanggal ini, hari ini kita layani nompol genap.
3: Nompol genap ya. Itu rencana solar bisa diisi kapan?
2: Untuk solarnya kita aturan Pemprov malam hari, Pak, untuk solar. Sampai jam 4 dini hari.
1: Gitu ya. Salah seorang pengemudi Samad yang membawa kendaraan menuju Kendari berharap ketersediaan solar semakin membaik karena masih dirasakan terbatas oleh pengguna kendaraan.
4: Sekarang ini solar sudah memang langka, tapi kalau ditertibkan lebih bagus lagi.
3: Iya. Kita bawa kampas kemana ini?
4: Ke Kendari, Pak.
1: Masyarakat luas berharap permasalahan pengisian BBM bisa cepat diatasi pemerintah guna mencegah terganggunya aktivitas masyarakat Maros dan masyarakat sosial pada umumnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencatat jumlah warga sipil yang menjadi korban konflik di Yaman mencapai 40 jiwa sejak 1 September 2026. Kami kutip dari Kantor Berita Antara, Kantor Hak Asasi Manusia PBB atau OHCHR yang memverifikasi 40 korban sipil dan termasuk 8 orang tewas, di mana perempuan dan anak-anak menyumbang separuh dari korban meninggal. Tim rowing menjadi kelompok pertama dari tim dayung Indonesia yang bertolak ke Jepang di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim rowing Indonesia akan diperkuat dengan 17 atletnya. Kita bergabung bersama rekan saya Nia Abdul Itiloli.

0: Tim rowing menjadi kelompok pertama dari tim dayung Indonesia yang bertolak ke Jepang menuju Asian Games 2026. Tim ini bertolak pada pagi tadi dari Bandara Soekarno-Hatta. Wakil Ketua Umum 1 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PB POTSI, Laksdia TNI Edwin dalam keterangannya saat melepas tim secara resmi di Wisma Elang Laut Menteng, Jakarta Pusat tadi malam berharap. Dengan persiapan matang yang telah dilakukan kontingen Indonesia sejak awal tahun, prestasi maksimal dapat diraih.
1: Kalau kita lihat dari persiapan yang sudah kita lakukan mulai dari bulan Januari 2026 ini, besar harapan kita apa yang sudah kita raih kemarin itu bisa kita tampilkan dalam Asian Games di Nagoya, Jepang. Mudah-mudahan ini merupakan satu tolak ukur bagi kita semua dalam pembinaan atlet-atlet dayung yang ada di Indonesia dan juga motivasi bagi pembinaan atlet-atlet dayung yang ada di daerah.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Tim Rowing PB POTSI Dede Rohmat Wijaya menyatakan, tim yang dikirim ke Asian Games merupakan tim gabungan. Mereka terdiri dari sejumlah atlet senior syarat pengalaman serta para atlet muda dengan potensi besar.
2: Yang jelas kita sudah berlatih lama, ini perjalanan panjang. Karena ada beberapa atlet, model Memo itu sudah bertanding di SEA Games tahun 2013. Nah, Memo juga sudah ke Olimpik di Rio dan kemarin terakhir di Paris. Saya dikatakan Mutiara juga betul usianya masih muda, ya, tapi dia sudah mulai bertanding di SEA Games tahun 2019. Ya, itu perunggu pertama buat dia di Filipina. Ya. Jadi saya dikatakan di putra itu ada Febrian yang masih muda tapi sangat potensial. Ya, sangat potensial.
0: Tim rowing Indonesia akan diperkuat 17 atlet serta didampingi 6 ofisial selama mengikuti Asian Games. Di mana tim rowing Indonesia akan turun di 10 nomor dari total 14 nomor yang dilombakan. Dari Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga rowing tadi menutup warta berita pukul 13 dan kali ini kami akan lanjutkan dengan beberapa informasi termasuk perbincangan terkait dengan hilangnya jurnalis di sekitaran perairan Selat Sunda. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Okay, Mitra Buana, untuk teman berikutnya kali ini ada woman ya, yang tadi direquest sama Ipung ini, yang paling suka dengan lagu Woman dari John Lennon. Sekarang bisa disimak dulu ya. Semoga masih tetap setia di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
4: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
3: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
4: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
3: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
4: Terus, aktivasinya gimana?
3: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
4: Wah, ternyata gampang banget.
3: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tebang berikutnya, kali ini ada satu tip lagi ya yang Pak Latin bagikan untuk Mitra Buana, yakni pentingnya hidrasi tubuh saat cuaca panas. Nah, Mitra Buana, saat cuaca panas tubuh akan kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Nah, cairan tubuh yang hilang tersebut bisa diganti dengan mengkonsumsi air. Jika tubuh terhidrasi dengan baik, setiap sel jaringan dan organ dalam tubuh pun dapat bekerja dengan optimal. Cuaca panas bisa menyebabkan dehidrasi karena tubuh terus-menerus kehilangan cairan. Nah, saat mengalami dehidrasi, fungsi tubuh tidak akan berjalan dengan baik. Dehidrasi dapat ditandai dengan beberapa gejala seperti bibir kering, sakit kepala, pusing, rasa sangat lelah, hingga mual. Nah, tak hanya menyebabkan dehidrasi, kekurangan cairan tubuh juga dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan lain seperti masalah pada gigi, mulut, kemudian konstipasi, dan kulit kering. Oleh karena itu, penting ya untuk selalu mencukupi asupan cairan setiap harinya agar tubuh selalu sehat. Nah, tip ini bersumber dari www.alodokter.com.

0: Okay, Mitra Buana, sementara yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu nih ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Selamat siang Radio Buana Asri Sragen dengan apartemen.
0: Iya, bagus Mas I, silakan.
1: Iwa paten di Gunung Batem. Ngirangin suara nih Mbak Atin ngasih ayam.
0: Waduh, ayam. Iya deh Mas Is, terima kasih pantunya.
1: Lama gak jumpa, lama gak tua.
0: Iya.
1: Karena rasa mau ngangan-ngangan kata-kata Mbak Atin siaran apa. Mbak Atin gak siaran.
0: Ternyata. Oke, Mas I, silahkan lagunya apa nanti?
1: Lagu ini spesial buat Mbak Atin Sardi. Yang dulu punya di AM873 RSPD Sragen.
0: Oke deh.
1: Penyiar radio, balada seorang penyiar.
0: Oh, balada seorang penyiar. Oke. Silakan nih, kirimnya buat siapa?
1: Ini buat Mbak Atin ya, yuk. Cina di depan dituliskan special for you, Atin Sardi.
0: Gitu ya.
1: Dengan lagu daripada seorang penyiar. Mungkin salah. Buat Bunda Li.
0: Iya.
1: Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Miko. Bunda Nino, Bunda Ku. Bunda Natali.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Fatina, Bunda Suki, Bunda Ismi. Terus Bunda Surati. Bunda Halo-Halo Pandem.
0: Bunda Kini.
1: Bunda Kini. Bunda Nino, lama banget gak siaran. Jadi gak siaran, gak mengudara ya.
0: Iya. HP-nya rusak katanya.
1: Padahal main dekat sama aku loh. Kalau mau ke RBA melewati rumah dia ya.
0: Oh gitu ya.
1: Terus buat Bunda nih Wajah. Terus buat Bunda nih Nona. Gitu. Terus buat di Adilia.
0: Iya.
1: Buat Mbak B. Dari TV dia. Mbak MM.
0: Mbak MM. Oke.
1: Mbak M, Mbak Putri, terus Mbak Tri, Mbak Martini, Mas Roni yang Jasmara, Mas Budi Setiawan,
0: iya.
1: Terus Mas Roni Pangeran. Ini Mbak Pona, Mbak Tri gue siapa?
0: Di Mantingan Ngawi.
1: Mas Andri, terus Mbak Pona dan Mbak Timbunya, Mbak Sardini, Bapak Nisa,
0: iya.
1: Terus Pak RT, Pak Yusastik, terus Pak Roto, terus Mas Aadek, yang dikatakan buat Mas Drama Kembara Raja Madangkara punya isi dua,
0: iya.
1: Yang satu Kak Duka ini. Itu buat Masti,
0: iya.
1: Terus buat Pak Mun, buat Mamai Aswa, Mbak Ani Sama Seru, terus buat Mbak Ani yang cantik dan gemulai dan gemulai. Jadi tak tambah ya Mbak, jadi yang terakhir itu buat Mbak Ani yang cantik, yang gemulai dan gemulai.
0: Wah gitu ya, tambah gemulai ya.
1: Tambah gemulai sekarang Mbak, jangan anu, kemulai jadi deklarasi kan. Tapi buat Mbak Ani yang cantik, yang gemulai dan gemulai.
0: Gemulai, waduh, luar biasa.
1: Jadi deklarasikan, jadi nubatkan. Di japan karo kakak ngawak di hari-hari, pasti-pasti kakak ngawak di hari-hari, nyambut tegong pagi ini Mbak Ani yang cantik, yang gemulai dan gemulai. Jalan. Semoga ajen tonton kemala posinyawi binaringan warna cewek kepada kelas bikin kepik nih sambil kulot dimana soalnya kita takut keturun di rumah lopo komplit Mbak Ani
0: komplit ya. Oke
1: buat Mbak Nana di Tantel,
0: iya.
1: Buat Kak WR gimana, Kak WR udah semangat?
0: Wah iya semangat terus nih Mbak WR nih.
1: Dulu ada tiga Mbak, ada Kak WR, ada Mbak Wedat, dan Cik Dahlia.
0: Waduh.
1: Dia kalau manggil aku Dek, aku mau jajak kak.
0: Gitu ya.
1: Jajak masalahku, maaf. Mbak. Gitu. Oh. Tergantung situasi kondisi.
0: Oke.
1: Buka dia pakai saya, om. Tante, om. Terus buat mbak, kak Rus.
0: Iya.
1: Semangat, kak Rus. Kamu tuh belum, kak Rus.
0: Wah, tadi sudah.
1: Padahal kita nanti-nanti
0: ketinggalan ini Mas Is.
1: Aku baru beli kok, baru sampai rumah masalah.
0: Makanya ketinggalan.
1: Dengaran ke radio itu kalau enggak harus bilang-bilang tuh kan.
0: Semoga aja nanti masuk lagi Kak Ros. Iya ya, ada yang kurang gitu ya.
1: Iwak-iwak Ibu Batam, kemarin Mbak Aten yang hati aja, Mbak Aten.
0: Oh gitu ya.
1: Bajanya Mbak itu, bajan sayur tanpa garam.
0: Wah, hambar sayur tanpa garam.
1: Wah, Kak Arus gak diajarin nih. Itu nih, Kak Arus bilang diajarin, gak bilang marah.
0: Marah, iya, Mary.
1: Kak Arus bilang kok diajarin.
0: Nah iya, enggak. Gimana ya?
1: Nanti kalau saya diprofesor gimana, ya kan? Nah, berlatih.
0: Iya.
1: Yang kok, ini apa dari selang saya kita itu mak aku baru gigo, sing gue plus plus kaya, aneh je indah,
0: iya,
1: kencana, satu minggu esok, nak selasa sore plus plus,
0: iya, es pokok men,
1: ini sorangnya terakhir tahi mati gigi, bari tiki,
0: nolak, gitu ya,
1: saya gunit pelatok tak tulis,
0: es pokoknya apa lah pokoknya.
1: Rasa sore itu indah anjani. Oh kalau yang gua atin sate ini tak satu nih kuki itu. Oh di triplek tak tempe buat tak terus di kerja jadwal acara siaran RBI.
0: Iya deh.
1: Iya Mbak Atin makasih waktunya, pertanyaannya. Nek gak gini gak bisa tertawa ya Mbak ya.
0: Iya betul.
1: Bahasanya tuh sederhana, gak perlu masyarakat akan. Bahasa indahnya tuh kan sakin nakil kolbi gila bentar mengat. Orang kudu ngebantu duit, orang kudu ngebantu rakyat. Kalau RBI aku hati-hati.
0: Iya betul.
1: Jadi ya upamanya dilaras, dilogika. Nek pen ngok radio ya toh.
0: Iya.
1: Wah, langsung nyetel YouTube jadi. Tapi aneh, Mbak. Apun saya error ya, Mbak. Iya. Dan aku tadi kan ngerti. Balada seorang penyiar gitu kan. Balada soal tak setel gitu mau tak puteri, jawabannya tolong dengarkan RBI.
0: Oh, gitu ya.
1: Tak ketik lagi balada seorang penyiar. Langsung munculnya di pembaru anu di share pencarian itu. Tolong dengarkan RBI.
0: Nah, ya udah kan.
1: Makasih, yuk
0: kering. Aduh, terima kasih untuk Mas Is ya. Salam buat Mbak Yuninya juga ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti lagunya bisa ditunggu. Tapi kayaknya nanti habis Berita Indonesia Live deh. Soalnya ini tinggal 5 menit kita break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live ya. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, ada Mbak Ani yang cantik dan gemoy hadir absen nih. Semoga tidak dilupakan kan ya, lama gak ketemu Mbak Atin. Ini mau minta diputerin lagu Please Forgive Me. Tapi nanti habis Berita Indonesia Live ya Mbak Ani, gak apa-apa kan. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Suraidi, Mas Andri, ada Mbah Pono, Pak RT Mibo, ada Cak Roto, mamanya Aswa, Mas Is, Mas Yuli Anjasmara, Mas Diat, ada Mas Roni, Bunda Ros, Bunda Lis, ada Bunda Kini, ada Mbak Pertiwi, Bunda Dino, kemudian juga Bunda Gayatri, Mas Andri, Mbak Martini, dan semuanya aja ya Mbak. Terima kasih yang sudah single-single gemoy. Salam balik and salam kenal gitu ya. Bagi yang belum kenal pastinya, selamat siang aja, selamat dengerin lagu-lagu nostalgia. Semoga terhibur. Dan buat Mbak Atin, selamat tugas, salam kangen, tetap semangat, tetap sehat, and bahagia selalu. Terima kasih Yugreng, wassalam. Ini sambil masak kerang asem pitik. Waduh, enak dong nih Mbak Ani. Selamat masak-masak aja ini ya. Sekarang lagu berikutnya nih, Hati Yang Luka ya, spesial untuk Pak RT Mimbo nih yang tadi merequest tembang ini ya. Pokoknya masih tetap suka ini Hati Yang Luka. Sembari kita menantikan Berita Indonesia Live yang nanti bakal hadir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti kalau masih ada waktunya, masih cukup, jangan lagi kau menangis untukku ya. Ini untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran. Untuk yang lainnya nanti lagunya saya hadirkan setelah pas berita Indonesia Live tentunya ya. Pokoknya setia sampai jam 3 sore.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Halo, assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Selasa 15 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tagana dan Pemkab Barito Utara salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Liang Buah. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Yayu Bahar.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, bentuk nyata kepedulian pemerintah Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Barito Utara bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinsos PMD menyalurkan bantuan logistik kepada warga korban bencana kebakaran di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara baru-baru ini. Penyaluran bantuan tersebut dihadiri oleh Ibu Bupati Barito Utara, Hajah Maya Sapitri, menjadi wujud dukungan dan empati langsung dari pemerintah daerah kepada warga yang tertimpa musibah. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar, diantaranya beras, mie instan, minyak goreng, susu, kasur lipat, selimut, tenda gulung, dan kebutuhan lainnya. Kepala Dinsos PMD Kabupaten Barito Utara menyampaikan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban para korban bencana kebakaran. Beliau juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Barito Utara akan terus berupaya hadir dan mendampingi masyarakat yang terdampak bencana. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, warga dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas seperti semula. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya pendengar, pameran MTQ Nasional di Jawa Tengah catat transaksi sekitar 500 juta rupiah per hari. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Eka Kurniawan dari Jateng Radio Provinsi Jawa Tengah.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, gelaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mesin penggerak ekonomi melalui pameran Serambi Nusantara yang diikuti 150 stan dari berbagai penjuru tanah air. Nah, para pelaku UMKM sukses membukukan estimasi transaksi harian sekitar 500 juta rupiah. Sebanyak 150 stan itu terdiri atas 24 stan provinsi, kemudian 70 stan kabupaten dan juga kota, ada juga 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri. Pameran itu digelar di kawasan parkir Simpang 5 Kota Semarang pada 12 hingga 19 September 2026. Produk yang ditampilkan mencerminkan kekayaan masing-masing daerah, mulai dari makanan, kerajinan, fashion, kain tradisional, hingga produk kreatif lain-lain. Melalui kegiatan tersebut, momentum MTQ diharapkan memperluas pasar UMKM sekaligus membangun jejaring usaha antar daerah yang tetap berlanjut setelah perhelatan selesai.
0: Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Dekranasda Bali Fashion Roadshow goes to Bangli di alun-alun Bangli. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Nia.
3: Pendengar di seluruh Indonesia, berita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, Bupati Bangli Bapak Sanyoman Sedanarte beserta Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli Nyonya Saryasi Sedanarte, Wakil Bupati Bangli Bapak Iwayan Diar beserta Ketua GOW Kabupaten Bangli Nyonya Suciati Diar hadiri acara Dekranasda Bali Fashion Roadshow Goes to Bangli. Acara berlangsung di alun-alun Bangli dan acara tersebut langsung dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Kostar. Hadir juga pada kesempatan tersebut Dewa Bagus Sriana Putra selaku Sekda Bangli, Ketua DWP Kabupaten Bangli Nyonya Pusparini Riana Putra, anggota FKPD Kabupaten Bangli, Organisasi Wanita di Kabupaten Bangli, pimpinan OPD di Kabupaten Bangli, Ketua KPID Bali Bapak Agus Astape beserta anggota KPID Bali, pengurus Dekranasda, pengrajin, desainer, pelaku UMKM, dan IKM, serta undangan lainnya. Acara ini bukan semata-mata sebuah peragaan busana, tetapi merupakan ruang untuk mempertemukan budaya dengan kreativitas, perajin dengan pasar, serta warisan tradisi dengan generasi masa kini. Melalui kegiatan ini, masyarakat bangga menggunakan produk Bali, serta memperluas kesempatan bagi para perajin lokal dan pelaku UMKM memperkenalkan hasil karyanya. Untuk DBFRS merupakan kegiatan fashion show ke kabupaten kota se-Bali dan di Bangli adalah kabupaten yang keempat. Di akhir acara, para pengunjung termasuk bupati dan pejabat Pemkab Bangli berkesempatan memilih dan membeli sejumlah pakaian yang ditampilkan para model. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik pendengar, reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi, kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Urai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Persada Talks edisi hari ini berkesempatan berbincang bersama Bapak Andrianto Heru Prastio, Kepala UPTD Pusat Data, serta Bapak Sarwandi, Kasubag TU UPTD Pusat Data, untuk mengetahui AVM Clean Management dan Simple Dataset, inovasi untuk optimalisasi layanan data center Provinsi Jawa Tengah.
5: Kang Mas dan Bayu, di awal tadi sudah disampaikan ya, hari ini kita mau ngomongin tentang VM Clean dan juga Simple Data nih Kang Mas dan Bayu. Pasti Kang Mas dan Bayu penasaran. Nah sebelumnya mungkin boleh diceritakan nih Pak, VM Clean ini apa sih sebenarnya dan kenapa kok tiba-tiba VM Clean hadir nih? Nah monggo silahkan.
6: terima kasih. Jadi kami ini di pusat data, di situ terdapat banyak perangkat IT. Jadi bisa dibilang pusat data ini adalah otaknya IT di seluruh Jawa Tengah. Nah, kami harus menjaga supaya di situ ada server itu dapat berjalan secara normal. Di pusat data kalau server kita sudah kena virus atau terlalu penuh, nah, seluruh jaringan IT di Jawa Tengah ini akan lumpuh. Nah, berkaca dari itu, kondisi kapasitas server kita itu maksimal itu dari 80% dari total kapasitas yang diizinkan. Pada saat itu sudah terisi 74%. Jadi 7, tinggal ada space 6%.
5: Betul-betul.
6: Nah, ini kalau sudah mendekati 80, nah, yang kita takutkan nanti jadi lumpuh tadi. Nah, kita evaluasi apa yang harus kita lakukan ini. Kemudian saya diskusi sama teman-teman, okay, ini virtual mesin yang sudah tidak terpakai ini harus kita pindahkan. Jangan sampai kita simpan di server aktif. Kemudian apa dasarnya kita memindahkan? Di situ ada undang-undang kearsipan bahwa semua arsip itu tidak boleh sembarangan kita hapuskan.
5: Betul.
6: Nah, kita susunlah SOP. SOP itu pemindahan dengan memperhatikan retensi batas waktu penyimpanan. Nah, kemudian lahirlah VM Clean ini. Jadi virtual mesin and cleaning.
5: Baik. Nah, selain VM Clean, ini juga ada Simple Dacen. Nah, kalau Simple Dacen sendiri sebenarnya ini apa sih, Bapak?
7: Dan Simple Dacen itu adalah sistem informasi pelayanan data center yang mana di situ lebih cenderung kepada administratif, Mbak.
5: Okay.
7: Nah, misi daripada Dinas Komdigi sendiri itu salah satunya adalah untuk meningkatkan pengelolaan layanan dan informasi yang berkualitas dan juga apa namanya membangun dan mengembangkan sistem dan penyediaan informasi dan juga pengembangan dan peningkatan SDM. Nah, dari sinilah Simple Dacen kami gagas untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi secara prinsip kerjanya Simple Dacen itu adalah suatu sistem yang ada di data center sebenarnya sudah ada di sana namanya HTS, Helpdesk Ticketing System yang saat ini sudah berjalan. Nah, di situ kami kembangkan lagi yang mana kebijakan daripada VM Clean ini nanti di situ akan terakomodir melalui Simple Dacen. Akan tercatat, terrekod, apa namanya terdokumentasi. Nah, ini nanti bisa sebagai data atau dokumentasi penting untuk mengambil kebijakan strategis terkait dengan pengelolaan pusat data di Dinas Komdigi.
5: Oke, seperti itu. Nah, kita juga penasaran ya, mungkin kita akan lanjut ke VM Clean tadi lagi ya, Bapak. Kalau tadi Pak Adri sudah menyebutkan ternyata kalau storage itu mencapai batas kritis itu adalah 80%. Nah, apa dampaknya nih, Pak, jika kapasitas storage ini sudah terlalu penuh, terus untuk pelayanan publik itu nanti dampaknya akan pengaruhnya bagaimana? Kadang kan masyarakat tidak tahu nih yang begini-begini nih, taunya alah ini error terus, ini error terus. Nah, mungkin ini bisa dikasih sedikit paham gitu. Kalau misalkan nih sampai storage-storage ini melebihi batas 80 dan tidak kita kelola dengan baik, ini nantinya dampaknya apa ini, Pak?
6: Yeah, Provinsi Jawa Tengah. Iya. Yeah. Otaknya ada di data center. Sekali itu terjadi kekacauan, server mati atau lambat itu paling sangat terasa bagi masyarakat adalah layanan digital akan terhenti dengan karena server kita sudah melambat bahkan bisa sampai error itu tadi.
5: Oke, baik.
7: Termasuk nah, Jateng Radio, Pak.
5: Oh iya. betul.
7: Akses internetnya kan kita supply ya.
5: Iya, betul sekali, Pak. Jadi, kalau mati ya pusing nanti ya. Nah, kalau akhirnya muncullah ini VM Clean ini tentunya pasti kan ada manfaatnya ya. Termasuk juga Simple Dacen ini ada dan hadir itu pasti ada manfaatnya. Bukan untuk pemerintah saja tetapi masyarakat juga. Nah, ini boleh disampaikan nih, Pak. Kira-kira apa sih manfaatnya gitu untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat?
6: Oke, jadi untuk pemerintah Dengan adanya VM Clean ini, yang pertama layanan kepada masyarakat tidak terganggu, semua lancar.
5: Oke. Okay.
6: Terus kemudian dengan setelah kita efisiensi, ada penghematan Mbak di situ. Jadi ibaratnya di tengah kondisi efisiensi kita masih bisa tetap jalan tanpa harus membeli. Kemudian bagi masyarakat pelayanan tidak terganggu, semuanya lancar. Kemudian bagi pengusaha adanya kepastian pelayanan perizinan. Kemudian bagi akademisi, data-data yang diambil untuk penelitian bisa lancar. Kemudian yang terakhir adalah bagi media, dengan adanya transparansi terkait dengan pemberitaan, karena semua data bisa diakses 24/7 dalam seminggu.
5: Ya, berarti bisa setiap hari ya Pak ya.
6: Setiap hari diakses tanpa adanya kelambatan, lemot dan sebagainya.
5: Baik. Nah, hadir juga si Polda Chen. Tentunya kan kalau hadir pasti ada manfaatnya nih Pak. Nah, kira-kira manfaat yang bisa dirasakan nih oleh masyarakat bahkan untuk pemerintah sendiri itu apa, Bapak?
7: Ya, ini manfaatnya akan terasa sekali kepada Dinas Komdigi khususnya di UPTD. Ini dengan keterbatasan jumlah pegawai yang ada di kita dengan adanya si Polda Chen, nanti diharapkan ini nanti bisa membangun efektivitas kinerja karena semua tersistem, sudah tercatat, terdokumentasi. Di Sipil Dajen juga ada penghematan itu dalam bentuk ATK, Mbak. Jadi nanti di situ akan kita mengurangi pengadaan-pengadaan ATK seperti kertas dan lainnya. Kami berharap dengan adanya Sipil Dajen ini nanti dapat melakukan efektivitas kinerja termasuk dari sisi penghematan anggaran gitu.
5: Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih buat Pak Andri dan juga Pak Wandi yang sudah hadir, dan pokoknya sukses ini buat VM Clean dan juga Sipil Dajennya, dan kasih, semoga ini nanti juga membawa kebermanfaatan untuk masyarakat banyak ya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Wujud program warga Gayeng Kuyo Pemkab Gunung Kidul salurkan bantuan kursi roda hingga kaki palsu. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Abi Hasan dari LPPL Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
8: Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Waktunya Jateng bicara bermanika Monika Mas Bayu.

0: Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kita beralih untuk sementara pendengar kabar selanjutnya dari LPPL Tuntung Padang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bupati Kabupaten Tanah Laut lantik pejabat pengawas, fungsional, dan kepala sekolah. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Norma Rizka.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Telah hadir dan menetap.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nelayan of Java Man.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, kali ini Atin balik lagi ya. Yang pasti masih di Simponi Kenangan yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang untuk apa lagi bakal Atin hadirkan ya, yang tadi direkomendasi sama Mas Yuli Anjasmara nih di Sragentina. Semoga sampai saat ini masih setia sama Buana Asri FM ya. Silakan untuk Mas Yuli Anjasmara, untuk apa lagi bisa disimak dulu.

Benar, untuk apa lagi ya? Sudah Altin hadirkan spesial aja nih untuk Mas Yuli Anjasmara di Sragentina. Semoga ada disimak ya Mas Yuli. Pastinya juga masih setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri Arfa. Oke, sekarang Altin balik ke WhatsApp nih yang belum kebaca ini. Meskipun lagunya juga antri ya, gak apa-apa kan. Oke, sementara ada Mas Kis ini ya, yang ada di mana nih? Di jauh sana pokoknya ya. Oh iya, di Pemalang Selatan kalau nggak salah ya. Assalamualaikum Mbak Atin, waalaikumsalam. The Land of Java Men, Simponi Kenangan. Oh iya, nanti lagunya Iis Sugianto, Hapuslah Air Mata. Salamnya buat Bunda Suradi, Bunda Miko, Bunda Lis, Bunda Fatima, Bunda Ismi, Bunda Nino, Bunda Nuni. Kemudian juga Bunda Kini, ada Bunda Natali, ada Mbak Ros, Mbak Nana, Mbak Sartini. Kemudian juga Mbak Martini, Rasa Strawberry. Dan semua mitra Buana Asri Sragen. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Atin Yuk Greng dari Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan. Oke, semoga aja nanti kebagian waktu ya Mas Kis ya. Hapuslah Air Mata dari Iis Sugianto bisa keputar gitu ya. Tapi nanti kalau gak cukup waktunya, ngikut yang di depan deh. Kemudian juga ada Mama Fajar nih, selamat siang untuk Mama Fajar. Poppy Mercury yang apa aja boleh katanya. Suka ya lagunya Poppy ya ini Mama Fajar. Oke, semoga aja nanti juga bisa keputer lagunya Poppy gitu ya. Sekarang satu tembang Dream of Me untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion nih. Nanti dirangkai dengan Anggun C. Sasmi yang bakal menghadirkan Mimpi yang tadi direquest sama Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Sekarang bisa disimak dulu, pastinya juga masih setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, sebelum kita ketemu berikutnya, kali ini ada sebuah tip yang perlu Atin sampaikan ya. Kali ini ada tip membersihkan tumpahan telur yang lengket. Nah, Mitra Buana, metode apa yang bisa digunakan di restoran untuk membersihkan tumpahan telur yang mungkin lengket? Ternyata sangat sederhana saja ya, cukup ambil garam. Meskipun mungkin tampak tidak mungkin ya, garam sebenarnya adalah salah satu benda terbaik ya dalam hal membersihkan semua kotoran yang licin yang berasal dari telur. Nah, ini karena garam dapur itu membantu mengeluarkan cairan dalam telur melalui osmosis. Dengan demikian garam membantu mengentalkan kuning telur yang tumpah dan berbagai kotoran sehingga lebih mudah dibersihkan. Caranya cukup taburkan garam secukupnya pada telur yang retak dan biarkan selama beberapa menit. Setelah dibiarkan bekerja selama beberapa menit, cairan itu telah membeku menjadi sesuatu yang lebih padat sehingga lebih mudah untuk dibersihkan dengan tisu, kain, ataupun juga dengan spons. Tip ini bersumber dari Liputan

Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan ya. Untuk tembang berikutnya ada Please Forgive Me yang paling disuka nih sama Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar. Kemudian nanti juga masih ada balada seorang penyiar nih ya untuk Mas Is nih. Cuman kalau cukup waktunya nanti juga ada Poppy Mercury ya yang disuka sama Mama Fajar nih. Oke, semoga aja cukup nih 3 tembang ya. Soalnya seusai ini nanti Atin akan segera mohon diri nih dari ajang Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan nanti untuk adzan asar bakal mengumandang pukul 14:49 ya. Jadinya kan tinggal beberapa tembang ini yang bisa kami hadirkan. Dan seusai ini Atin akan segera mohon diri dari ajang Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 14 lebihnya 49 menit saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Okay, Mitra Buana, demikian tadi ya telah kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana, selanjutnya saat ini kita melangkah ke acara selanjutnya. Kita ketemu di Buana Barindo.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: selamat sore Mitra Buana semuanya di kawasan Kota Asri dan sekitarnya. Kali ini kita berjumpa kembali di Buana Barindo ya, untuk kesempatan hari Selasa tanggal 15 September 2026. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apapun. Dan untuk jumpa kita di kesempatan sore hari ini, Atin tidak sendirian nih. Atin ada temen yang mau nemenin sampai kelar nanti pukul 16 ya, 1 jam ke depan. Kali ini ada Adit sama Raisya nih. Oke, selamat sore Adit, Raisya.
1: Selamat sore.
2: Sore.
0: Oke, selamat sore. Aduh, kali ini bisa nemenin Atin nih ya siaran ya.
2: Iya.
0: Oke deh, silakan. Ini pernah ikut siaran kan kemarin-kemarin?
1: Pernah.
0: Ya, berarti sudah kenal dong sama pendengar kita. Sekarang silakan nih, bisa disapa dulu nih pendengar-pendengar kita nih. Adit dulu atau Raisya dulu nih, silakan.
1: Oke. Okay. Selamat sore Mitra Buana. Aku Raisya.
0: Oke. Okay. Iya, Adit silakan, gak apa-apa, langsung aja.
2: Selamat sore Mitra Buana, saya Adit.
0: Oke deh, ini ada adik PKL ya, dari mana ini, ayo.
1: Dari SMK Negeri 1 Tanon.
0: Ternyata ya dari SMK Negeri 1 Tanon sama ya, Adit juga ini ya. Oke deh, oke, sebelum kita ke ini ya, membacain WhatsApp mungkin yang udah masuk atau terima telepon kita ya. Kalau terima telepon nih bisa di 0271 890 799, atau mungkin yang melalui WhatsApp bisa di 082 133 950 947. Oke, kita simak dulu nih sebuah tembang dari Arif ya, Benciku Sangka Sayang ya. Bisa kita simak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, itulah tadi ya jumpa kita sudah sabuka dengan satu tembang dari Arif, Benciku Sangka Sayang gitu ya. Pastinya masih setia semua ini di Buana Barindo. Sekali lagi untuk Mitra Buana yang mau beratensi di sini, masih hatin buka nih di line telepon ya di 890799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp atau SMS nih di 082 133 950 947. Oke, Raisa sama Adit kayaknya sudah ada WhatsApp yang masuk nih ya. Oke, bisa dibacakan nih, silahkan mau Adit dulu atau Raisa dulu yang bacain nih. Oke, langsung aja yang pertama dulu nih WhatsAppnya yang masuk yang pertama. Silahkan nih bisa dibacain ya.
1: Selamat sore Radio Buana Asri FM, request dan lagu One Day Mati Syahu. Matur, thank you.
0: Oke.
1: Dari Harry.
0: Oh, dari Mas Harry ya. Oke, nanti lagunya bisa ditunggu ya. One Day dari siapa tadi?
1: Dari Mas Harry.
0: Oke, nanti bisa ditunggu lagunya. Silahkan, masih ada lagi WhatsAppnya? Ya, bisa dibacain gantian Adit mungkin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore Mbak Atin. Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Barindo. Selamat sore Adik Adit dan juga Adik Raisa. Kalian ini gemoy.
0: Woi.
2: Hadir mau diputerin lagu Teh Hijau. Ya. Selamat untuk semuanya aja.
0: Iya. Terus udah?
2: Selamat bertugas Mbak Atin.
0: Terima kasih. Oke, tuntas, sampai tuntas bacanya. Sampai bawah ya. Nanti kalau gak dibaca semua, nanti dikomplain nanti. Oke, silakan Adit, bisa diterusin tuh.
2: Selamat untuk semuanya aja. Selamat bertugas Mbak Atin.
0: Oke.
2: Selamat bertugas. Semangat.
3: Semangatkan.
2: Makasih.
0: Oh,
2: ya.
0: Iya. Oke, okay deh.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih nih udah dibacain sama Adit juga Raisa ya. Oke, terima kasih. Nanti lagunya bisa ditunggu ya. Tapi sebelum kita ke lagu yang tadi direquest sama Mas Heri ya, ada yang mau lewat dulu nih. Pokoknya kita dengarkan dulu yang mau lewat ini ya. Pesan lasi kami untuk Mitra Buana semuanya.
4: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
0: Oke, Mitra Buana, sekarang ke tembang ya yang tadi di request sama Mas Heri ya. Ada One Day ya, Adit sama Raisya tadi ya. Oke, sekarang kita simak dulu nih, pastinya tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten puniken?
0: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon Pak? Kulo kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kulo kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan, hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Oke, Mitra Buana, kali ini Atin balik lagi ya, bareng-bareng sama Adit juga Raisya nih. Oke, Adit, kayaknya kita punya tip ya. Kali ya. Ini bisa dibacain nih, Adit ya. Silakan nih.
3: Bisa, Bu. Tip menabung untuk pelajar.
2: Oh, menabung untuk pelajar.
3: Ya. Mitra Buana, lingkungan pertemanan seringkali memengaruhi kebiasaan belanja. Agar uang saku tidak cepat habis, pelajar harus berani berkata tidak pada ajakan yang tidak sesuai anggaran. Seperti nongkrong di tempat mahal. Belajar mandiri dalam mengelola keuangan adalah langkah penting untuk melatih tanggung jawab.
2: Itu ya Adit ya. Nah kalau Adit gimana? Sudah menabung belum nih?
3: Insya Allah sudah.
2: Oh sudah juga Raisya?
4: Sudah Bu.
2: Sudah juga ya. Aduh bagus kalau gitu ya. Jadi gak boleh boros ya. Dari sekarang harus rajin menabung untuk masa depan pastinya. Yeah. Untuk kuliah nanti gitu ya. Yeah. Oke deh. Silakan ini mungkin Raisya ada informasi yang perlu kita sampaikan ya. Bisa dibacakan dulu nih.
4: Tentang manasik haji tahun 2026 sampai 2027 Masehi atau 1448 Hijriah sampai 1449 Masehi Hijriah. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Kabupaten Sragen akan menggelar kegiatan manasik haji tahun 2026 sampai 2027 Masehi atau 1448 sampai 1449 Hijriah. Kegiatan manasik haji tersebut akan dilaksanakan setiap hari Ahad 20 September 2026 hingga 24 Januari 2027. Bertempatan di Gedung IPHI Kabupaten Sragen, Jalan Raya Timur, Kilometer 3, Tahun Agung, Taman Agung, Ngelorok, Sragen. Kegiatan berlangsung pukul 6 hingga 8.30 WIB dengan rangkaian acara meliputi jalan sehat atau senam, makan pagi, doa-doa, serta materi manasik haji. Materi yang diberikan mencakup pengantar dan hikmah ibadah haji, rukun, wajib, dan sunnah haji. tata cara pelaksanaan proses haji dan umroh, etika dan adab di tanah suci, serta pembekalan kesehatan haji. Kegiatan ini tidak dipungut biaya atau gratis dan terbuka bagi calon jamaah dan umroh tahun 2027 maupun tahun-tahun berikutnya, serta masyarakat umum yang ingin belajar mengenai manasik haji. Peserta akan mendapat bimbingan langsung dari ustadz atau ustazah pembimbing haji serta tenaga medis yang berpengalaman. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini, pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat IPHI Kabupaten Sragen, Jalan Raya Timur, Kilometer 3, Taman Agung, Lorok, Sragen. Informasi dan pendaftaran juga dapat diperoleh melalui Haji Mohsauman di nomor 0812-2979-048 atau Haji Mohtar If Effendi di 0815-4852-6346 dan Haji Warito di 0815-6732-413. Dengan mengusung semangat siapkan diri mantapkan haji, raih haji mabrur. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri baik secara pengetahuan, mental maupun kesehatan sebelum menjalankan ibadah haji dan umroh. Demikian pengumuman yang kami sampaikan.
2: Oke, terima kasih ya Raisya, udah dibacain nih pengumuman dari IPHI Kabupaten Sragen tentang manasik haji ya. Iya. Jadi yang mau nanti mau naik haji, nah nanti bisa daftar nih. Oke, aduh kayaknya ada telepon masuk nih, kita terima dulu ya ini Adit sama Raisya. Selamat sore ini Bu Ana Asri Sragen. Halo. Oh iya, selamat sore ini untuk Tante Ani ya. Aduh suaranya halus sekali. Nih bisa disapa ini Adit sama Raisya, ada Tante Ani.
4: Selamat sore Tante Ani.
2: Oke deh. Oke, selamat sore. Siapa ini? Ini ada rekan Adit sama Raisya.
5: Salam kenal ya.
2: Mm-mm. Salam kenal katanya ini Adit sama Raisya.
4: Salam kenal.
2: Oke deh, silakan.
5: Mbak Adi punya kabar gimana? Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah baik nih.
5: Agak cerah nih Mbak.
2: Oh ya sama. Baru musimnya ini. Oke, Tante Ani, nanti lagunya apa ini?
5: Aku minta tersiksa rindu ya Mbak.
2: Aduh, masih tersiksa juga sampai sekarang. Oke, silakan kirimnya buat siapa ini Tante Ani?
5: Aku salamnya buat Bunda ya cuma. Aku Bunda Nini.
2: Oke.
5: Ada Bunda Yasri.
2: Iya.
5: Ada Bunda Ibu. Kok suaranya gitu Mbak?
2: Iya, kerasan tuh radionya Tante Ani.
5: Ada Bunda Alif. Ada Bunda Roma.
2: Oke. Siapa lagi?
5: Lama gak on air ya tuh.
2: Lupa ya.
5: Oke. Ada Mbak Aniswana. Ada Bunda Ruth.
2: Oke.
5: Ada Mbak WR. Ada juga Mbak Ika Ningse. Ada HRP Ningse.
2: Iya.
5: Pak Roman. Belum ya deh Pak.
2: Dobel nggak apa-apa sih.
5: Ada Pak Kono. Ada Pak Sardini.
2: Oke.
5: Ada juga Cak Roto. Ada juga Pak Mo. Ada Pak Asif. Ada Mas Is.
2: Iya.
5: Ada Mas Lulis Angel Semara.
2: Siapa lagi?
5: Semuanya ya Mbak.
2: Semuanya aja. Oke deh. Terima kasih.
5: Sampai jam 5 ya
2: Mbak. Sampai jam 5 nanti Tante Ani.
5: Salam Bu Titi.
2: Oke. Okay.
5: Dan semuanya.
2: Semuanya tanpa kecuali.
5: Pulangin nanti hati-hati ya, Mbak.
2: Siap.
5: Terima kasih.
2: Oke, okay, sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk kreng. Oke, okay, terima kasih untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion ini yang sudah beratensi juga ya. Nanti lagunya Tersiksa Rindu. Aduh, kayaknya masih tersiksa rindu ini. Oke, okay, Adit silakan bisa dibacain lagi nih untuk WhatsApp-nya yang udah masuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Mbak Atin dan Mbak Raisa. Mm-hmm. Mas Radit. Mm-hmm. Salah ini, bukan Mas Radit. Mm-hmm. Mas Adit.
2: Tapi Mas Adit ya.
3: Sepertinya pemula. Mm-hmm. Iya, masih belajar.
2: Iya, soalnya kan ini dari adik-adik PKR ya.
3: Iya.
2: Memang lagi belajar ini ya.
3: Anak laki-laki jangan pemalu, Mas. Semangat. Mm-hmm. Gitu loh.
2: Semangat dong, Mas Radit.
3: Mas Adit. Mm-hmm. Siap.
2: Siap nih.
3: Selamat bertugas, tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Siap. Okay. Bumiko minta lagu Agnes Mo, sebuah rasa buat rasa. Mas Adit. Bisa aja. Mas Bumiko. Bumiko.
2: Iya, Bunda Miko ini ternyata. Oke, okay, nanti bisa ditunggu ya lagunya, sebuah rasa dari Agnes Monica ya. Oke okay deh. Ada lagi ini, Adit? WhatsApp-nya?
4: Ada lagi, Bu.
2: Oh, ada lagi. Gantian Raisa yang baca.
4: Iya. Mm-hmm. Buana Barindo, selamat sore. Mm-hmm. Bapak Jasmino request Rahasia Hati, Elemen. Lagunya buat yang siaran, sukses selalu, makasih.
2: Mm-hmm. Oke, dari Pak Jasmino ini ya.
4: Iya.
2: Oke, di Purwodadi nih Pak Jasmino, nanti Rahasia Hati lagunya ya. Bisa ditunggu juga deh. Sekarang kita ke tembang yang tadi direquest sama Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Lagunya ada Teh Hijau. Oh ya, Adit,
4: iya,
2: betul ya, Raisa ya. Oke, sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Oke, Mitra Buana, sementara 35 menit lepas dari pukul 15 ya. Pastinya masih di Buana Barindo. Juga Atin masih ditemani nih Adit sama Raisya selama 1 jam ya, sampai kelar nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, Raisya sama Adit, mungkin sudah ada WhatsApp lagi yang masuk. Silakan bisa dibaca.
4: Assalamualaikum, Mbak. Ya, minta lagu Harta Yang Kekal.
3: Oh, Harta Yang
4: dari
3: Kekal.
4: Mas Aat.
3: Oh iya, Mas Aat ternyata ya. Selamat sore untuk Mas Aat. Terima kasih untuk kebersamaannya di sini nih. Oke, sekarang kita ke Tumbang dulu nih. Ada Tersiksa Rindu yang tadi direquest sama Tante Ani yang ada di Kampung Lampion ya. Oke, sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, diantaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Oke, Mitra Buana sebentar 40 menit nih, lepas dari pukul 15. Artinya masih ada waktu nih, lebih kurang 20 menit ya. Atin ditemenin sama Adit sama Raisya. Oke. Sekarang kalau sudah pernah ikut siaran pasti sudah mengenal dong pendengar kita ya, Adit sama Raisya.
2: Sudah.
1: Nah, sekarang bisa menyapa dulu nih pendengar kita yang sudah dikenal sama Raisya sama Adit. Silakan bisa Raisya dulu, bisa Adit dulu nih. Oke, silakan. Siapa yang sudah dikenal nih pendengar kita, Raisya?
2: Selamat sore buat Bunda Miko.
1: Bunda terus, Miko. Terus siapa lagi?
2: Mas Aat.
1: Mas Aat juga.
2: Terus buat Mas Budi.
1: Mas Budi. Oh.
2: Bapak Jasmino.
1: Pak Jasmino juga ya.
2: Terus.
1: Oke deh.
2: Bu Ani.
1: Terus siapa lagi? Oh, Mas Heri tadi.
2: Mas Heri.
1: Nah, kalau Adit siapa yang sudah dikenal nih pendengar kita, silakan disapa Adit. Sama ya?
3: Ya sama, Ibu.
1: Oke deh, terima kasih nih untuk Raisya sama Adit yang sudah menyapa pendengar kita juga ya. Silakan ini untuk Mitra Buana yang mau beratensi, sekali lagi masih Atin tunggu di line telepon ya di 0271 890799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082 133 950 947. Oke deh, Atin pingin ucapin selamat sore dulu nih untuk pendengar yang ada di Ngawi ya. Di sana ada Mas Andri Setiawan, juga ada Mbah Timbul. Kemudian yang di Bonggo tuh ada Bunda Kun yang cantik. Oke, selamat sore juga. Terus juga gak lupa ini untuk Bunda Yasman yang di Taman Asri. Kemudian Bunda Suradi di GSA. Ada Bunda Natali yang ada di Tangkil ya. Udah kenal belum nih Adit sama?
2: Udah
1: kenal juga ya, iya. Silakan bisa disapa nih Bunda Natali.
2: Halo Bunda Natali.
1: Oke. Selamat sore juga. Ini ada salam dari Adit sama Raisya nih Bunda Natali ya. Semoga juga masih stay tune bareng Buana Asri FM ya, pastinya di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Baik Mitra Buana, untuk tembang berikutnya kali ini ada tembang yang tadi direkod sama Bunda Miko ya. Ada Agnes Monica dengan Sebuah Rasa. Oke, sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Oke, Mitra Buana, kali ini Atin Sardi balik lagi ya, tetap ditemani sama Adi juga Raisa. Masih ada waktu 10 menit nih ya, kita menyapa pendengar kita ya, Adit sama Raisa. Oke, kayaknya masih ada satu tip Adit yang mau dibacakan, silakan bisa dibacakan dulu.
1: Siap. Imbangi kegiatan belajar dengan kegiatan lain yang kamu suka. Mitra Buana, saat belajar kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Pasalnya belajar lebih lama jika tidak efisien justru membuat kita hanya membuang-buang waktu. Oleh sebab itu, jika sudah merasa mengantuk, tidak bisa konsentrasi dan sudah mulai merasa bosan, sebaiknya hentikan belajar sejenak. Lalu lakukan kegiatan lain dan baru kembali belajar jika sudah merasa lebih berenergi dan sudah siap menghadapi berbagai materi belajar.
0: Oke, Adit, sumbernya dari mana itu?
1: Dari www.f.com.id.
0: Oke, terima kasih ya Adit, sudah dibacain tip belajar ini ya. Makanya kalau belajar mungkin sudah merasa capek, kita harus beristirahat dulu atau mengalihkan dulu untuk sejenak beristirahat gitu ya.
1: Iya.
0: Dengan peregangan mungkin. Pokoknya kalau ini sudah capek gak harus terus belajar gitu ya.
1: Yes.
0: Karena tidak akan efektif juga kalau kita sudah capek, tetap dilanjutin belajar gitu kan. Mungkin Adit sama Raisa juga punya tip belajar. Seperti apa kalau mungkin Raisa sama Adit
1: belajar.
0: Nah, seperti apa kalau Adit sama Raisa ini? Mungkin juga kalau sudah capek tetap istirahat juga ya. Iya deh. Terima kasih nih Adit sudah dibacain tipnya untuk
1: sama-sama
0: kesempatan sore hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk pendengar kita tentunya ya di kawasan Kota Asri dan sekitarnya. Oke, untuk teman berikutnya kali ini ada rahasia hati yang tadi direquest sama Pak Jasmino ya, yang ada di Poro Dedi. Nah, sekarang bisa disimak dulu nih spesial untuk Pak Jasmino yang ada di Poro Dedi. Ada rahasia hati.

0: Benar, ini waktu terus berjalan ya. Kayaknya tinggal 5 menit ini. Yatin ditemenin Adit sama Raisya. Kayaknya bisa closing nih. Untuk Adit dulu atau Raisya dulu nih yang mau closing nih. Silakan nih.
1: Terima kasih buat yang sudah bergabung di Buana Barindo. Saya Adit, jika ada salah kata tolong dimaafkan. Terima kasih.
0: Silakan Raisya.
2: Terima kasih buat Mitra Buana yang sudah mendengarkan siaran hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan. Saya Raisya pamit undur diri.
0: Oke, terima kasih nih Adit sama Raisya udah nemenin Atin ya selama 1 jam nih. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan sekarang kita simak nih tembang terakhir yang tadi direkuas sama Mas Aat ini ya. Ada Harta yang Kekal ya. Sekarang bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: rahasia hati ya. Sudah hati hadirkan spesial aja untuk Pak Jasmino yang ada di Purwodi di Gerobokan ya. Semoga temannya udah disimak sebagai teman beristirahat tentunya bersama keluarga tercinta. Oke, sekali lagi untuk Mitra Buana yang mau beratensi di sini, sekali lagi Mas Yatin tunggu di line telepon ya di 0271-890-799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082-133-950-947. Oke, kayaknya ada yang mau beratensi di line telepon nih. Yatin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Srageng.
1: Sore
0: Mas Andri, silakan.
1: Gimana kabarnya Kak Atin?
0: Alhamdulillah baik nih.
1: Alhamdulillah sangat kalau dengan kabar Kak Atin baik.
0: Masih di pos ruda.
1: Alah masih ini sampai maghrib Kak Atin, nanti ini malah makin banyak yang datang.
0: Wah iya. Enak sekali soalnya di pos ruda ya.
1: Iya, sambil menikmati angin sore.
0: Iya.
1: Lihat matahari yang belum terkena nanti.
0: Wah asik sekali.
1: Tadi di traktir sama Mbah Timbul juga.
0: Oh, ini ada Mbah Timbul juga di situ?
1: Lagi pulang ya.
0: Oh, baru pulang. Iya gitu. Deh.
1: Tadi di traktir.
0: Waduh. Ada yang traktir nih. Iya. Oke, Mas Andri, silakan ini lagunya nanti apa?
1: Lagunya Tequila. Jangan bilang-bilang.
0: Apa?
1: Tequila.
0: Jangan bilang-bilang.
1: Iya.
0: Enggak.
1: Cuma kita aja loh ya, jangan bilang-bilang. Tapi itu judul lagu loh Kak Atin.
0: Buat kita aja, jangan bilang-bilang ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, silakan kirimnya buat siapa?
1: Sore. Semoga semangat. Katanya tadi itu banyak orderan.
0: Oh kan? Iya.
1: Makanya sibuk gak?
0: Sibuk.
1: Gak angkat
0: ya. Ya.
1: Mbak Larsati, Mbak Sartini, Mbak Farinhas, Ya, Wijaningke, Farinhas, Yadilia,
0: iya.
1: Semuanya aja
0: tanpa kecuali. Oke deh.
1: Pokoknya sehat sama waduh, mudahkan selalu karirnya bagi yang sudah nikah.
0: Oh.
1: Bagi yang belum berkeluarga, moga segera dipercepat.
0: Oh gitu ya. Segera dapat jodoh.
1: Selalu pokoknya.
0: Oke, terima kasih Mas Andri.
1: Ya, sama-sama. Ya udah gitu aja ya.
0: Gitu
1: Kak
0: aja. Oke deh.
1: Banyak orang gitu.
0: Ramai
1: banget Kak Atin.
0: Ramai sekali pada kumpul sore-sore ya.
1: Iya, kumpul nyantai kan musim kemarau Kak Atin. Jadi gak terlalu sibuk gitu.
0: Gitu ya.
1: Assalamualaikum yuk.
0: Waalaikumsalam yuk kereng. Aduh, terima kasih ini untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Aduh, mau salam buat Mbak Timbul ternyata sudah pulang ya. Oke, jangan bilang-bilang, nanti bisa ditunggu ya Mas Andri. Pastinya juga tetap setia aja di Buana Berindo dari Buana Asri FM. Oke deh, sekarang ada Terlanjur Cinta dari Cakrakan ya. Bisa disimak dulu, tetap di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Okey, Mitra Buana 15 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda yang mau beratensi di sini, sekali lagi saya buka di line telepon di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS di 082-133-950-947. Oke, yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, bakal Atin buka. Ada siapa ini ya? Oh, ada Mas Diat ternyata. Selamat sore untuk Mas Diat ya. The Line of Java Main, Buana Barindo. Selamat sore. Ini Mas Diat mau request Matahariku dari Agnes Monica. Terima kasih yuk, keren. Oke, terima kasih untuk Mas Diat yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, Matahariku dari Agnes Monica. Oke, sekarang ada Bunda Sugi nih. Selamat sore Mbak Atin, request virus dari Sleng. Terima kasih, ini dari saya Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Oke, terima kasih untuk Bunda Sugi yang ada di sini Sragen. Virusnya dari Sleng ya, nanti bisa ditunggu juga. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang satu tembang untuk Mas Andri Setiawan ini ya, yang tadi merequest Jangan Bilang-Bilang dari Tola ya. Sekarang bisa disimak dulu nih, bisa dinikmati di pos ronda sembari apa ya, menunggu matahari terbenam. Oke, bisa disimak dulu ya, Jangan Bilang-Bilang spesial untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur.

0: Oke, jangan bilang-bilang dari Tola ya. Spesial aja untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Semoga ada disimak ya. Sembari bersantai nih di pos ronda yang hawanya sejuk, seger. Sembari kita menantikan matahari tenggelam katanya. Oke deh, yang pasti temannya sudah hati hadirkan, sudah disimak juga ya untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Oke deh Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh di Sragen. Ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

pagi Mitra Buana, sementara 22 menit terlepas dari pukul 16 ya. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, oh ada Mas Andri Setiawan. Makasih banget Kak Atin udah di play, wah tambah semangat banget nih dengerin lagu yang aku request, jadi seisi pos ronda enjoy banget nih sambil ikuti irama musik yang bikin semangat. Aduh, pastinya seneng deh bisa bikin semangat teman-teman yang ada di pos ronda ini ya Mas Andri Setiawan. Pastinya tetap setia sama Buana Asri FM nih. Sekarang selamat sore dulu untuk Mas Diat yang ada di Jatennya, yang tadi merequest emang dari Agnes Monica yang paling disuka Ada Matahariku ya. Sekarang bakal Latin hadirkan dulu spesial untuk Mas Diat yang ada di Jaten Karanganyar.

Oke, Agnes mau nikah dengan matahariku ya. Spesial aja untuk Mas Diat yang ada di Jaten. Semoga ada disimak ya Mas Diat sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Oke, kali ini Atin pingin menyapa dulu nih sama monitor Buana Asri semuanya. Ada bunda-bundaku ini, Bunda Kun yang cantik yang ada di Bonggol, selamat sore juga. Kemudian Bunda Nuni di Mojowetan, Bunda Nino di Taman Asri, Bunda Yasman di Taman Asri juga, kemudian juga untuk Bunda Suraidi, untuk Bunda Fatima, untuk Bunda Natali juga, untuk Bunda Sugi, kemudian juga untuk Mama Fajar, untuk Bunda Rahayu, terus juga untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan, kemudian yang di jauh sana ada Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong, kemudian Mas Roni yang ada di Tangerang, Mas Anto juga di Tangerang, Mas Kasim yang ada di Cilacap juga, kemudian juga untuk Mbak Nana yang ada di Cantel, selamat sore juga ya. Terus juga untuk Kak Ros yang ada di Klego ini, kemudian juga Nona Adelia, selamat sore juga beserta bundanya ini pastinya ya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Kemudian juga selamat sore untuk Pak Jasmino, kemudian juga Pak RT Membo, terus juga ada Pak Desarbini, Pak Pono juga, selamat sore buat semuanya ya. Untuk Bunda Ngatmi juga yang ada di Warung Hipalang Sepur Teguhan ya, semoga juga masih setia sama Buana Asri FM tentunya. Oke, sekarang satu tembang yang tadi direquest sama Bunda Sugi yang ada di Sini Seragen ya, ada Slang dengan Virus. Sekarang bisa disimak dulu, spesial aja untuk Bunda Sugi yang ada di Sini Seragen.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Mitra Buana, sebentar 40 menit lepas dari pukul 16 ya. Masih ada waktu lebih kurang 20 menit nih. Yatin menemani Mitra Buana di Buana Berindo untuk kesempatan sore hari ini. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, bakal Yatin buka dulu. Oh, ternyata ada Mbak WR Dahlia yang ada di jauh nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Yatin. Terima kasih ya atas jelangannya ya Mbak. Menyimak loh dari tadi Mbak. Dan salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Selamat sore. Dan buat Mbak Yatin tetap semangat ya Mbak. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih Ukraine. Oke, terima kasih untuk Mbak WR Dahlia yang ada di jauh sana ya. Kali ini spesial juga nih satu tembang untuk Mbak WR Dahlia ya. Rindu yang jauh yang disuka nih. Sekarang bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

rindu yang jauh ya. Spesial aja untuk Mbak WR Dahlia yang jauh juga ini, yang ada di Hong Kong sana. Semoga udah disimak ya lagu favoritnya ini, Rindu Yang Jauh. Wah, terima kasih Mbak Atin yang cantik dispesialin lagu favoritku katanya. Love you Mbak cantik, thank you so much. Oke deh, thank you balik nih untuk Mbak WR Dahlia yang ada di jauh sana ya. Pastinya temannya sudah disimak juga nih. Oke, Mitra Buana masih ada waktu 13 menit lagi ya di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Selamat sore dulu nih untuk Tante Ani yang cantik, yang sore hari ini benar-benar sudah cantik. Oke, terima kasih juga buat somethingnya ya untuk Tante Ani yang cantik. Pokoknya lemah terus gitu ya. Oke, Mitra Buana kayaknya masih bisa kita simak ini beberapa tembang untuk Mitra Buana yang saat ini masih stay tune ya di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Yang pasti kali ini ada titik-titik. Titik-titik di ujung doa. Bisa Anda simak dulu nih, pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana tinggal beberapa menit nih. Ati menemani Mitra Buana di Buana Barindo ya untuk kesempatan sore hari ini. Mungkin tinggal satu tembang nih yang bisa Atin putarkan untuk menemani Mitra Buana. Kali ini saya pilihkan satu tembang dari Budi Doremi. Takkan hilang kita ya. Sekaligus bakal menutup jumpa kita di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Nanti habis Atin bakal adarkan Indah Anjani ya, yang bakal menemani Mitra Buana di acara selanjutnya pastinya. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA didampingi Camat Masaran Suratman Esos Mhum dan dinas terkait meninjau fasilitas mandi cuci kakus atau MCK di Pasar Masaran 2 Kecamatan Masaran, Senin 14 September 2026. Fasilitas yang terdiri dari 3 bilik tersebut sebelumnya sempat tidak dapat digunakan selama beberapa waktu akibat kondisi air sumur yang kotor serta bangunan yang mengalami kerusakan. Kini telah selesai dan kembali dapat digunakan. Hal tersebut membuktikan komitmen pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pasar guna memberikan pelayanan serta kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat. Salah satunya melalui perbaikan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK. Perbaikan dilakukan menggunakan APBD Kabupaten Sragen selama 45 hari kerja, mulai 31 Juli hingga 13 September 2026. Di sela-sela kegiatan peninjauan tersebut, Bupati mengatakan bahwa kondisi MCK kini lebih rapi, bersih, nyaman, dan layak digunakan. Dengan kembali berfungsinya fasilitas tersebut, pedagang dan pengunjung Pasar Masaran 2 tidak perlu lagi kesulitan ketika membutuhkan fasilitas kamar mandi saat beraktivitas di pasar. Pemkab Sragen berharap fasilitas MCK yang telah diperbaiki dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama, sehingga memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di Pasar 2 Masaran.
2: Kita mampir di toilet Masaran yang semula rusak, alhamdulillah sudah bisa dioperasionalkan, sudah diperbaiki, dan ini lebih rapi, lebih bersih, lebih nyaman, lebih layak untuk dipakai, sehingga warga pasar Masaran sini sudah tidak perlu lagi bingung dengan kalau ingin ke kamar mandi.
1: Sementara, pengurus paguyuban PKL Masaran, Solihan, mengapresiasi perbaikan fasilitas MCK tersebut. Menurutnya, kondisi sebelumnya cukup memprihatinkan. Plafon bangunan sempat ambrol, keramik lantai rusak, dan saluran air tidak berfungsi dengan baik.
3: Saya Pak Solihan dari pengurus paguyuban PKL Pasar Masaran mengucapkan terima kasih atas pembangunannya MCK di Pasar Masaran 2. Terima kasih pada Pak Bupati Sragen, Pak Sigit Pamungkas, dan juga Diskumindag Kabupaten Sragen. Terima kasih.
4: Untuk menjangkau sebanyak mungkin pelajar di berbagai wilayah, layanan bus sekolah Kabupaten Sragen kini melayani 6 rute utama yang dirancang secara strategis sesuai kebutuhan siswa dan sebaran sekolah. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Sragen, Mufakih Wijaya, menjelaskan 6 rute utama layanan bus sekolah Kabupaten Sragen meliputi rute A dari SPBU Tunjungan hingga MTSN 5 Sragen, rute B Indomaret Grompol Masaran hingga halte PMI Sragen. Rute ini melayani pelajar dari wilayah Kecamatan Masaran menuju pusat pendidikan di Kota Sragen. Rute C, kantor Kecamatan Kedawung hingga SMA Negeri 1 Sragen. Rute ini merupakan salah satu rute dengan tingkat penggunaan tinggi, termasuk oleh siswa dari kelompok rentan seperti panti asuhan. Selanjutnya adalah rute D, Simpang Galeh hingga SMA Negeri 1 Tangen. Rute ini melayani wilayah dengan keterbatasan akses transportasi umum sehingga sangat membantu pelajar di daerah pinggiran. Rute A tambahan dari Simpang Paldaplang hingga MTSN 5 Sragen. Rute ini disediakan sebagai penguatan untuk mengatasi kelebihan kapasitas pada rute A utama, serta rute E, kantor Kecamatan Sambirejo hingga MTSN 5 Sragen. Ini merupakan rute baru yang mulai beroperasi Februari tahun 2026. Dengan bertambahnya jangkauan dan rute layanan tersebut, bus sekolah diharapkan semakin mampu mendukung mobilitas pelajar sekaligus memberikan akses transportasi yang lebih aman, terjangkau, dan mudah bagi siswa di berbagai wilayah Kabupaten Sragen.
5: Saat ini sudah ada 6 rute Mbak Rara, yang juga termasuk program unggulan dari Bapak Bupati Sragen juga saat ini. Ada pengembangan juga dari 13 rute usulan, yang saat ini sudah ada 6. Rute yang pertama atau rute A itu dari SPBU Tunjungan sampai dengan MTS 5 Sragen. Nah, itu berangkat dari memang kami survei kepada pelajar, memang kebutuhannya paling banyak dari arah SPBU Tunjungan, maka rute rintisan yang pertama kali mulai diluncurkan tahun 2023 itu dari Tunjungan. Kemudian rute kedua atau rute B itu dari Grompol, Grompol Masaran sampai dengan halte PNI. Memang dari permintaan dari pelajar memang ada dari arah barat, kalau dari rute A tadi arah timur, rute B ini sebaliknya dari arah barat. Kemudian rute yang ketiga, rute dari Kedawung, kantor kecamatan Kedawung sampai dengan SMA Negeri 1 Sragen. Ini termasuk juga salah satu rute yang paling diminati, karena di situ ada titik pemberhentian yang melayani panti asuhan. Rute yang selanjutnya, rute D, itu dari Galeh Tangen, Galeh sampai dengan SMA Negeri 1 Tangen. Selanjutnya ada rute E, atau rute yang baru ini diluncurkan baru bulan Februari tahun ini, dari Kecamatan Sambirejo sampai dengan MTS 5 Sragen. Selanjutnya rute A tambahan, ini yang rute ke-6. Nah, itu merupakan rute bantuan sebenarnya dari rute A tadi yang pertama diluncurkan. Karena memang peminatnya sangat tinggi, animo masyarakatnya juga sangat baik, di situ kami berinisiatif untuk menambah operasional pada rute A tersebut supaya kapasitasnya tidak melebihi batas aman dan juga pelajar juga nyaman, kami alokasikan kendaraan tambahan.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran 4,5 miliar rupiah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Program tersebut ditujukan terutama bagi keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, serta masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan anggaran tersebut disalurkan melalui 3 perusahaan umum daerah, yakni PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukowati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program tersebut diproyeksikan memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur. Sementara, total kredit yang dapat disalurkan diperkirakan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan program tersebut melalui 3 lembaga perbankan daerah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati menegaskan, program ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Lebih dari itu, pemerintah ingin memberikan akses pembiayaan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan secara bertahap menjadi lebih mandiri. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Sragen dalam membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
6: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran sebesar 4,5 miliar melalui 3 perusahaan umum daerah, yaitu PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukawati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur dengan total kredit yang dapat disalurkan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Bagi Bapak, Ibu, khususnya keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, maupun masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, kami persilahkan memanfaatkan program ini melalui ketiga bank tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan untuk bertahan hidup, tetapi juga mendapatkan akses untuk tumbuh berkembang dan menjadi mandiri.
4: Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kabupaten Sragen diingatkan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan identitas JKN masing-masing agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen, Wahyu Stiorini SKM MHKA AK menjelaskan alasan menjaga identitas JKN diantaranya untuk mencegah penyalahgunaan data oleh orang lain untuk berobat, menghindari catatan medis yang tercampur yang dapat membahayakan riwayat kesehatan di masa depan, mencegah kerugian bagi peserta dan negara akibat tindakan fraud atau kecurangan. Sementara, cara melindungi identitas JKN adalah jangan meminjamkan kartu fisik JKN, KTP, atau NIK kepada orang lain dengan alasan apapun. Jaga kerahasiaan data akun mobile JKN termasuk password dan kode verifikasi OTP, serta gunakan identitas digital melalui aplikasi mobile JKN atau cukup tunjukkan KTP jika kartu fisik rusak atau hilang. Jika masyarakat melihat atau merasakan adanya indikasi penyalahgunaan atau kecurangan pada identitas JKN, segera laporkan ke layanan resmi BPJS Kesehatan. Langkah tersebut penting untuk memastikan layanan JKN tetap aman, tepat sasaran, serta melindungi hak setiap peserta.
7: Menjaga identitas peserta JKN jangan sampai rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Ini juga rawan, karena sekarang gini kan nggak ada foto ya. KTP ya, kita ada foto, tapi begitu kita ke Fasyankes, memperlihatkan mungkin di kartu digital ya, kan ada di mobil JKN itu kan nggak ada fotonya. Nah ini jangan sampai ternyata yang memakai itu orang lain.
8: Tapi ada Bu?
7: Ada, ada. Dan kalau sudah seperti itu, mohon maaf, ini juga masuk ke ranah pidana. Karena kan manipulasi, manipulasi pemalsuan data, ada seperti itu.
8: Jadi hati-hati juga kalau hilang nih Bu.
7: Iya betul, nah. Jadi sekarang gini, supaya kalau dulu kan kartu itu alasannya warga. Saya pernah menemui dulu, tapi bukan di Sragen sini, di tempat lain. Saya tanya, saya tuh kasihan Bu, orang itu nggak punya BPJS kan. Mereka kalau warga kan bilangnya nggak punya BPJS. Saya dia, saya pinjamkan kartu saya, kakak saya, KTP saya. Ternyata yang dipinjamkan ini meninggal. Jadi datanya dia di rumah sakit meninggal. Dia mau pakai
9: sudah nggak bisa.
7: Sudah nggak bisa karena datanya meninggal. Saya tanya, saya dulu pernah minjam tapi sebenarnya saya kasihan gitu. Saya tuh kasihan Bu. Jadi bukan karena sengaja. Ingin membantu, tapi membantunya salah. Membantunya salah.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes. 94.7 Buena Asri FM.

0: Ya, halo, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di Kalakus Plus, tangan lagu-lagu Kus Plus sampai nanti pukul 7 malam. Jadi silakan buat Mitra Buana yang ingin bergabung ya, bisa bersama dengan Indah Anjani melalui handphone di 890799 atau di 082 133 950 947. Nah, silakan nih yang pengen request atau mau kirim-kirim salam bisa bersama dengan Indah Anjani. Baik, kali ini 890799. Halo, selamat halo sore.
1: The land apa?
0: Iya, the land of Java man. Bagus, Pak Pono.
1: Itu,
0: apa?
1: Berangkat dari stasiun Jombang.
0: Ya,
1: turunnya di stasiun Jatinegara.
0: Iya.
1: Ya, minta tembang Nusantara.
0: Nusantara berapa?
1: Nusantara 7 saja, Mbak.
0: Nusantara
1: itu,
0: 7.
1: Kalau 8 itu kebanyakan. Oh. Kalau 6 atau 5
0: kesedikitan. Iya. Boleh.
1: Makan Nusantara 7 saja.
0: Boleh.
1: Dalam Putri, Pak Jajes, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kanto Sabit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kabulali, Pak Sarbini, Bu Siti, Pak Bunasi, Pak Sudi, Pak Gunawan Haryadi.
0: Iya.
1: Dan juga Pak Adi Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, Mbak Adi Dimbimbing, Bukut Dimbonggo, Pak Timinggu, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono, Bu Yatmi, Mbak Edipon, Bu Nenu. Salam juga Bu Yasman, Bu Mimi, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Suradi, Bu Mimi, Bu Agung, Bu Li, Bu Ismi, Bu Yuti, lalu Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Sato. Salam juga Mbak Lara Sati, Mbak Ani, Mbak Bidanising, Mbak Wati, Mbak WR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Epi, Mama Naswa, Mbak Nana, Pak Dian, Pak Yan Plastik, juga Pak Bejo, Mas Diyar, Sindaten, Mas Dalio, Mas Roni di Tangerang, Mas Aprilian, Mas Julian Jasmara, Mas Is, Mas Eko, lalu Mbak Rus di Trigo Boyolali, dalam juga Mas Andri Setiawan Mbak Timur, lalu Pak Roman di Monotolo berserta Ibu, lalu Pak Yanto, Mas Yanto Penggung, Pak Topeng Jenggorjo dan lain-lain. Nah, semuanya selamat menikmati lagu-lagu Kus Plus yang dipandu oleh Mbak Indah Anjani dengan teriring ucapan. Itu loh Mbak, dekat negara Turki, itu ada laut namanya Laut Mati. Laut Mati itu dulu itu yang membunuh itu siapa? Ya, Mbak Mati kan dulu ada yang membunuh itu. Laut Mati itu ya, dulu yang membunuh itu siapa kok sampai sekarang nggak ada yang mengaku.
0: Nggak ada yang mengaku ya.
1: Iya itu Mbak. Sampai sekarang sampai detik ini nggak ada yang mengaku Mbak itu. Itu nyetel RPA bikin tenteran dan kebahagiaan di dalam hati. Maka tiap hari nyetel RPA menjadi acara yang baku.
0: Hari
1: Sabtu pergi ke Payakumbu, disuruh ambil satu, ternyata keliru ambil 10.
0: Lebih kok ya banyak men Pak ya, 9.
1: Caranya keliru
0: kerjanya
1: tuh hanya kacek 01
0: iya Bapak.
1: Dan ini ya kacek 01 buah itu.
0: Nah iya toh. Iya.
1: Ya demikian Mbak Indah. Enggak lain itu apa itu anu di JKN ada yang jual tabung gas. Mbak Indah Jani selamat melaksanakan tugas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama yuk gereng kembali kasih untuk Pak Pono Setio Cipto untuk lagunya nanti pilih Nusantara 7. Kalau 8 kelebihan karena kebanyakan. Kalau 6 ya ke sedikit ya. Nah, jadi yang tengah-tengah ya 7 aja gitu ya Bapak ya. Terima kasih. Terus di belakangnya Pak Pono ketemu siapa? Halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
2: The Land of Java Man. Sore Indah.
0: Halo, sore juga.
2: Ya Allah, senang banget deh bisa ketemu pindah lagi.
0: Lah iya lama gak ketemu.
2: Kemarin-kemarin apa itu udah mepet gak diangkat sama Kak Indah. Waduh gak bete banget aku.
0: Dan akhirnya bisa ketemu ya.
2: Akhirnya hari ini bisa ketemu. Kan tadi pas siarannya Kak Atin udah dibocorin infonya. Aku udah tanya-tanya dulu.
0: Oh gitu.
2: Nanti sore yang siaran siapa Kak Atin? Kak Indah kayaknya. Ya Allah, alhamdulillah sangat.
0: Iya, kemarin karena Mas Andri itu agak-agak sore ya masuknya.
2: Makanya itu mepet. Makanya aku bela-belain di jam-jam awal ini gabung teleponnya Kak Indah.
0: Biar bisa takutnya ketemu.
2: Takutnya enggak kebegain lagi kayak kemarin.
0: Iya deh. Sehat ya Mas Andri
2: ini
0: ya.
2: Ini Kak Indah tak bela-belain beli pulsa paketan.
0: Waduh, iya. Biar ketemunya
2: kita
0: kalau
2: bersama suara Indah glowingnya.
0: Aduh.
2: Terima kasih. Kalau sama Kak Indah tuh rasanya dunia tuh makin indah bang.
0: Waduh, kayak namanya Indah, jadi ya indah dong.
2: Loh, aku itu gini loh Kak Indah, semenjak apa Kak Indah di Buana Sri itu ternyata banyak menyusul teman-temanku yang namanya Indah itu.
0: Gitu, iya iya.
2: Aku juga heran loh, kok nama Indah itu kok udah pasti karyanya melejit.
0: Amin.
2: Berkualitas dan bertalenta banget gitu.
0: Amin,
2: makanya
0: amin.
2: Wah.
0: Iya, terima kasih ya buat Mas Andri. Sama sehat ya buat Mas Andri ya.
2: Ya, yang terpenting itu toh Kak Tim, kita itu sebagai pendengar punya harus saling support dan saling doain.
0: Betul sekali.
2: Yang aku suka dengar radio dari kecil itu gini loh Kak Ida.
0: Gimana?
2: Kita bisa sharing-sharing. Penyar,
0: nambah
2: tahu
0: saudara.
2: Informasi terkini.
0: Iya.
2: Banyak apa saran maupun apa motivasi-motivasi yang dapat kita peroleh.
0: Iya,
2: kalau cuma lagu itu bagiku ya sekian-sekian lah kayaknya. Yang terpenting itu info-info
0: informasinya
2: sama,
0: ya.
2: Sharing-sharing sama
0: dan teman-teman. Nambah saudara juga ya.
2: Makin nambah silaturahmi persaudaraan.
0: Iya. Betul. Ini lagunya apa dulu nih Mas Andri nih?
2: Lagunya Pak Tani aja.
0: Wah, ini favoritnya Mas Andri sekarang Pak Tani ya.
2: Aku itu kalau enggak kota lama ya Pak Tani.
0: Nah,
2: gitu.
0: Itu favoritnya itu.
2: Salam dulu guys.
0: Monggo untuk siapa, Mas?
2: Tuan Kak Ros yang di Boyolali sore. Muka udah santai di jam-jam segini.
0: Iya.
2: Mbak Laras satu yang punya usaha tempe keripik di Gendingan, sukses juga.
0: Amin.
2: Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Kitsya, Mbak Widaningsih.
0: Iya.
2: Di Adelia, moga udah cantik di jam-jam segini.
0: Sudah pasti.
2: Juga dimudahkan segala impian dan cita-citanya kelak. Juga
0: okay.
2: Tata Ani tiga-tiganya. Bunda Surati, moga laris manis selalu dengan jualan nasi gorengnya. Nah,
0: amin.
2: Nyoba nasi gorengnya Bunda Surati belum kayaknya?
0: Belum.
2: Aku juga baru tahu loh Kak Indah kalau Bunda Surati ternyata jualan nasi goreng.
0: Iya, warung garasi kalau nggak salah kelihatannya ya.
2: Iya, juga buat Mbak Wiwi Suryaningsih yang punya angkelangon mat sore.
0: Iya.
2: Katanya minta dijelang Kak Indah.
0: Oh gitu.
2: Iya,
0: udah dijelang nih mudah-mudahan udah didengarkan ya.
2: Mbak Wiwi Suryaningsih. Iya. Semua bunda-bunda, bapak-bapak, mas-mas, tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Habis aku on air ini aku juga mau pulang, Kak Indah. Mau persiapan mandi,
0: mau kemana?
2: Sholat gitu.
0: Lanjut. Tak kira ada acara.
2: Jadi
0: kayaknya
2: habis maghrib gitu.
0: Iya, siap.
2: Ini masih di lapangan desa, Kak Indah belum pulang.
0: Masih lihat apa? Voli?
2: Iya, gitu.
0: Oh,
2: itu
0: iya,
2: anak-anak
0: iya.
2: Yang voli aku apa?
0: Supporternya aja ya Mas Andri ya.
2: Iya.
0: Oke, siap Mas Andri.
2: Ya, gitu aja ya Kak Indah.
0: Oke. Iya, boleh.
2: Sampai ketemu nanti sambil aku dengar Kak Indah habis banget.
0: Oke deh Mas Andri. Terima kasih.
2: Pokoknya.
0: Ya, amin. Terima kasih yuk. Gereng. Terima kasih ya buat Mas Andri yang sudah bergabung lah Yoto di bela-belain beli pulsa biar bisa telepon bareng Indah gitu ya. Oke, makasih sekali buat Mas Andri. Sehat selalu, salam buat keluarga. Dan Mbah Timbul apa kabar Mas Andri? Lama gak jumpa sama Mbah Timbul juga ini ya. Di belakangnya Mas Andri kita terima satu lagi. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
3: Selamat sore.
0: Halo.
3: Aku melali.
0: Lali apa? Lali jadwalnya.
3: Padahal ini saya aku lebih setuju jadwal siaran RBA Mbak Asri.
0: Lah ya.
3: Selasa sore di Indah Anjan.
0: Ya, meh ketelisut ya.
3: Meh
0: babes.
3: Nah,
0: akhirnya yang sudah menunggu seminggu.
3: Hari Sabtu minggu kantan. Waduh, aku dapat undangan ini, Mbak Indah. Yang gak bisa meninggalkan pembukaan MTV di Semarang.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Iya, mumpung hari ini masih ada di rumah ya.
3: Berangkat itu cepat malam.
0: Nah.
3: Sabtu minggu Mbak Indah siaran.
0: Iya, besok minggu Indah siaran. Nanti dengerin streaming kan bisa, Mas.
3: Ya kan posisi pembukaan MTV kan juga gak bisa.
0: Iya, ya agak repot juga ya.
3: Padahal saya di tamu undangan VIP-nya di depan.
0: Nah iya, nggak apa-apa. Nanti Selasa depannya lagi. Pokoknya di alarm. Biar inget. Iya betul. Mau kelupaan ya. Yang ungkatan hitam pakai kemana-mana ya. Nah. Sudah. Nah ya sudah ditempelkan toh.
3: Lali
0: yang lali.
3: Kirim-kirim salam.
0: Untuk siapa?
3: Buat Mbak Indah tadi Anjani. Siaran.
0: Iya. Terima kasih.
3: Teman-teman saya.
0: Iya.
3: Sampai. Aku jadi kangen.
0: Gimana?
3: Kangen.
0: Kangen. Nah iya.
3: Pitung tahun, pitung tahun, pitung puluh, pitung dino, pitung jam, pitung menit, pitung detik.
0: Waduh, komplit banget ya.
3: Pitung tahun, pitung tahun, pitung tahun, pitung puluh, pitung dino, pitung jam, pitung menit, pitung detik.
0: Nah iya, komplit tipol pokoknya.
3: Nah iya, ini kalau ngomong-ngomong Mbak Indah kan kena dijadwal.
0: Iya, bisa.
3: Suaranya, suara monitor seluruh, Mbak.
0: Oh.
3: Mau limo. Oh, limo. Tandai ini gak kuping seru suaranya itu, yuk.
0: Kok gandang-dang, ini ya? Kok W aja?
3: Oh, Cici, Mbak WR. Nemeluru, Dik Dahlia.
0: Dik Dahlia, ya.
3: Nomor telu, Kak Menjawi Dija. Nomor papat, Kak Arus. Nomor remote diajari. Santai ini, saya tera WA-WA.
0: Enggak WA-WA. Nah, iya, tak.
3: Jadwalnya telepon kapan?
0: Nah, kalau itu jadwal telepon pas Mas Is gak dengerin. Pas ada acara besok, siapa tahu besok langsung masuk.
3: Nah, iya. Demo pas Mbak Atin mau jadi terlambat ya. Kita kasih telepon dari wala.
0: Nah, telat toh. Poe.
3: Telat, nah.
0: Ini kirim Mas Isi, oh.
3: Oh, iya.
0: Ya, iya.
3: Buat Sindali, dan Natali, Sindak Kini, Bunda Yata, Sindak Miko, Bunda Kun.
0: Iya.
3: Bunda Nino, Bunda Numi. Terus buat Bunda, halo, Bandung.
0: Bunda Kini.
3: Bunda Kini.
0: Iya.
3: Dan berarti yang dikirain darah ya, kemarin mau beli sana takut mbak.
0: Oh lah kenapa?
3: Takut, terus sama sih mbak, aku gak pasir di bapak saya aku.
0: Iya.
3: Padahal sudah gak sih.
0: Nah iya.
3: Terus buat mbak Teladan, buat mbak NN.
0: Iya.
3: Terus mbak Mati Terkeri, mbak Putri, mbak Tri. Terus mbak ST, mbak Mita.
0: Iya.
3: Terus mbak Masih Pak Mul.
0: Pak Mul.
3: Pak Mul urutannya berarti Mamai Aswa.
0: Oke.
3: Urutannya mulai untuk Mbak Ani. Baru terakhir Mbak Ani yang gemoy.
0: Iya.
3: Enak tambahan aja Mbak.
0: Apa itu?
3: Itu sudah dideklarasikan. buat Mbak Ani yang cantik dan gemul serta gemulai.
0: Waduh, lemah gemulai. Lah ya.
3: Buat Mbak Ani yang cantik dan gemulai dan gemulai.
0: Oke.
3: Buat Mas Aat, Mas Brahma, semuanya tetap terkecuali.
0: Siap. Tul China boleh. Ini juga mau adan kok Mas.
3: Mau adan, makanya itu cepat-cepat.
0: Oke, siap. Nah, tambah dowo.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Yuk, Van, jogging.
4: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
4: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

Kembali lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus, dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Dan kali ini kita akan menyapa dulu nih yang ada di WhatsApp Buana Asri yang sudah bergabung. Di sini kita menyapa dulu dari Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran untuk lagunya Keroncong Bunga Berguguran. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yuk kereng, dan salamnya gandul eyang pono saja Mbak Indah, sudah komplit gitu. Terima kasih ya buat Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran, lagunya Bunga Berguguran. Boleh nanti habis ini Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran. Kemudian di belakangnya Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran, di sini ketemu sama Mbak Ani cantik gemoy. Halo Mbak Indah cantik, halo juga Mbak Ani cantik gemoy. Nah ini mat sore gemoy hadir absen. Mau diputerin dong lagunya Kasih ya Mbak? Udah diputer belum? Belum, nanti deh habis Bunga Berguguran nanti Kasih ya, Indah aja nih putarkan. Dan salamnya buat semuanya saja, buat Mbak Indah metugas, tetap semangat, sehat selalu. Makasih yuk greng. Dan makasih Mas Is nambahi jeneng gemulai. Kudu mancai kila ya ya Mbak ya. Kalau nambahi nama itu harus mancai dulu ya. Terima kasih buat Mbak Ani cantik gemoy, katanya tambah gemulai. Nanti lagunya Kasih boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Terus juga kalau Kus Plus mat petang Mbak Indah request andekan. Salamnya buat pecinta Kus Plus semua, buat Mbak Indah metugas, semoga sehat. Dan makasih yuk kreng kembali Kasih buat Mas Ipung yang sudah bergabung. Satu lagi di sini. Ini yang ada di belakang Sri Wedari Solo Mbak Indah, mat petang apa kabar, tetap semangat siarannya ya. Puji Tuhan, kabar Indah baik sehat. Yang ada di belakang Sri Wardari semoga juga selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih, semangat selalu pokoknya ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah ini Mbah Timbul baik sehat Kak Indah kabarnya. Tadi siang juga di pos ronda, terakhir aku beliin es di kantin warung makan deket pos ronda. Waduh, ditraktir sama Mbah Timbul nih Mas Andri. Nih aku ingetnya di hatiku siarannya Kak Indah tuh biar gak lupa jadwal siarannya gitu. Oh ingetnya kalau di hati aja ya. Makasih buat yang ada di belakang Sri Wedari, ada Mas Ipung, Mbak Ani cantik gemoy, Mas Andri dan juga Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran yang sudah bergabung pada petang ini bersama dengan Indah Anjani di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Untuk di Bayphone sabar dulu, kita bergantian ya. Kali ini Keroncong Bunga Berguguran untuk Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran. Selamat mendengarkan.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik Mitra Buana, kasih sudah Indah Anjani hadirkan tadi untuk Mbak Ani cantik gemoy ya. Sudah kita hadirkan Mbak Ani. Semoga sudah didengarkan. Juga ada keroncong bunga berguguran untuk Bapak Emita. Terus tadi Jul Jaina untuk Mas Is ya, dan ada juga Pak Tani buat Mas Andri. Nah, selanjutnya di 890799. Halo. Selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Dengan Oktava Men. Makasih Kak Inja.
0: Iya. Sama-sama.
1: Cuma absen aja ini enggak lama-lama jadi nanti Bapak MR. Cuma pasti Kak Inja bahwa aku masih siap nyimak ini.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Sudah makan belum Kak Inja?
0: Belum, nanti kalau sampai rumah belum. Saja.
1: Hari ini rencana mau nyantap menu apa Kak Inja?
0: Wah, belum tahu ini Mas, belum kepikiran ini. Belum.
1: Oke, pokoknya buat Kak Inda, nanti buahnya hati-hati.
0: Iya, terima kasih.
1: Lalu pokoknya ya Kak Inda.
0: Iya, oke.
1: Pokoknya sukses selalu buat Kak Inda. Gitu aja Kak Inda, semua ya. Itu aja. Biar ya. Nanti Kak Inda pasti kalau aku masih setia nyimak gitu.
0: Oke deh, terima kasih kembali.
1: Iya,
0: yuk kereng kembali kasih buat Mas Andri yang sudah bergabung kembali ya. Dan di belakangnya Mas Andri, halo selamat malam LPPL Buana Asri. Halo. Halo Bunda Kini. Halo-halo Bandung. Nelayan, The Land of Java Man. Halo-halo Bandung gitu ya. Ya cantik. Iya. Ya Bunda Kini sehat ya. Nah, harus dong Bunda, pokoknya jaga kesehatannya ya. Nah itu yang terpenting Bunda. Itu malah hiburan yang menyehatkan loh Bunda. Iya betul, pok dibuat seneng aja Bunda ya. Hiburannya menyanyi ya oke, hobinya nyanyi oke gitu Bunda. Lah ya Bunda kan suka nyanyi. Gitu Bunda. Oh ya. Nah, ada dukungan dari Bapak ya. Iya. Iya Bunda. Gitu. Iya dulu. Iya Bunda.
1: Dia permata hatiku.
0: Dia permata hatiku. Boleh. Salamnya buat siapa? Iya. Tadi Mas Is sudah gabung.
1: Beberapa kali kata.
0: Iya. Mas Is baru sekali.
1: Ucapan terima kasih.
0: Iya. Iya. Iya. Oh iya Bunda. Iya. Oke. Siap Bunda. Sama-sama Bun. Oke. Sudah. Belum. Iya. Oke Bun. Iya Bunda. Sama-sama. Oh ya. Iya. Jadi gimana Bun? Yuk kereng juga Bunda. Iya terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Mbalu. Nanti lagunya Dia Permata Hatiku boleh ya. Satu penelpon lagi. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Malam Mbak Indah Anjani.
0: Malam juga Mas Roni.
2: Iya, apa kabarnya ini Mbak Indah?
0: Puji Tuhan, kabar Indah baik sehat Mas Roni.
2: Ya ini Mbak Indah, vokalnya cerah banget nih Mbak.
0: Iya, cerah.
2: Iya. Apa yang masih kesini nih Mbak?
0: Apa lagunya habis ini nanti ada Keroncong Andekan, Dia Permata Hatiku.
2: Apa? Andai kau datang aja deh Mbak.
0: Andaikan kau datang.
2: Siapa aja yang barusan Mbak?
0: Gimana? Tadi ada Bunda Kini di Mbalu.
2: Oh, Bunda Kini Mbalu sama Pak Suparman Mbalu.
0: Iya, betul.
2: Ini Bunda Yasman sekeluarga saat malam.
0: Iya.
2: Yang Ponosio, Ceptong Gadis Sambilisio, selamat malam juga. Ini Pupo, Ayah Taufan.
0: Iya.
2: Bapak ini tak hormati masyarakat. Ada Mas Brahma Kumbara, Pak RT Membu.
0: Oke.
2: Mas Dian Jatan Karanganyar, Mas Ismo Jaweta.
0: Iya.
2: Menjadi setelah dengan Ngawi.
0: Iya.
2: Terus ada Mbak Martini Solo, apa kabarnya? Terus wonten Bani Harikunan.
0: Iya.
2: Bani Teguh Jajar.
0: Bani Teguh Jajar.
2: Ada Kak Rus Tepok Boyolali.
0: Oke.
2: Mbak Nana, Mbak WR. M Dongpet, Mbak Laras Hati Ngendingan.
0: Iya.
2: Wonten Mbak Isrini Sambirejo, Mbak Putri Teguhan. Terus Mama Catur,
0: Catur ya.
2: Halo.
0: Amin.
2: Ada Bunda Natalia. Bunda Suradi.
0: Iya.
2: Dan lain-lain ya Mbak ya.
0: Siap deh.
2: Mbak Indahnya ini mau tugas, semoga saya selalu sukses.
0: Amin,
2: Mbak.
0: Amin. Terima kasih doanya itu, Mas Roni.
2: Mudah-mudahan lancar Mbak.
0: Amin Indah. Mas Roni.
2: Terima kasih Mbak Indahnya.
0: Sama-sama.
2: Ingat sama Roni Suryana loh.
0: Gimana?
2: Mbak Indah masih ingat sama Roni Suryana.
0: Oh, masih dong.
2: Terima kasih banyak waktunya Mbak Indah.
0: Sama-sama Mas Roni.
2: Selamat malam.
0: Iya, malam juga. Yuk, gereng kembali. Kasih ya buat Mas Roni yang sudah bergabung. Nanti lagunya Andaikan Kau Datang aja. Oke, terima kasih juga buat Bu Sugi yang ada di sini Sragen ya. Di sini Sragen ini Bunda Sugi mau request lagunya Mengapa. Oke Bunda, ditunggu aja lagunya. Nanti Indah Anjani hadirkan ya untuk Bunda Sugi. Dan ini, terima kasih ini informasinya buat Mas Isni ya. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, dan kali ini kita sebelum menyapa kembali yang ada di WhatsApp Buana Asri, kita akan hadirkan kembali. Tadi setelah ada Kasih, selanjutnya ada Keroncong Andekan. Ini tadi buat yang sudah bergabung Keroncong Andekan. Ini untuk Mas Ipung, selamat mendengarkan.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali, tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buenasri FM.

Baik, sudah ada dia permata hatiku untuk Bunda Kini yang ada di Mbalu. Terima kasih ya sudah bergabung di Bayphone. Selanjutnya di sini ketemu sama Pak Mul yang ada di Mojosongo, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Javaman, Kalakus Plus, itu requestnya jangan berulang lagi kembali. Teruntuk Mbak Indah, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulang tetap hati-hati dan salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor RBA dimanapun saja berada, selamat bergabung di Kalakus Plus bersama Mbak Indah. Tak lupa lagu tadi juga buat mamahnya Aswa di Kampung Lampion, sukses selalu. Terima kasih buat Pak Mul yang ada di Mojosongo. Mbak Indah, lagunya dari puterin, makasih ya, sudah aku nikmati sambil minum jamu Mbak Indah. Waduh, enak banget Mbak Ani, cantik gemoy. Sama-sama ya Mbak Ani ya. Terus juga di belakangnya Bulanan Asri Sragen ya, Buana Asri.

Hati-hati di jalan dan terima kasih. Kembali kasih buat Mamai Aswa yang sudah bergabung. Terus di belakangnya Mamai Aswa lagi. Di sini ada Pak Yuan Plastik. Assalamualaikum Mbak Indah Anjani. Waalaikumsalam. Ini dari Gemolong, tetap setia menemani Mbak Indah dengan lagu Keroncong Hanya Engkau. Salamnya buat Eyang Sarbini. Ada Eyang Ponostio Cipto. Ada Pak RT Membo, ada Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda MM, ada Bunda Putri, Bunda Yasman, Bunda Catur, Bunda Ninu, Bunda Lasmiati, Pak Rohman di Wonotolo Gondang. Juga buat Martini Rasa Stroberi, Mas Diar Jaten, ada Mas Roni di Tangerang. Ada Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Ada Pak Sabarno di Solo Utara. Cak Roto di Mojosongo, Bapak Emita di Bumati Masaran, dan semua monitor Buana Asri Sragen dimanapun saja berada. Untuk Mbak Indah, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Terima kasih buat Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong ya, yang sudah bergabung. Kali ini sembari kita menantikan kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, pukul 18 lebihnya 45 menit. Nah, kali ini andaikan kau datang buat Mas Roni yang ada di Tangerang, selamat mendengarkan.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, Bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet.

0: Net banking bank jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
1: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
2: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Baik, sudah ada, jangan terulang lagi untuk yang ada di Mojosongo. Ada Pak Mul yang sudah bergabung. Kali ini dilanjut Aku Selalu Ingat Padamu yang sudah di request sama Mamai Aswa. Langsung saja kali ini Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda. Dan saatnya pamit undur. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Selamat malam dan salam yo gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen
2: dan 7 unit untuk waterbombing, di mana di Provinsi Kalimantan Timur luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026 estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
3: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
2: Sementara itu, pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna, mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
7: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
8: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
7: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
6: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
9: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
10: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
9: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
6: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
11: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
11: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
12: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
13: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
12: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
5: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
14: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
15: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
16: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
17: Sebagian ada.
16: Berarti karena itu Pak?
17: Karena itu ya Pak? Ya sebagian ya.
18: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
17: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
18: Mancing apa Pak?
17: Mancing ikan mujair. Inilah.
18: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
17: Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
15: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
19: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
15: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
20: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
21: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
20: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian.
21: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
0: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
21: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
1: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
1: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
23: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini adalah salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Artinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
24: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
2: Tadi malam sekitar jam bilang udah sekitar jam 8, jam 5 pagi. Ini soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore orang mau mencari mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. Soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
24: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
3: Diperiksa tanki, kalau dua tanki kita bisa layani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru DP foto foto sama dengan yang mengisi lah. Jadi DP foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman. Tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
24: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
4: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
7: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
4: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
8: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu ada tambahan satu orang lagi yang untuk berangkat pelatnas.
4: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SEA 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi masih bersama dengan Indah Anjani di malam hari ini. Sampai nanti pukul 8 malam saya menemani Anda dengan berbagi tips di info malam untuk Anda. Tadi sudah dibuka satu koleksi dari Adera, Lebih Indah. Ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan kali ini di info malam untuk tips pertama yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda, yaitu mengenai opsi cemilan enak di malam hari yang rendah kalori. Ya, opsi cemilan enak malam hari rendah kalori. Ini akan kita hadirkan untuk Anda tipsnya ya, Mitra Buana. Popcorn tanpa mentega atau tambahan gula berlebih, ini adalah cemilan rendah kalori. Ya. Contohnya cemilan enak malam hari rendah kalori itu seperti popcorn. Ya, jadi popcorn tanpa mentega atau tambahan gula berlebih ini adalah cemilan rendah kalori yang sangat mengenyangkan karena memang volume seratnya yang tinggi. Sebagai gandum utuh, popcorn ini memberikan asupan karbohidrat yang mudah dicerna oleh tubuh. Dan pastikan untuk pengolahannya ini menggunakan metode air popit yang pastinya untuk menghindari lemak trans dari minyak goreng atau mentega berlebih. Dan beberapa jenis buah-buahan juga seperti berry juga dapat menjadi pilihan yang menyegarkan dan rendah kalori. Jadi kandungan antioksidan dalam buah berry ini membantu melawan radikal bebas dan peradangan di dalam tubuh. Jadi menggabungkan potongan buah dengan sedikit yogurt ini dapat meningkatkan nilai gizi dan cita rasa cemilan tersebut. Nah, itulah ya Mitra Buana, opsi cemilan enak malam hari rendah kalori itu seperti popcorn tanpa mentega atau tambahan gula berlebih. Jadi makanan tersebut adalah cemilan rendah kalori yang sangat mengenyangkan karena volumenya serat yang tinggi. Ya, apalagi Mitra Buana dalam pengolahannya itu menggunakan metode air popit yang pastinya untuk menghindari lemak trans dari minyak goreng atau mentega berlebih. Kalau enggak popcorn, ada juga jenis buah-buahan yang bisa Anda coba, yaitu ada berry. Ini bisa menjadi pilihan yang menyegarkan dan rendah kalori juga. Apalagi ditambah dengan yogurt yang dapat meningkatkan nilai gizi dan cita rasa cemilan tersebut. Sumber informasi kali ini dari www.halodoc.com ya, yang kami hadirkan. Masih ada tips lagi yang nantinya akan kita bahas kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana, sebelum pamit undur, nah dari gelaran info malam, di sini masih ada satu info lagi yang akan kita hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan info selanjutnya yaitu rekomendasi tanaman untuk kamar tidur. Mitra Buana, siapa bilang aloe vera hanya bermanfaat untuk kesehatan kulit saja? Karena ternyata NASA menempatkannya di urutan pertama sebagai rekomendasi tanaman untuk kamar tidur di rumah. Jadi aloe vera ini mengeluarkan oksigen di malam hari yang dapat membuat tidur malam menjadi lebih nyenyak. Asiknya lagi, tanaman ini tidak perlu banyak disiram ya. Jadi pemeliharaannya itu mudah, juga membuat tidak perlu repot menyiramnya setiap hari. Dan lidah buaya ini akan tumbuh dengan baik tanpa memerlukan sinar matahari langsung. Nah, sumber informasi dari www.orami.co.id. Nah, itulah jadi tanaman untuk kamar tidur ya direkomendasikan, yaitu ada aloe vera yang ternyata dari tanaman aloe vera ini mengeluarkan oksigen di malam hari yang dapat membuat tidur malam itu menjadi lebih nyenyak ya. Dan pastinya juga tanaman ini tidak perlu banyak disiram karena pemeliharaannya yang mudah, juga membuat tidak perlu repot menyiramnya setiap hari. Dan lidah buaya pun juga akan tumbuh dengan baik tanpa memerlukan sinar matahari langsung. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk Mitra Buana dan pendengar. Dan sampai di sini juga saya Indah Anjani menemani Anda di Info Malam. Dan selepas ini nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mitra Buana dapat mendengarkan Jateng Dalam Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam yo greng.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Men.
3: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal se-Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Hai, selamat datang kembali pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang akan menemani waktu Anda dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Dampak kemarau panjang di Purbalingga, warga keluhkan debu. MTQ 2026 diproyeksikan memberi dampak ekonomi hingga 1,2 triliun rupiah. Hadirkan lomba inklusi hingga festival Kota Lama. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Musim kemarau panjang tak hanya mendatangkan masalah kekeringan, tetapi juga serbuan debu jalanan yang makin meresahkan. Bagi warga Purbalingga yang tinggal di pinggir jalan raya, buka jendela di pagi hari kini bukan lagi pilihan. Mulai dari memindahkan tanaman hias ke depan rumah sebagai benteng alami, hingga kembali wajib bermasker, terpaksa dilakukan warga demi meminimalisasi paparan debu yang makin tebal. Berikut reportase Fitri Hasanah.
2: Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Purbalingga tidak hanya memicu kekeringan tetapi juga berdampak pada tingginya paparan debu di permukaan dan jalan raya. Erliana, warga Desa Panican yang rumahnya berada tepat di pinggir jalan raya, mengeluhkan meningkatnya volume debu yang masuk hingga ke dalam rumah. Selain rutin membersihkan rumah setiap saat, Erlina yang memiliki riwayat alergi debu kini kembali mewajibkan diri memakai masker saat bepergian menggunakan sepeda motor. Untuk meminimalisasi debu masuk ke dalam rumah, ia juga memanfaatkan tanaman hias koleksinya sebagai penghalang alami.
3: Terutama karena saya rumahnya di pinggir jalan persis, debu itu pada masuk ke ruang tamu ya. Biasanya pagi-pagi itu saya buka jendela lebar-lebar. Sekarang saya nggak berani buka lebar-lebar, soalnya kalau saya buka, debunya masuk semua. Kalau sekarang saya pakai masker terus, karena gitu. Apalagi saya alergi debu ya. Sekarang saya taruh tanaman-tanaman saya yang besar-besar, yang biasa saya taruh di belakang, saya taruh di depan, supaya debunya tidak terlalu langsung masuk ya, ketahan sama tanaman-tanaman. Jadi di pinggir-pinggir depan rumah itu saya taruh monstera.
2: Hal senada juga disampaikan oleh Wijayanti, warga Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, menyebut debu akibat kemarau panjang dan pergantian musim telah berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Menurut Wijayanti, potensi paparan debu paling tinggi dirasakan saat berkendara di jalan raya, terutama ketika berpapasan dengan kendaraan besar seperti bus dan truk, sehingga debu yang berterbangan seringkali mengganggu penglihatan pengendara motor, menyebabkan mata merah hingga kelilipan.
4: Kemarau yang panjang juga mengakibatkan karena pergantian musim, jadi akhirnya banyak sekali greges, flu, dan batuk. Karena memang ketika kendaraan-kendaraan yang besar seperti bis, mobil, truk, apalagi kan ketika kalau kita naik motor itu mereka pada nyalip kan, pastinya debu-debu itu pada berterbangan ke wajah, ke muka, ke mata. Akhirnya kan menyebabkan mata itu kadang kelilipan. Banyak debu di jalan-jalan. Pakai masker.
2: Wijayanti menambahkan tidak hanya bagi pengendara, paparan debu di jalanan juga harus menjadi perhatian khusus bagi para pedagang kaki lima di Purbalingga yang berjualan di pinggir jalan. Menurutnya, paparan debu yang agak meningkat di musim kemarau ini, para pedagang diharapkan dapat menjaga kebersihan dan melindungi barang dagangannya, khususnya makanan, agar minim terpapar debu demi kesehatan konsumen. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Di saat daerah lain di Jawa Tengah menerapkan pajak restoran hingga 10%, Pemkab Temanggung memilih bertahan di angka 5%. Kebijakan pajak murah ini terus dilanjutkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Ramadi Aksa melaporkan untuk Jateng dalam berita.
5: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pajak restoran di Kabupaten Temanggung disebut menjadi yang terendah di Jawa Tengah. Pemerintah daerah menerapkan tarif restoran sebesar 5%, lebih rendah dibandingkan daerah lain yang umumnya menerapkan tarif 10%. Dalam hal ini, Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD Kabupaten Temanggung, Kartika Sari, mengatakan kebijakan tarif 5% merupakan kebijakan yang telah diterapkan sejak pemerintahan sebelumnya. Kebijakan tersebut diambil setelah sebelumnya mendapat tuntutan agar tarif pajak restoran diturunkan. Pemerintah Kabupaten Temanggung kemudian menetapkan tarif sebesar 5% untuk meringankan beban pelaku usaha maupun masyarakat.
6: Kalau di itu ada dua sebenarnya di situ. Jadi ada catering dan ada resto. Cateringnya dari mana? Catering kalau di Temanggung itu masih memberlakukan atas anggaran pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, daerah yang diselenggarakan di sini. Kalau di daerah lain bahkan katanya ada yang catering umum gitu. Jadi semua catering kena gitu. Kalau kami nggak berani gitu. Temanggung masih nggak berani. Kita masih kita kunci di dari belanja makan minum anggaran pemerintah. Itu baik dari SMA. Itu kan punyanya provinsi kan, ya. Tapi dia ada dana yang untuk rapat dan lain-lain. Nah itu dia kena di sini gitu. Satu-satunya di Jawa Tengah yang tarifnya 5% hanya di paling rendah. Yang lainnya kan 10% kan. Coba makan kalau kita makan di luar Temanggung, di Magelang atau ya. Di Jogja atau di Wonosobo gitu kan. Itu kan ada tax atau apa atau pajak gitu kan di bawahnya kan. Dan rata-rata kan 10% kan. Temanggung 5%. Dan lah 5% itu kebijakan dari bupati sebelumnya kan. Gitu. Karena tuntutan diturunkan pajaknya. Akhirnya kita tetapkan di Temanggung 5%. Yang aktif sekitar gitu. Jadi yang permanen. Yang permanen menyediakan meja kursi. Jadi kami sebenarnya yang kayak bakso, kenapa suka didata, didatengin gitu? Karena mereka sudah masuk sebagai objek pajak gitu. Dengan omset 4,5 juta per bulan. Itu syaratnya untuk ditetapkan sebagai wajib pajak lah. Kalau bakso, kok bisa ditetapkan sebagai wajib pajak? Satu, mereka tempatnya sudah ya. Yang kedua omsetnya. Omsetnya kan kalau dipikir 4,5 berarti kan seharinya 150. Nah, rata-rata di Temanggung sudah lebih. Bakso Yanto contohnya mungkin sehari bisa di atas 1 juta gitu kan. 4,5 itu 1 bulan. Dan kebanyakan yang memberatkan itu kan karena tidak diinkludkan di situ. Jadi kalau misalnya yang besar-besar, mereka kan sudah biasa ya, seperti mie gacoan itu. Dia kan sudah memang udah menerapkan ada pajaknya 5%, nah jadi 5%-nya langsung disisikan, disetorkan. Gitu.
5: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Perhelatan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang mulai tanggal 11 sampai 20 September 2026 diproyeksikan memberi dampak ekonomi hingga Rp1,2 triliun. Kedatangan sekitar 7.000 peserta, official dan pendamping dari seluruh Indonesia dinilai akan mendongkrak sektor penginapan, kuliner, UMKM hingga pariwisata. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun telah menyiapkan berbagai agenda pendukung seperti pameran UMKM dan perpanjangan Festival Kota Lama agar para tamu dapat bersantai sekaligus menggeliatkan roda ekonomi daerah. Secara teknis, persiapan event Akbar ini sudah mencapai 90% dengan 12 venue, sementara seluruh perangkat lomba dari Kementerian Agama telah rampung 100%. Sebanyak 2.242 peserta dipastikan bersaing dalam 8 cabang lomba, termasuk gelaran eksibisi khusus bagi penyandang disabilitas sensorik tuli. Selain menargetkan predikat tuan rumah yang sukses memberikan pelayanan terbaik, Jawa Tengah juga membidik posisi 3 besar dalam kompetisi nasional ini.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Festival Budaya Desa Loram Wetan kembali digelar untuk ke-9 kalinya. Tidak hanya merawat tradisi keagamaan dan sejarah situs Sumur Gentong, festival tahunan ini juga menjadi panggung utama bagi produk-produk UMKM lokal untuk bangkit dan naik kelas. Berikut laporan selengkapnya, rekan Rere Sabrina.
7: Pemerintah Kabupaten Kudus mengapresiasi pelaksanaan Festival Budaya di Desa Loram Wetan yang memadukan pelestarian sejarah dengan pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Festival tersebut dinilai mampu mengangkat produk unggulan dari masing-masing desa sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Festival Budaya di Desa Loram Wetan telah digelar sebanyak 9 kali. Dari jumlah tersebut, 3 kali pelaksanaan dilakukan dalam skala besar, Selain Festival Budaya dan Pameran UMKM, pemerintah Kabupaten Kudus berencana menjadikan situs air penghidupan atau sumur gentong di Desa Loram Wetan sebagai salah satu objek wisata unggulan di wilayah Kecamatan Jati. Ketua Festival Muhammad Ansori mengatakan kegiatan tersebut selama ini terus dilestarikan oleh masyarakat. Panitia yang ada saat ini hanya melanjutkan tradisi yang telah dijalankan oleh para pendahulu. Selain festival dan aktivitas ekonomi masyarakat, terdapat tradisi keagamaan yang menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan. Kegiatan maulid dan selawatan menjadi salah satu tradisi utama. Sebelum pembukaan festival, masyarakat terlebih dahulu melaksanakan kegiatan keagamaan dengan harapan seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Festival tersebut diharapkan tidak hanya menjaga keberadaan tradisi dan sejarah sumur gentong, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.

0: jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kainnya butuh pengerjaan sampai 4 bulan dan pembuatnya kini tersisa 35 orang saja. Tapi keterbatasan itu tidak menyurutkan batik rifaiyah khas Batang untuk mendunia. Pameran di Darwin, Australia jadi bukti nyata bahwa warisan lokal ini punya daya pikat global yang harus terus terjaga. Laporan selengkapnya telah disiapkan oleh rekan Harry Kiss.
1: Budaya membatik khususnya motif rifaiyah khas Kabupaten Batang yang dikenal di mata dunia usai ditunjukkan dalam sebuah pameran di kota Darwin, Australia oleh Trihandayani Mulyati dan Nandi Rock. Kesempatan tersebut dimanfaatkannya untuk mengenalkan seni membatik rifaiyah di hadapan warga kota Darwin sebagai salah satu upaya untuk menarik minat generasi Z Kabupaten Batang untuk mau melanjutkan estafet kemampuan membatik. Trihandayani dan Nandi Rock, warga Gang Randu Watosalit ini betul-betul tak menyangka kemampuannya membatik rifaiyah mampu membawanya menyeberangi benua kanguru hingga berkesempatan membagikan ilmunya. Trihandayani sejak kecil sengaja mempelajari teknik membatik dari para pakar hingga berhasil menguasai beberapa motif dan berhasil membawanya ke kota Darwin.
2: Di Australia suruh belajari orang batik 10 hari sambil pameran, sambil pembukaan batik rifaiyah. Jualan. Pas saya di sana laku 3. Bintang itu sangat berterima kasih terutama sama Allah ya, terutama pada Sarah juga. Karena kalau saya nggak diundang Sarah mungkin ya jujur nggak sampai ke sana.
0: Ancaman pembatasan kadar tar dan nikotin membuat masa depan industri tembakau berada di persimpangan jalan. Untuk mengantisipasi dampaknya bagi petani dan pelaku industri di Temanggung, BRIN menggelar riset menyeluruh yang hasilnya ditargetkan rampung bulan Oktober mendatang. Reporter Ahmadi Eksa melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melakukan penelitian mengenai dampak rencana pembatasan kadar tar dan nikotin pada produk rokok terhadap petani tembakau, industri hasil tembakau, dan konsumen di Kabupaten Temanggung. Penelitian yang telah dimulai sejak Juni 2026 tersebut dilakukan melalui survei dan wawancara di 11 sentra pertembakauan termasuk Temanggung. Dengan hasil penelitian ditargetkan selesai Oktober 2026 mendatang. Peneliti ahli utama Pusat Riset Tanaman Perkebunan BRIN, Jayadi, mengatakan penelitian dilaksanakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai dampak sosial dan ekonomi apabila regulasi pembatasan kadar tar dan nikotin diterapkan, termasuk terhadap petani yang memasok tembakau untuk industri rokok kretek.
4: Terima kasih. Kami Riset BRIN dari Organisasi Riset Pertanian dan Pangan dari Pusat Riset Perkebunan dalam hal ini melakukan penelitian yaitu dampak dari regulasi penetapan kadar nikotin dan tar pada asap rokok industri tembakau. Kami dalam melakukan penelitian ini melakukan survei terhadap petani tembakau, terutama tembakau-tembakau sentra yang dibutuhkan oleh industri rokok kretek. Kemudian melakukan survei terhadap industri rokok dan terhadap rokok sebagai konsumen rokok. Semua terkait dengan dampak dari regulasi ini. Ingin tujuannya mendalami kira-kira kalau regulasi ini diperlakukan dampak yang terjadi apa baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Di Temanggung kami mendalami peran penting tembakau pada aspek ekonomi dan sosial. Ini tadi kami sudah melakukan wawancara untuk mendalami informasi terkait dan hasilnya akan kami rangkum dalam suatu laporan yang mempresentasikan daripada dampak dari regulasi ini bila diterapkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.
5: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
7: Nelayan of Java Men.
8: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
9: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
10: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
11: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini, tepatnya di tanggal 15 September 2026 ya, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Wantok Malam dengan lagu-lagu nostalgia ya. Dan tadi sudah Ari hadirkan ya dua buah lagu pembuka, ada Cinta Pertama dari Pengajaran Lestari ya, featuring, dilanjut dengan Gadis Kebaya dari Frankie Sahilatua ya. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, selamat malam. Mari ucapkan ya kepada semua Mitra Buana di manapun Anda berada ya, semoga saja di malam hari ini ya kita semua selalu dapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dimudahkan semua urusan, diberi rezeki yang melimpah ruah. Baik, amin ya rabbal alamin ya. Dan sebagai informasi saja, acara pada malam ini juga bisa didengarkan secara langsung ya di Android Anda semua, tentunya dengan live streaming radio ya, dengan alamat di www.lppl.buanaasri.buanaasriseragen.com ya, ataupun juga bisa di aplikasi ya, di aplikasi Radio Buana Asri, dapat dicari di Google Play Store ya. Silakan Anda ketik aja Radio Buana Asri gitu ya, nanti akan muncul, silakan di download ataupun diunduh ya. Setelah berhasil diunduh ataupun di download bisa dibuka aja langsung ya, dan nanti di situ ya Mitra Buana bisa mendengarkan acara-acara yang ada di Buana Asri dari jam 5 pagi hingga jam 12 malam nanti gitu ya. Baik Mitra Buana, ini ada informasi ataupun pengumuman ya dari IPHI Kabupaten Sragen tentang manasik haji ya tahun 2026 sampai 2027 masih, atau 14.448 ataupun 1.449 Hijriah ya. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Kabupaten Sragen akan menggelar kegiatan manasik haji tahun 2026-2027 Masehi atau 1448 atau 1449 Hijriah ya. Kegiatan manasik haji tersebut akan dilaksanakan setiap hari Ahad ya, 20 September 2026 hingga 24 Januari 2027 ya. Bertempat di gedung IPHI Kabupaten Sragen, Jalan Raya Timur kilometer 3 ya, Taman Agung Ngelorok Sragen. Dan kegiatan berlangsung mulai pukul 06.00 ya hingga 08.30 waktu Indonesia Barat ya, dengan rangkaian acara meliputi jalan sehat ataupun senam, makan pagi, doa-doa, serta materi manasik haji. Materi yang diberikan mencakup pengantar dan hikmah ibadah haji, rukun, wajib dan sunnah haji ya, tata cara pelaksanaan prosesi haji dan umroh, etika dan adab di tanah suci, serta pembekalan kesehatan haji. Kegiatan ini tidak dipungut biaya atau gratis dan terbuka bagi calon jemaah haji dan umroh tahun 2027 maupun tahun-tahun berikutnya, serta masyarakat umum yang ingin belajar mengenai manasik haji. Peserta akan mendapatkan bimbingan langsung dari ustadz atau ustazah ya, pembimbing haji serta tenaga medis yang berpengalaman. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini, pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat IPHI Kabupaten Sragen, Jalan Raya Timur kilometer 3 Taman Agung Ngelorok Sragen. Informasi dan pendaftaran juga dapat diperoleh melalui Haji Muhs
Sauman di nomor 0812 2979 0848, Haji Mohtar Effendi di 0812 0815 2 4856, dan Haji Warcito di 0815 6732 413, dengan mengusung semangat siapkan diri, mantapkan hati, raih haji mabrur ya. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri baik secara pengetahuan mental maupun kesehatan sebelum menjalankan ibadah haji dan umroh. Demikian pengumuman yang kami sampaikan ya. Mitra Buana ya, bagi Mitra Buana yang ingin ya belajar mana, ingin belajar tentang kegiatan ataupun manasik haji ya, bisa langsung aja datang ya di IPHI Kabupaten Sragen ya. Jadi di dengan alamat di Jalan Raya Timur kilometer 3 Taman Agung Lorok Sragen. Ini gratis dan umum gitu ya. Selain mendapatkan kegiatannya tuh jalan sehat, senam, makan pagi, doa-doa, dan materi manasik haji. Oke. Demikian ya info dari IPHI Kabupaten Sragen.

Oke, ini apa ada ya? Oh, ada nih. Oke, nanti bisa ditunggu pokoknya ya buat Mama nih dari Bu Sugi yang di sini Seragen ya. Ini udah ketemu, tinggal di play aja ini nanti lagunya. Oke. Terus di belakangnya ada Mama nih Fajar juga. Selamat malam ini buat Mama nih Fajar yang ada di Boyolali ya. Saya selalu ini buat Mama nih Fajar. Ini ada di mana aja ini. Oke, udah ngantuk apa belum? Saya selalu buat Mama nih Fajar. Bunga sedap malam, birunya cintaku. Dua ini diputar ya Mas. Oke, kalau ada tak puterin semua, boy. Pokoknya stay tune aja di 94.7 MHz ya. Nanti jangan ditinggal tidur, pas diputer tidur nanti. Jadi enggak bisa mendengarkan dong. Oke. Tak cariin dulu ya buat Mama nih Fajar, bunga sedap malam.

0: Baik, Mitra Buana, di sini ada telepon ya, Arya. Arya angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Selamat malam Bunda Kini. Halo halo Bandung. Oke, siap Bunda. Apa? Rindu Abadi. Salamnya buat siapa ini? Laki enggak apa-apa Bunda. Oh, yang lupa Kak Ros. Oke.
1: Okay.
0: Ah, bikin kepean aja Bunda.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa Bunda.
1: Sehat dan semangat.
0: Yang penting itu Bunda.
1: Ya, makasih ya. Halo Bandung.
0: Halo Bandung.
1: Jangan ngantuk.
0: Oke, siap.
1: Yang penting sehat dan afiat.
0: Semoga
1: lancar-lancar semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih Bunda.
1: Terima kasih Mas Ari.
0: Kembali kasih Bunda.
1: Terima kasih.
0: Oke Bunda.
1: Yuk gereng.
0: Terima kasih ya pada Bunda Kini, ada di Balu sudah bergabung ya di acara kontak malam. Sehat selalu buat Bunda Kini ya. Ada tadi apa tadi? Rindu Abadi, siap nanti bisa ditunggu buat Bunda Kini ya yang ada di Balu. Baik Mitra Bunda, kita ke lagu ya. Ada Rindu Yang Terlarang. Lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suki yang ada di sini Sragen. Ini masih stay tune juga kan. Dilanjut nanti ada Bunga Sedap Malam buat Mama Fajar. Nanti yang Birunya Cintaku ya nanti ya. Pokoknya jangan tidur dulu gitu. Oke, baik Mitra Buana, langsung saja kita berjumpa dengan Bunda Kini ya. Tapi sebelumnya ada yang melihat dulu. Selamat mendengarkan.
2: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, diantaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran

sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti gelegar undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Baik Mitra Buana, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Rindu Yang Terlarang dan lagu tadi yang direquest oleh Bu Suki yang ada di sini Sragen, dilanjut dengan Bunga Sedap Malam ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Mama Nefajar yang ada di Boyolali ya. Semoga saja setelah Ari putarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bu Suki dan Mama nih wajar yang ada di Boyolali gitu ya. Selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin diputarkan lagu-lagu nostalgia kesukaannya ya, bisa langsung aja di 0271 890799, ataupun SMS juga WhatsApp di 0821 339 50947. Baik Mitra Buana, di sini ada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat malam ini buat Bu Miko. Terima kasih sudah bergabung ya. Sehat selalu buat Bu Miko. Dan untuk menemani kegiatan apa ya? Kegiatan ataupun aktivitas Bu Miko di malam hari ini ya. Ari ucapkan selamat malam gitu ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam petugas, tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih doanya buat Bu Miko ya. Bu Miko juga selalu sehat-sehat selalu. Minta lagu Paramita Rusadi, Cinta buat Mas Ari. Makasih yuk Greng. Oke, kembali kasih ini buat Bu Miko ya. Lagunya Cinta ya dari Paramita Rusadi. Oke, siap, bisa ditunggu ini buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo-nya ya. Baik Mitra Buana, langsung saja. Oh, ini ada lagu yang direquest oleh Bunda Kini. Tadi ada Rindu Abadi ya, dilanjut dengan Birunya Cintaku ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Mama Nefajar. Baik, dan nanti buat Bunda Miko bisa ditunggu lagunya ya. Ini masih proses pencarian. Masih Ari cari nih buat Bu Miko nanti ya. Baik, kita berjumpa dulu ya dengan Rindu ada Abadi ya, dan tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya, ada di Mbalu. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo, suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe oro-oro. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896 9805 0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, tadi sudah dihadirkan ya, ada Rindu Abadi. Lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya, ada di Balu ya. Dilanjut dengan Birunya Cintaku ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mamane Fajar yang ada di Wilali. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Selanjutnya di sini ada Bunda Suradi ya. Selamat malam ini buat Bunda Suradi. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bunda Suradi ya. Malam Mas Ari, malam juga Metugas, gimana kabarnya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Alni Ari sehat selalu ya. Semoga saja Bunda juga selalu sehat. Tolong diputarkan Mulanya Biasa saja ya. Salamnya buat semuanya. Selamat malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih nih buat Bunda Suradi ya, yang ada di GSA. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Mulanya Biasa saja ya. Baik Mitra Buana, silakan yang ingin bergabung ya. Masih banyak waktunya ya, soalnya nanti Ari menemani Mitra Buana sampai di pukul 22 atau di jam 10 malam nanti. Jadi yang ingin mendengarkan lagu apa ya? Nostalgia, ya, bisa langsung aja telepon, SMS juga WhatsApp, mungkin ada di koleksi kami ya, nanti bisa Ari putarkan untuk menemani Mitra Buana di malam hari ini ya. Untuk teman beraktivitas mungkin, ataupun teman beristirahat ya, sambil tiduran sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia ya, mungkin tambah apa ya, sahdu gitu ya. Jadi bisa mengingatkan kita dengan hal-hal baik dulu gitu ya, yang sempat mungkin ada memori-memori tertentu ataupun kenangan-kenangan dulu ya, dengan mendengarkan lagu ya, yang lagu-lagu yang lagi hits di tahun-tahun kemarin ataupun di tahun dulu ya, tempo dulu, bisa mengingatkan Anda tentang masa muda Anda semuanya gitu ya. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi, di sini ada Paramita Rusadi ya dengan Cinta, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bumiko ya, yang ada di Kadipiro Sambirejo. Nanti dilanjut dengan Mulanya Biasa Saja, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya, ada cinta dari para Mitra Rusadi. Dan lagu tadi yang di request oleh Bung Miko ya, ada di Kadipiro Sambirejo. Dilanjut dengan Mulanya Biasa Saja dari Mariam Bedina ya. Dan lalu tadi yang direkus oleh Bunda Suradi ya, dari GSA Semoga Saja. Setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bu Miko dan Bunda Suradi di tempat masing-masing gitu ya. Baik Mitra Buana, kita kembali ke WhatsApp ya. Ini ada Mbak Elgani, selamat malam. Ini buat Mbak Elgani, sehat selalu ya dan selalu bahagia pastinya. Assalamualaikum Mas Ari Wibisono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mbak Elgani dari Boyolali. Oke, selamat malam ini buat Mbak Elgani. Izin minta lagu Desember Kelabu buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali kasih nih buat Mbak Elgani. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ini ada di Boyolali ya. Terima kasih kembali. Terima kasih sudah lagi ya. Lagunya bisa tunggu. Pokoknya buat Mbak Elgani ada Desember Kelabu ya. Terus di belakangnya ada Bunda Yasman. Selamat malam juga ini buat Bunda Yasman yang ada teman asri ya. Saya selalu buat Bunda. Selamat malam Mas Ari. Malam juga. Tolong Bunda diputarkan Pilu dari Pampers ya. Salam buat semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Mas Ari, selamat bertugas. Semoga selalu sehat, amin. Terima kasih doanya buat Bunda Yasman ya. Dan semoga saja Bunda Yasman juga selalu sehat selalu ya Bunda. Oke. Terus ini ada, oh ada Bunda Suradi. Makasih lagunya Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Suradi. Masih stay tune ya, terima kasih sekali lagi buat Bunda Suradi. Oke. Baik Mitra Buana, langsung saja nanti keburu habis waktunya ya, karena kebersamaan kita tinggal berapa ya, kurang lebih 30 menit lagi ya. Soalnya nanti kebersamaan kita dalam acara nostalgia sampai di pukul 22 atau jam 10 malam nanti. Baik Mitra Buana, langsung saja ini ada lagu requestan ya dari Mbak Elgani, Desember Kelabu. Dilanjut nanti dengan Desember Kelabu buat Bunda Yasman. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak. Pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu karo adik tak tumbas ne kacamata ning toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamata ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air.

disikat agar telur nyamuk hilang, menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana, sudah Ari hadirkan ya, ada Desember Kelabu dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Elgani yang ada di Boyolali, dilanjut dengan Pilu dari Pampers ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Yasman ya, semoga saja setelah Ari putarkan kedua lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Selanjutnya Mitra Buana, di sini ada Pak Jasmino ya, selamat malam ini buat Pak Jasmino. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani hari di acara kontak malam pada malam hari ini. Saya selalu buat Pak Jasmino sekeluarga. The Land of Java Man. Baik, terima kasih, bagus sekali ya. Pak Jasmino request Lembah Biru dari Andi Maryam Mata Lata ya. Lagunya salam buat Mas Diart, Eyang Pono, Mbak WR, Mbak Ros, Ibu Satrio, Ibu Sri Wahyuningsih, Bener Sari, makasih Greng. Oke, kembali kasih juga ini buat Pak Jasmino yang ada di gerobokan ini ya. Sehat selalu buat Pak Jasmino, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Lembah Biru dari Andi Maryam Matalata ya. Oke. Baik Mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 15 September 2026. Tapi sebelum Ari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah mengikuti acara di malam hari ini ya. Dan semoga saja lagu-lagu yang sudah dihadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Dan Ari minta maaf ya apabila ada salah kata dalam ada salah kata ya dari Ari, mohon dimaafkan. Ari Bibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam iyo greng.
1: Hey, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo, suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe oro-oro, rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA didampingi Camat Masaran Suratman Esos Mhum dan dinas terkait meninjau fasilitas mandi cuci kakus atau MCK di Pasar Masaran 2 Kecamatan Masaran, Senin 14 September 2026. Fasilitas yang terdiri dari 3 bilik tersebut sebelumnya sempat tidak dapat digunakan selama beberapa waktu akibat kondisi air sumur yang kotor serta bangunan yang mengalami kerusakan. Kini telah selesai dan kembali dapat digunakan. Hal tersebut membuktikan komitmen pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pasar guna memberikan pelayanan serta kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat. Salah satunya melalui perbaikan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK. Perbaikan dilakukan menggunakan APBD Kabupaten Sragen selama 45 hari kerja, mulai 31 Juli hingga 13 September 2026. Di sela-sela kegiatan peninjauan tersebut, Bupati mengatakan bahwa kondisi MCK kini lebih rapi, bersih, nyaman, dan layak digunakan. Dengan kembali berfungsinya fasilitas tersebut, pedagang dan pengunjung Pasar Masaran 2 tidak perlu lagi kesulitan ketika membutuhkan fasilitas kamar mandi saat beraktivitas di pasar. Pemkab Sragen berharap fasilitas MCK yang telah diperbaiki dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama, sehingga memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di Pasar 2 Masaran.
2: Kita mampir di toilet Masaran yang semula rusak, alhamdulillah sudah bisa dioperasionalkan, sudah diperbaiki, dan ini lebih rapi, lebih bersih, lebih nyaman, lebih layak untuk dipakai, sehingga warga pasar Masaran sini sudah tidak perlu lagi bingung dengan kalau ingin ke kamar mandi.
1: Sementara, pengurus paguyuban PKL Masaran, Solihan, mengapresiasi perbaikan fasilitas MCK tersebut. Menurutnya, kondisi sebelumnya cukup memprihatinkan. Plafon bangunan sempat ambrol, keramik lantai rusak, dan saluran air tidak berfungsi dengan baik.
3: Saya Pak Solihan dari pengurus paguyuban PKL Pasar Masaran mengucapkan terima kasih atas pembangunannya MCK di Pasar Masaran 2. Ya, terima kasih pada Pak Bupati Sragen, Pak Sigit Pamungkas, dan juga Diskumindag Kabupaten Sragen. Terima kasih.
4: Untuk menjangkau sebanyak mungkin pelajar di berbagai wilayah, layanan bus sekolah Kabupaten Sragen kini melayani 6 rute utama yang dirancang secara strategis sesuai kebutuhan siswa dan sebaran sekolah. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Sragen, Mufakih Wijaya, menjelaskan 6 rute utama layanan bus sekolah Kabupaten Sragen meliputi rute A dari SPBU Tunjungan hingga MTSN 5 Sragen, rute B Indomaret Grompol Masaran hingga halte PMI Sragen. Rute ini melayani pelajar dari wilayah Kecamatan Masaran menuju pusat pendidikan di Kota Sragen. Rute C, kantor Kecamatan Kedawung hingga SMA Negeri 1 Sragen. Rute ini merupakan salah satu rute dengan tingkat penggunaan tinggi, termasuk oleh siswa dari kelompok rentan seperti panti asuhan. Selanjutnya adalah rute D, Simpang Galeh hingga SMA Negeri 1 Tangen. Rute ini melayani wilayah dengan keterbatasan akses transportasi umum sehingga sangat membantu pelajar di daerah pinggiran. Rute A tambahan dari Simpang Paldaplang hingga MTSN 5 Sragen. Rute ini disediakan sebagai penguatan untuk mengatasi kelebihan kapasitas pada rute A utama, serta rute E, kantor Kecamatan Sambirejo hingga MTSN 5 Sragen. Ini merupakan rute baru yang mulai beroperasi Februari tahun 2026. Dengan bertambahnya jangkauan dan rute layanan tersebut, bus sekolah diharapkan semakin mampu mendukung mobilitas pelajar sekaligus memberikan akses transportasi yang lebih aman, terjangkau, dan mudah bagi siswa di berbagai wilayah Kabupaten Sragen.
5: Saat ini sudah ada 6 rute, Mbak Rara, yang juga termasuk program unggulan dari Bapak Bupati Sragen juga saat ini. Ada pengembangan juga dari 13 rute usulan, yang saat ini sudah ada 6. Rute yang pertama atau rute A itu dari SPBU Tunjungan sampai dengan MTS 5 Sragen. Nah, itu berangkat dari memang kami survei kepada pelajar, memang kebutuhannya paling banyak dari arah SPBU Tunjungan, maka rute rintisan yang pertama kali mulai diluncurkan tahun 2023 itu dari Tunjungan. Kemudian rute kedua atau rute B itu dari Grompol, Grompol Masaran sampai dengan halte PNI. Memang dari permintaan dari pelajar memang ada dari arah barat, kalau dari rute A tadi arah timur, rute B ini sebaliknya dari arah barat. Kemudian rute yang ketiga, rute dari Kedawung, kantor kecamatan Kedawung sampai dengan SMA Negeri 1 Sragen. Ini termasuk juga salah satu rute yang paling diminati, karena di situ ada titik pemberhentian yang melayani panti asuhan. Rute yang selanjutnya, rute D, itu dari Galeh Tangen, Galeh sampai dengan SMA Negeri 1 Tangen. Selanjutnya ada rute E, atau rute yang baru ini diluncurkan baru bulan Februari tahun ini, dari Kecamatan Sambirejo sampai dengan MTS 5 Sragen. Selanjutnya rute A tambahan, ini yang rute ke-6. Nah, itu merupakan rute bantuan sebenarnya dari rute A tadi yang pertama diluncurkan. Karena memang peminatnya sangat tinggi, animo masyarakatnya juga sangat baik, di situ kami berinisiatif untuk menambah operasional pada rute A tersebut supaya kapasitasnya tidak melebihi batas aman dan juga pelajar juga nyaman, kami alokasikan kendaraan tambahan.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran 4,5 miliar rupiah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Program tersebut ditujukan terutama bagi keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, serta masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, anggaran tersebut disalurkan melalui 3 perusahaan umum daerah, yakni PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukowati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program tersebut diproyeksikan memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur. Sementara, total kredit yang dapat disalurkan diperkirakan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan program tersebut melalui 3 lembaga perbankan daerah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati menegaskan, program ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Lebih dari itu, pemerintah ingin memberikan akses pembiayaan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan secara bertahap menjadi lebih mandiri. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Sragen dalam membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
6: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran sebesar 4,5 miliar melalui 3 perusahaan umum daerah, yaitu PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukawati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur dengan total kredit yang dapat disalurkan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Bagi Bapak, Ibu, khususnya keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, maupun masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, kami persilahkan memanfaatkan program ini melalui 3 bank tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan untuk bertahan hidup, tetapi juga mendapatkan akses untuk tumbuh berkembang dan menjadi mandiri.
4: Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kabupaten Sragen diingatkan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan identitas JKN masing-masing agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen, Wahyu Stiorini SKM MHK AAK menjelaskan alasan menjaga identitas JKN diantaranya untuk mencegah penyalahgunaan data oleh orang lain untuk berobat, menghindari catatan medis yang tercampur yang dapat membahayakan riwayat kesehatan di masa depan, mencegah kerugian bagi peserta dan negara akibat tindakan fraud atau kecurangan. Sementara, cara melindungi identitas JKN adalah jangan meminjamkan kartu fisik JKN, KTP, atau NIK kepada orang lain dengan alasan apapun. Jaga kerahasiaan data akun mobile JKN termasuk password dan kode verifikasi OTP, serta gunakan identitas digital melalui aplikasi mobile JKN atau cukup tunjukkan KTP jika kartu fisik rusak atau hilang. Jika masyarakat melihat atau merasakan adanya indikasi penyalahgunaan atau kecurangan pada identitas JKN, segera laporkan ke layanan resmi BPJS Kesehatan. Langkah tersebut penting untuk memastikan layanan JKN tetap aman, tepat sasaran, serta melindungi hak setiap peserta.
7: Menjaga identitas peserta JKN jangan sampai rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Ini juga rawan, karena sekarang gini, kan nggak ada foto ya. KTP ya, kita ada foto, tapi begitu kita ke Fasyankes, memperlihatkan mungkin di kartu digital ya, kan ada di mobil JKN itu kan nggak ada fotonya. Nah ini jangan sampai ternyata yang memakai itu orang lain.
8: Tapi ada, Bu?
7: Ada.
8: Oh.
7: Ada, Bu. Dan kalau sudah seperti itu, mohon maaf, ini juga masuk ke ranah pidana. Karena kan manipulasi. Manipulasi pemalsuan data. Ada seperti itu.
8: Hati-hati juga kalau hilang nih, Bu.
7: Iya, betul. Nah. Jadi sekarang gini, supaya kalau dulu kan kartu itu alasannya warga. Saya pernah menemui dulu, tapi bukan di Sragen sini, gitu. Di tempat lain. Saya tanya, saya tuh kasihan Bu, orang itu nggak punya BPJS kan. Mereka kalau warga kan bilangnya nggak punya BPJS. Saya dia, saya pinjamkan kartu saya, kakak saya, KTP saya. Ternyata yang dipinjamkan ini meninggal. Jadi datanya dia di rumah sakit meninggal. Dia mau pakai
9: sudah nggak bisa.
7: Sudah nggak bisa karena datanya meninggal. Saya tanya, saya dulu pernah minjam, tapi sebenarnya saya kasihan gitu. Saya tuh kasihan Bu. Jadi bukan karena sengaja ingin membantu, tapi membantunya salah. Membantunya salah.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Oke para pemirsa, sinambi serantos ya sama nika sampun arin. Saya bisa kenalan salat sing pun sama nika wonten tembang asmorong ya, lalang sama nika akan dipun kersakan bunda kun wonten bongko sama ke dipun lajengaken wonten nginang karu ngilu. Makatan langsung kemawon, sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gebar menesosa menika panggih sampun ari putaraken wonten Tresna Sudra lan sami kangkan dipun kersakaken punika nggih wonten ing Kadipi Rosambirejo dipun lajengaken wonten aja sembrono suwe ora jamu mugi ketika lelangan sami kangkan dados sepalipur utawi dados rencang panjenengan sedaya kating kalu dengan dalem sak menika. Salat singi pun saat menikah 6 jam 11 langkun petang menit atase dengung ya hari rencangnya panjenengan sedaya lumantar radio Buana Asri wonten adi coro ronda malam semoga kan badin derek ngeregengaken utawi badin ngerasa akan dipun puterakan lalangan kelanganan ikun sakit nyos lumantar telepon SMS UG WhatsApp makaten ya pemirsa sinambi serang sama dikembangkan WR. Oh cuma absen. Oh je, alhamdulillah sah meniko kabaripun saya. Mungkin Mbak WR ya. Tansah saya kemawon kata nih. Ini baru merso langsung kemawon sah meniko wonten lelangan ayam neng sanding mungkin di penajeng akan kangen kuto batu lelangan sah meniko. Hari tujuh akan coba terbaru merso dan ini peningkat sah meniko tasi midang katakan langsung kemawon. Sumonggo sugeng midang katakan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ngebar manso sama mereka wong ge sampun ari peterangan wonten ai mening sandingmu dipenajengaken kangen kuto batu mugi-mugi ke kali lelangan sak mereka wau ge tetes apa impur dumateng para miarsa sedaya. Dayanipun ge ingkang sak mereka tasih midhangetaken kiaran ronda malam kalau dengan telu sak mereka.

Ya pemirsa, saya menikah wonten Bundalis wonten Seragen Sugeng Dalu kagem Bundalis. Rahmat terus men sangat sanika. Nggih, nglilir. Anje, Sugeng Dalu kagem Bundalis matur suwun sangat sanika pasti ngedhangetaken. Walaupun sak menika lagi nglilir. Nggih. Wilujeng Dalu Mas Ari, anje Wilujeng Dalu nyuwun sekar gending tresno. Niki pun nglilir suwun Mas Ari. Anje sakit pun tenggo sak menikah tak sak menikah tilam melih nopo tase wawungan. Ini pakai pun kagum Bundalis sehat selalu sekeluarga mengatakan ya kending terus nani pun sakit pun tenggo sak menikah ya. Saking pun Bundalis wonten Mbak WR wonten kawasan streaming Hong Kong Sugeng Dalu kagum Mbak WR sehat selalu. Okay. Tersenang sejati dipun puter dari dalat-dalat ini Barhandoko bisa gak mas wasamiko enten pun wonten saking Sanggabuana terus wonten enten wasamiko ya walaupun sama ke hari putrakan apa ya kater senan sejati saking Sanggabuana wonten kagem Mbak WR wonten yang kawasan pun bisa ya streaming wonten yang Hongkong wonten ya. Oh sama nika dereng saged tilem onje sama nika hari rencang inggi anti lalangan-lalangan campur sari ya kagum Bundalis wonten misrakin sama nika ya para mirsa langsung kemawon lan kagum Bundalis sama nika gending tersenani pun sampun hari siapakan tinggal muter ya sama nika wonten gending tersenok kagum Bundalis wonten dipun lajengakan katersenan sejati dipun lajengakan boleh wonten lewung sama nika hari siapakan tiga lelangan kagem ngibur para mirsa sedayanipun khususipun kagem Bundalis wonten ing seragen kalian Mbak WR wonten ing kawasan streaming Hong Kong langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini

Gaya para merasa sama menikah wangi sambil hari peterakan wantan gending terus nol lalangan sama menikah akan depan keresahkan pun dilis wantan selok serakin gaya depan lajang air wantan katersenan sejati lalangan sama menikah akan depan keresahkan mbak WR wantan yang kawasan streaming gaya kemantan yang Hongkong muka-muka ganti lalangan sama menikah wangi tata sahabat libur.

datang para mirsa setiap hari yang sami kita sami dengan tatan kiaran ronda malam yang kalau dengan terlusa menikah. Salah cengi pun saya menikah wonten Mas Diat sugeng daluga ke Mas Diat matur suwun sangat sami dengan tatan kita sing rencangnya hari wonten kiaran ronda malam makatan. The Land of Java Man, oke, saya sangat ya, Mas Diat nyuwun dalangan tembang tresno iren kian Iren kia kenton kagem eyang bono Bapak Yon, Bapak RT, Ayah Topan, Bunda Yasman, Bunda Skini, Bunda Ninu, Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjarini, matur suwun gedereng. Onje matur suwun sangat ya jam Mas Diat ya wonten ing jaten karangannya rasa ngersakaken tembang tresno. Oh nggih saged dipuntang gosok menika. Iki para mirsa langsung kemawon keburu wedalipun terlasa mangke. Oh nggih. Oh sakmenika wonten Mbak WR nggih. Wah Mas Diat belum tidur juga ya Nas. Nggih sakmenika Mas Diat wonten salam saking Mbak WR wonten ing kawasan streaming Hongkong. Langsung kemawon wonten tresno tembang tresno kagem Mas Diat lan jaten karo anyar dipenajengaken ojo lamis. Langsung kemawon semoga sugeng medan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: lan kekali lelangan samniko anggi dados lelangan panutup wonten kiaran arunda malam yang kaledang terus samniko para nggih para mirsa hari wisana pamit hari ngaturaken matur suwun sanget nggih dumateng para mirsa sedanipun ingkang sampun tumut ngregengaken kiaran ronda malam yang kaledang terus samniko lan hari pangapunten mbok menawi wonten tutur ucap kula nggih kang mboten lucu peranane wonten panggali panjenengan sedaya lan mugi ya lelangan-lelangan ingkang sampun dalem kaaturaken nggih saged dados balikur makaten hari wibisana pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk gereng
1: rame tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
2: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
1: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
2: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri malah sak perangan dikirim didol ning monco kok coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh iki ra perkara tahu dibacem lho ya
2: apa kuwi tahu dibacem
1: tahu kok dibacem awake dhewe kok ra dilem
2: amit-amit narsis.
1: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
3: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 16 September 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di gelaran siaran pertanian ya, untuk edisi hari Rabu 16 September 2026.

Di sini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 6 pagi ya, dengan berbagi satu tips yang kali ini akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di program acara siaran pertanian. Dan kali ini kita akan sedikit berbagi tips untuk Anda ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, yaitu mengenai ciri-ciri dan penyebab tanah tidak subur, gersang, dan tandus. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, tanah merupakan media tanam bagi tumbuhan. Tanah memiliki jenis berbeda-beda, yakni ada jenis tanah aluvial, kemudian tanah humus, tanah liat, grumasol, lempung berpasir, litosol, dan lain sebagainya. Setiap tanaman itu tertentu ya. Setiap tanaman tertentu pasti memiliki kecocokan kehidupannya dengan jenis tanah yang berbeda pula. Dan artinya tanah untuk tumbuhan itu tidak mempunyai spesifikasi tersendiri. Misalnya nih, untuk menanam jahe, nah perlu media tanam dari jenis tanah liat atau humus. Jenis tanah ini memang bagus dan cocok dalam meningkatkan produktivitas tanaman jahe agar semakin bagus. Dan ada kalanya tanah yang ditanami oleh sayuran maupun tanaman buah ini malah justru mengalami penurunan atau tidak subur. Dan ini terlihat dari tekstur tanahnya yang semakin keras, sulit menghasilkan tanaman yang produktif, terlihat dari hasil panen menurun. Jadi tanah tidak subur, produktivitas tanamannya juga pastinya kurang baik ya, tidak bisa berkembang. Dan di sini kita akan berbagi ciri-ciri dan karakteristik lainnya bila tanah tidak subur ya. Tapi sebelum kita berlanjut lagi berbagi tips untuk Anda di siaran pertanian kali ini, tadi setelah ada Didi Kempot Ojo Ngece, ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Kali ini ada Gemati Nota Senja akan menemani Mitra Buana di siaran pertanian.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Kembali lagi masih di siaran pertanian, dan tadi sedikit kita ulas untuk Mitra Buana mengenai ciri-ciri dan penyebab tanah itu tidak subur, gersang, dan tandus. Ya, tadi sudah kita ulas bahwa tanah itu memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada jenis tanah aluvial, tanah humus, tanah liat, grumasol, lempung berpasir, litosol, dan lain sebagainya. Nah, Mitra Buana, ciri-ciri atau karakteristik lainnya di sini ya untuk tanah. Jadi ada kalanya memang tanah yang ditanami oleh sayuran maupun tanaman buah justru mengalami penurunan atau tidak subur. Ini terlihat dari tekstur tanahnya yang memang semakin keras, sulit menghasilkan tanaman yang produktif ya. Jadi terlihat dari hasil panen menurun. Dan ciri-ciri karakteristik lainnya, bila tanah tidak subur itu bisa terlihat dari tanahnya mempunyai derajat keasaman yang tinggi. Atau penyebabnya itu bisa karena penggunaan pupuk dan insektisida atau herbisida yang berlebih. Itu ternyata bisa menyebabkan tanah tidak subur ya. Jadi terlihat tingkat keasamannya itu tinggi. Jadi rekomendasi ini sebaiknya para petani di Indonesia itu lebih bijak dalam penggunaan pupuk kimia ya. Bisa juga beralih penggunaan pupuk organik atau pupuk kompos atau pupuk kandang. Nah, jadi bahan-bahan obat pertanian baik untuk menghalau hama dan penyakit maupun untuk keperluan perbaikan mutu tanaman. Nah, itu ya. Jadi untuk Mitra Buana, agar tanah itu dapat subur kembali ya, sebaiknya Anda bisa para petani ini lebih bijaklah dalam penggunaan pupuk kimia. Bisa beralih penggunaan pupuk organik, pupuk kompos atau kandang, dan bahan-bahan obat-obat pertanian baik untuk menghalau hama dan penyakit maupun untuk keperluan perbaikan mutu tanaman. Sementara itu, tanah gersang dan tandus itu bisa diakibatkan karena kekeringan atau kemarau. Nah, biasanya kalau di musim kemarau, tanah itu akan gersang dan tandus ya. Nah, diakibatkan karena kekeringan atau kemarau. Atau bisa curah hujan berkurang, atau tanah terlalu asam juga, atau memang penggunaan pupuk kimiawi dan pestisida yang berlebihan. Nah, itu ya penyebab atau ciri-ciri tanah subur, gersang, dan tandus, Mitra Buana. Jadi pertanian ini adalah salah satu pilar utama dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun apa jadinya jika tanah yang kita gunakan tidak subur? Pasti tanaman pun juga akan kesulitan tumbuh dengan optimal. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengenali ciri-ciri tanah yang tidak subur agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Ya. Jadi ciri-ciri yang dapat menandai ketidaksuburan tanah adalah warna dan kekentalan tanah itu sendiri. Ya, memang pada umumnya tanah yang subur itu memiliki warna gelap karena mengandung bahan-bahan organik. Akan tetapi pada tanah yang tidak subur, warna tanah itu dapat tampak lebih pucat atau kecoklatan. Selain itu, kekentalan tanah juga bisa menjadi petunjuk tanah yang subur biasanya memiliki kekentalan yang ideal, tidak terlalu liat atau terlalu berpasir. Namun pada tanah yang tidak subur, kekentalan tanah bisa menjadi tidak konsisten, entah itu terlihat terlalu liat atau terlalu berpasir. Ya, itu sedikit informasi untuk Anda. Jadi melalui pemahaman mengenai ciri-ciri tanah yang tidak subur ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat ya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tanah yang kita miliki. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga keseimbangan nutrisinya, menjalankan praktek pertanian yang berkelanjutan, serta melibatkan komunitas petani dan ahli pertanian dalam mencari solusi yang terbaik. Ingatlah, tanah adalah sahabat bagi tanaman, dan tanaman adalah pilar bagi kehidupan kita. Ya, jadi tadi ciri-ciri tanah tidak subur, ini ada warna tanah kusam, tekstur tanah yang berat, kandungan hara yang rendah, tingkat keasaman yang tinggi, dan tingkat drainase yang buruk. Itu ciri-ciri
tanah yang tidak subur ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan sebelum kita berbagi lagi untuk informasinya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kali ini ada Guyon Waton bersama Deni Caknan Sanes.

0: Eleh, nyileh dilit. Arep ning Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
1: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
0: SIKK ki apa?
1: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
0: Regone piye?
1: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
0: Wah, mantep ki.
1: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
0: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
1: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Kembali lagi masih di siaran pertanian ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan tadi sudah kita jelaskan ya mengenai ciri-ciri tanah yang tidak subur ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi di sini untuk Mitra Buana mengenai ciri-ciri tanah yang tidak subur tadi ya, itu untuk warna tanah yang kusam, tekstur tanah yang berat, kandungan hara yang rendah, tingkat keasaman yang tinggi, dan tingkat drainase yang buruk. Itu beberapa ciri-ciri tanah yang tidak subur, karena tanah ini merupakan salah satu faktor penting dalam pertanian, dan tanah yang subur ini akan memberikan nutrisi yang cukup untuk tanaman tumbuh dengan baik ya. Dan di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kesimpulannya, tanah yang tidak subur ini dapat menjadi kendala serius dalam pertanian. Karena ciri-ciri tanah yang tidak subur antara lain tadi, warna tanah yang kusam, tekstur tanah yang berat, kandungan hara yang rendah, tingkat keasaman yang tinggi, dan drainase yang buruk. Namun, tanah yang tidak subur itu bisa diperbaiki dengan langkah-langkah yang tepat, seperti penggunaan pupuk organik, pemupukan buatan, peningkatan bahan organik, dan pengaturan irigasi dan drainase, serta perlindungan terhadap erosi tanah. Nah, dengan Anda mengikuti langkah-langkah tersebut, para petani dan penanam tanaman dapat meningkatkan kesuburan tanah mereka dan menghasilkan hasil panen yang optimal. Nah, itu yang terpenting ya. Kalau tanah kita tidak subur ya, kita harus bisa untuk memperbaiki ya dengan menggunakan pupuk organik, pemupukan buatan, peningkatan bahan organik, pengaturan irigasi dan drainase, serta perlindungan terhadap erosi tanah. Nah, itu ya untuk Mitra Buana. Jadi jangan biarkan tanah yang tidak subur itu menghambat keberhasilan pertanian Anda. Jadi kita harus ambil tindakan sekarang juga ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat para petani dimanapun saja berada. Dan salam bertani, sukses selalu untuk kita semua. Amin ya. Baik, itulah tips yang kami bagi untuk Anda. Semoga dapat bermanfaat, dan sampai di sini saya menemani Anda. Ketemu lagi nantinya di Sragen hari ini, karena selepas ini nanti kita akan mendengarkan yaitu warta berita yang akan kami hadirkan melalui RRI Pro 3 Jakarta. Jadi sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda. Sampai ketemu lagi untuk program selanjutnya di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat pagi, tetap semangat ya untuk Mitra Buana yang saat ini kembali untuk beraktivitas untuk Mitra Buana dan pendengar. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Mitra Buana yang pagi hari ini sudah kembali klik 94,7 MHz ya. Karena Indahnya juga masih semangat nantinya menemani Anda di 94,7 MHz Buana Asri FM. Untuk lagu berikutnya kali ini ada Kawitaning Sinawang. Ya, tadi setelah ada Sadar Posisi dari Happy Asmara, kali ini Kawitaning Sinawang akan menemani indra dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, dan salam yuk. Grrrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah akan mengambil langkah hukum kepada pelaku yang memalsukan beras fortifikasi. Kementerian Pariwisata berupaya meningkatkan angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, salah satunya melalui ajang Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali Warta Berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi, menyatakan lembaganya siap memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK usai Suhasil Nazara resmi menjadi Menteri Keuangan guna menjaga sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. KPK menduga 4 dari 8 tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ATR BPN adalah orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Basarnas menyatakan operasi pencarian hari ke-8 terhadap kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis di Selat Sunda masih nihil, meski tim SAR gabungan telah menerjunkan armada hingga jarak 500 meter dari Gunung Anak Krakatau. Pemerintah akan mengambil langkah hukum kepada pelaku yang memalsukan beras fortifikasi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: 3, 2, 1. Pemerintah mengumumkan 25 merek beras fortifikasi yang terbukti palsu dan tidak memenuhi standar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mencabut izin dan menarik peredaran beras fortifikasi palsu dari pasar. Paling penting, pemerintah menggandeng Satgas Pangan Polri, Kementerian Hukum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk mengambil langkah hukum kepada pelaku yang memalsukan beras fortifikasi. Penjelasan disampaikan oleh Mentan dalam keterangan pers di Jakarta kemarin.
2: Cek di lab, ada 4 lab, kredibel. Kita cek, ternyata tidak sesuai dengan labelnya. Nah ini, tahu harganya, harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan Rp22.000 per kilogram, rata-rata.
3: Sama kami sudah perintahkan tarik, yang kedua cabut izinnya, yang
2: jadi proses.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan, berdasarkan kajian mendalam, ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan.
4: Bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana itu diatur dalam bab 27 pasal 492, 493, 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan kandungannya. Dan ini tentu merugikan bagi konsumen. Baik dari secara kualitas, namun bisa juga secara perekonomian. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri yang seharusnya harganya sekian, ternyata dijual melambung tinggi dan celakanya isinya tidak sesuai dengan apa yang telah terdapat pada label. Dugaan kuat ini juga yang dilakukan tentunya ini bukan orang per orang, tetapi bisa dilakukan secara terorganisasi dan juga oleh suatu korporasi, bahwa memang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh suatu korporasi itu ancaman pidananya denda ditambah dengan ancaman pidana tambahan yang itu ada 12 item dan bisa sampai pada suatu pencabutan.
1: Beras fortifikasi merupakan beras subsidi dari pemerintah dan diperuntukkan untuk ibu hamil, anak stunting, balita, dan masyarakat kelas menengah bawah. Menteri Amran mengatakan masyarakat dirugikan karena selain harga mahal juga tidak ada kandungan gizi. Selain itu, praktik beras fortifikasi palsu menghambat upaya pemerintah untuk menekan angka stunting atau gizi buruk. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pariwisata berupaya meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia, salah satunya melalui ajang Wonderful Indonesia Gastronomy 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyebut, warisan gastronomi yang mengakar pada budaya menjadi salah satu aset incaran wisman. Apalagi gastronomi Indonesia memiliki ciri khas istimewa dan mengakar pada nilai budaya. Pradipta melaporkan selengkapnya.
5: Kementerian Pariwisata akan menghadirkan kembali ajang Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 yang bertujuan memperkuat posisi kekayaan gastronomi Indonesia di kancah global. Wonderful Indonesia Gastronomy 2026, menurut Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Menurut Menpar Widi, warisan gastronomi yang mengakar pada budaya menjadi salah satu aset incaran wisatawan mancanegara, apalagi gastronomi Indonesia memiliki ciri khas, istimewa, dan juga mengakar pada nilai budaya.
6: Kami percaya pada kekuatan gastronomi untuk membuka pintu bagi pariwisata. Dari makanan, orang mulai mengenal budaya, tradisi, dan cerita sesuatu tempat, hingga akhirnya tertarik untuk datang dan mengalaminya secara langsung. Potensinya pun sangat besar. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2026, 58,34% wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2025 melakukan aktivitas wisata kuliner atau gastronomi, menjadikannya aktivitas kedua tertinggi.
5: Dalam ajang Wonderful Indonesia Gastronomy 2026, Kementerian Pariwisata bersama dengan Indonesia Gastronomy Network melakukan sinergi dengan Kedutaan Besar Perancis dan Institut Français Ide Indonesia. Dalam keterangannya, Dubes Perancis untuk Indonesia Fabien Penong mengapresiasi ajang Wonderful Indonesia Gastronomy 2026. Terlebih, ajang tersebut berkolaborasi dengan Rendezvous Rasa France Indonesia Gastronomy Week 2026.
7: Precisely the spirit of cooperation that we have developed with our Indonesian partners for France. Our France-Indonesia Gastronomy Week Festival, now named Rendezvous Rasa, has been organized for several years to promote dialogue between French and Indonesian culinary traditions, fostering exchanges between chefs, students, professionals, and food lovers all across the archipelago, with more than 180 events organized each year. But our cooperation goes beyond promotion and culinary events. We attach particular importance to vocational training, which is essential to the long-term development of the hospitality, restaurant, and tourism sectors.
5: Rangkaian Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 yang bertema From Local Roots to Global Recognition akan dibuka di Pura Mangkunegaran Solo pada 26 September 2026. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga meluncurkan Indonesia Gourmet Guide dan Indonesia Local Eateries pada September 2026 ini. Event internasional ini akan diselenggarakan di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Bali. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, nanti kita hadirkan informasi lainnya, di mana nanti kita juga ada wawancara ya, mengenai ekosistem domba dan kambing nasional diperkirakan menyerap lebih dari 7,4 juta ekor per tahun. Kebutuhan tersebut antara lain berasal dari industri akikah sekitar 6,3 juta ekor dan kurban sekitar 1,03 juta ekor dengan potensi sekitar 18,5 triliun rupiah per tahun. Namun besarnya pasar belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan peternak. Skala usaha yang kecil, biaya yang tinggi dari pakan, kualitas bibit yang belum seragam, ancaman penyakit, rantai perdagangan yang panjang, dan lemahnya informasi harga membuat banyak peternak masih menjadi penerima harga. Nah, untuk membahas terkait dengan ekosistem domba dan kambing nasional yang dikaitkan dengan ketahanan pangan nasional, kita juga sudah bersama saat ini ya dengan peternak dan pemilik Padepokan Domba Tangkas Garut, Chondra Wisesa, 15 Majalengka Bogor, Sukabumi, Bandung, dan Tasikmalaya, Ateng Sutisna. Pak Ateng, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Ateng. Jadi kalau ekosistem domba dan kambing sekarang ini perkembangannya bagaimana sebenarnya untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Pak?
8: Iya, memang permasalahan peternakan domba dan kambing Indonesia kan sudah masyarakat di sudah memang menjadi rakyat ya.
0: Yang
8: selama ini Indonesia ini masih dilaksanakan secara tradisional
0: Di mana
8: pelaku breeding itu di petani, para petani ya. Beda dengan di ayam. Ayam itu yang produksi DOC-nya kan perusahaan besar yang punya teknologi dan punya kemampuan finansial sehingga kualitas DOC-nya itu cukup baik.
0: Ya, kualitas bibitnya begitu ya, Pak Ateng ya. Bibit dari kambingnya yang kurang baik ya, Pak, atau domba begitu ya di Indonesia ya.
8: Ya, nah sekarang ini di Indonesia ini masih ditangani oleh petani ya itu.
0: Ya.
8: Sehingga kualitas ternaknya itu semakin menurun yaitu sehingga buat petani saat ini kalau skala industri belum bisa mensejahterakan lah gitu dengan kondisi seperti ini. Nah inilah tantangan buat kami bagaimana supaya peternakan domba ini mensejahterakan.
0: Ya. Nah yang disebut kualitas menurun itu kenapa Pak? Apakah karena makin kurus atau apa itu Pak? Kenapa?
8: Iya, saya melihat petani itu kan kalau breeding tidak punya kemampuan untuk menyimpan kualitas bibit yang bagus, kadang-kadang inbreeding dan sebagainya ya. Yaitu sekarang itu kualitas hanya bisa dilakukan oleh para peternak yang di domba tangkas nih.
0: Oh.
8: Nah itulah yang ingin dikembangkan supaya bibit-bibit unggul ini ya dikembangkan. Nah kemudian justru pengemukannya itu oleh masyarakat. Ini yang mungkin masih terbalik sekarang ini.
0: Oh begitu, kalau di tangkas ini dikembangkan bibitnya, nanti masyarakat yang memang mengolahnya agar bobot beratnya lebih tinggi lah dari rata-rata sekarang begitu ya Pak Ateng ya.
8: Betul.
0: Otomatis kalau bibitnya bagus, bobot dagingnya besar, petani atau peternak juga untungnya besar begitu ya Pak Ateng ya.
8: Betul.
0: Otomatis sejahtera nanti begitu ya.
8: Iya, betul Pak.
0: Oke. Pak, dari 7,4 juta ekor per tahun yang sekarang ini ekosistemnya terdata begitu ya, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan nasional tidak Pak? Khususnya untuk ya momen-momen besar lah seperti Idul Adha misalkan begitu.
8: Ya, kita tuh memang hanya sekarang itu belum bisa untuk memenuhi kebutuhan daging seperti untuk pangan ya. Jadi hanya untuk banyaknya ritual keagamaan.
0: Oh, iya. Beda dengan daging sapi, kapan bisa didapatkan di pasar begitu ya. Kalau domba tidak atau kambing tidak seperti itu begitu, Pak Teng?
8: Untuk sedekah ya paling juga di tukang sate itu saja.
0: Iya.
8: Paling
0: banyak untuk akikah atau kurban begitu ya?
8: Iya, jadi untuk akikah, kurban itu aja yang menjadi yang utamanya ya. Paling di tukang-tukang sate seperti itu ya. Jadi belum menjadi orang misalkan sehari-hari beli daging domba untuk seperti beli daging sapi begitu.
0: Ya.
8: Kita seperti itu.
0: Jadi domba atau kambing ini sebenarnya punya potensi besar jika dikembangkan bisa mendukung ketahanan pangan nasional khususnya untuk mungkin asupan protein dan sebagainya begitu ya, Pak Ateng ya.
8: Bisa
0: seperti itu ya.
8: Kebutuhan protein hewani ini bisa dikembangkan. Apalagi sebetulnya dengan diperbolehkannya dam jemaah haji di Indonesia ini potensi juga.
0: Buat peluang juga itu.
8: Ya, untuk peluang juga untuk para peternak.
0: Ya.
8: Untuk bisa berkembang gitu ya. Gitu.
0: Pak Ateng, ini kan nanti akan ada seperti Munas ya Pak? Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia atau HPDKI. Nah itu targetnya apa itu Pak di Munas itu?
8: Ya, targetnya memang melanjutkan perjuangan para peternak ya, yang sekarang ini yang sudah beberapa DPD itu untuk memilih ketua umum
0: pengurus baru,
8: pengurus gitu ya. Yang baru gitu
0: ya. Ya Pak. Tapi kalau target untuk perbaikan kualitas domba kambing di Indonesia akan dibahas juga kah dalam Munas ini nanti?
8: Justru ini harapan dari peternak itu berbentuk kepengurusan yang nantinya bisa memperjuangkan aspirasi mereka.
0: Yeah.
8: Di antaranya mungkin bagaimana memperjuangkan agar pemerintah lebih punya perhatian lagi terhadap para peternak gitu.
0: Baik Pak, ini satu lagi nih Pak. Kenapa sih Pak harga kambing domba makin tahun makin mahal Pak?
8: Sebetulnya kalau menurut para peternak sekarang justru keluhannya menurun ini Pak.
0: Menurun?
8: Ya.
0: Tapi kalau buat masyarakat makin mahal loh Pak harganya Pak.
8: Ya kalau di masyarakat ya itulah karena kualitasnya semakin menurun ya jadi tidak mensejahterakan sehingga dengan harga yang sekarang ada di pasar ini tidak bisa menguntungkan istilahnya dia.
0: Karena biaya operasional juga makin tinggi mungkin begitu ya Pak. Jadi betul, harganya juga naik begitu ya.
8: Betul.
0: Baik kalau
8: rantai pasarnya
0: rantai pasoknya masih panjang. Ya, itu jadi masalah juga ya. Baik kalau begitu Pak Ateng. Pak Ateng terima kasih banyak ya Pak sudah bersama kami pagi ini Pak. Kami nantikan perkembangannya. Selamat pagi Pak Ateng.
8: Selamat pagi.
0: Ya demikian tadi peternak dan pemilik dapat padepokan domba tangkas Garut Condra Wisesa 15 Majalengka Bogor Sukabumi Bandung dan Tasikmalaya Ateng Sutisna. Kuasa usaha Ad Entrim Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Farzami Sarkawi mengungkap Malaysia mengharapkan kerjasama perdagangan dengan Indonesia terus diperkuat pada perayaan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara di 2027. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Dan insya Allah seperti yang saya mention dalam ucapan tadi itu, 2027 will be...
10: Malaysia mengharapkan kerjasama perdagangan dengan Indonesia terus diperkuat pada perayaan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara di tahun 2027. Penguatan hubungan ekonomi dinilai menjadi salah satu agenda penting di tengah eratnya hubungan politik dan sosial antara Malaysia dan Indonesia. Hal itu diungkapkan kuasa usaha Ad Interim, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Farzami Sarkawi, dalam perayaan Hari Nasional dan Hari Malaysia 2026, Selasa malam di Jakarta. Farzami mengungkapkan Malaysia dan Indonesia pernah menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat pada 2014. Namun target tersebut menurutnya hingga kini belum tercapai.
11: Yang paling mendekati adalah 29 miliar pada tahun 2022. Jadi itu merupakan sesuatu yang masih ingin kita capai bersama oleh kedua negara. Prospeknya memang banyak, tetapi kita berharap akan ada lebih banyak keterlibatan antara kelompok bisnis kedua negara.
10: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Brian Yuliarto pada kesempatan yang sama mengatakan, bagi Indonesia, kedekatan kedua negara tidak hanya dibangun melalui kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh kesamaan sejarah, bahasa, dan budaya.
11: Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang unik sekaligus telah terjalin erat dan berkelanjutan. Kita adalah negara tetangga, mitra dalam ASEAN, serta sahabat dekat yang senantiasa saling mendukung kemajuan dan kesejahteraan satu sama lain.
10: Adapun pada 2025, nilai perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia mencapai 24,22 miliar dolar Amerika Serikat. Malaysia juga tetap menjadi investor terbesar keempat di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat.
12: Dari Melaka ke Pulau Jawa.
10: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Makmur bersama sepanjang masa.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim menerjunkan tim pendamping psikologi untuk memberikan penanganan bagi keluarga korban KM Virgo Transport 8 di posko terpadu kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Terminal Gapura Surya Nusantara Surabaya. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
13: Suasana duka masih menyelimuti sejumlah keluarga korban yang datang di Gapura Surya Nusantara Surabaya. Mereka tampak begitu sedih berharap keluarganya yang belum ditemukan dalam insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 dapat ditemukan dengan selamat. Novia, salah satu keluarga korban, tak kuasa menahan tangis melihat nama ayahnya Imam Suparno tidak ada dalam daftar penumpang dan tidak ada dalam daftar nama korban yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
14: Sudah lihat daftar di papan?
15: Nggak ada.
16: Nggak ada namanya?
15: Nggak ada.
14: Kenapa nggak ada namanya?
15: Nggak tahu.
14: Tapi ada temannya terdaftar nggak, Bu?
15: Iya, ada.
16: Yang supirnya terdaftar?
15: Iya.
16: Tadi sudah ngasih data apa aja, Bu?
15: Udah foto, kakak sama foto.
14: Dari pihak petugasnya bilang seperti apa, Bu?
15: Dia bilang suruh nunggu. Nunggu apa, masih dalam pencarian.
13: Karena itu, Novia langsung mendapat pendampingan oleh tim psikologi yang berupaya menenangkan. Sementara itu, Power Subbid Psikol Bak Psikologi Ro SDM Polda Jatimur AKP Joko Witoyo mengatakan, Polda Jatim hadir untuk memberikan bantuan bagi keluarga korban yang tengah menanti kejelasan informasi.
17: Pada keluarga korban, kita membantu memberikan pendampingan ya. Kita pertolongan pertama sifatnya psikologi first aid. Nah, kita membantu pada mereka untuk mengatasi emosi-emosi negatif yang sedang dialami oleh keluarga korban tersebut.
18: Pak, setelah di sini ada nggak temuan kondisi keluarga korban seperti apa secara psikologis?
17: Nah, dari hasil observasi dan juga wawancara, kita sempat menemui kepada keluarga-keluarga, kondisinya masih cukup kuat. Mereka masih bertahan di sini untuk menunggu kabar, berharap keluarganya bisa ditemukan dalam kondisi selamat.
13: Dari hasil observasi, Joko menyebut keluarga korban masih cukup kuat dan tetap bertahan untuk menunggu kabar, berharap keluarganya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Dalam operasional harian di Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jatim menyiagakan sebanyak 4 personel psikologi yang bertugas secara bergiliran. Keberadaan tim ini bersifat insidental dan akan terus bergeser sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan situasi di lokasi kejadian. Dari Surabaya, Faris Yarbu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung akan segera melimpahkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ke tahap penuntutan. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penyidik Tim 9, Rudi Margono. Muhammad Isten Suwanda melaporkan selengkapnya.
19: Dari rapat koordinasi disepakati bahwa perkara ini akan disangkakan dengan sangkaan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU. Dengan
20: Tim 9 Kejaksaan Agung bersama Tim TAS Tipikor Mabes Polri, Polda Metro Jaya, KPK, dan Komisi Kejaksaan melaksanakan rapat koordinasi membicarakan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus berinisial FA. Jaksa Agung Muda Pengawasan yang juga Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung, Rudi Margono, mengatakan tim penyidik telah melakukan penyidikan perkara ini kurang lebih selama 50 hari dan berdasarkan hasil penyidikan dan koordinasi dengan KPK dan Polri, tim penyidik akan segera melimpahkan perkara ini ke tingkat penuntutan.
19: Tim 9 dalam rapat juga dan yang disetujui oleh seluruh yang hadir agar perkara ini segera dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses penanganan perkara ini. Polda Metro Jaya, KPK, kemudian dari Komisi Kejaksaan.
20: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam perkara ini KPK dan Kejaksaan Agung serta Polri selalu melaksanakan koordinasi. Bahkan sejak awal perkara ini ditangani, pihak KPK dan TAS Tipikor Polri bersama Kejaksaan Agung selalu melakukan koordinasi dan supervisi.
21: Sampai saat ini juga komunikasi, koordinasi secara informal sudah dilakukan antara KPK dengan Kejaksaan Agung ataupun KPK dengan kepolisian.
20: Tim 9 Kejaksaan Agung bersama Kortas Tipikor Polri menetapkan 3 orang tersangka, yaitu FS, DR, seorang pengacara, dan NH, pihak swasta, yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidik juga menyita aset bernilai fantastis diantaranya 74 kg emas batangan, uang tunai, valuta asing senilai ratusan miliar rupiah, serta 38 objek aset tanah dan bangunan dengan taksiran nilai mencapai 846 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi kali ini bersama dengan Indah Anjani yang pagi hari ini kembali hadir untuk menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Seragen hari ini. Dan juga untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, tadi Anda sudah mendengarkan yaitu warta berita yang kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya kali ini kita akan berbagi tips ya, atau untuk Mitra Buana dan pendengar di Seragen hari ini untuk Mitra Buana. Nah, di sini dari Basnas Seragen ya, saat profit bertambah, nah jangan lupa menambah manfaat agar harta menjadi berkah. Zakat perusahaan membantu membersihkan harta sekaligus menghadirkan dampak nyata untuk pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi. Jadi Mitra Buana, keberhasilan usaha bukan hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dihadirkan bagi sesama. Dengan menunaikan zakat perusahaan melalui Basnas Kabupaten Seragen, perusahaan tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga ikut menghadirkan perubahan nyata melalui program pendidikan, program kesehatan, program kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi. Mari jadikan setiap pertumbuhan profit sebagai langkah memperluas keberkahan dan memperkuat kepedulian sosial. Tunaikan zakat perusahaan Anda melalui s.id/basnasragen ya. Profit bertambah, manfaat meluas, berkah mengalir. Nah, inilah satu informasi dari IG Basnasragen. Jadi jangan lupa untuk menambah manfaat agar harta menjadi berkah Anda ya, di sini dengan menunaikan zakat perusahaan melalui Basnas Kabupaten Seragen, perusahaan tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga ikut menghadirkan perubahan nyata melalui program pendidikan, program kesehatan, program kemanusiaan, program pemberdayaan ekonomi.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan Moka Imaginary Girlfriend, sudah menemani Mitra Buana dan pendengar. Nah kali ini kita hadirkan kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ini mengenai Kejari Sragen yang telah menggelar kegiatan monitoring evaluasi dan BIMTEK oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, untuk Kejaksaan Negeri Sragen melalui Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejaksaan Negeri Sragen ada Johnson Effendi Tambunan SHMH, ini didampingi Kasubsi 1 Intelijen Bapak Reza Zoga Pratama SH beserta jajaran mengikuti kegiatan monitoring evaluasi dan bimbingan teknis BIMTEK oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia bertempat di Kejaksaan Negeri Surakarta. Kegiatan MONEF dan BIMTEK yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha Puspenkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Siju SHMH beserta jajaran ini berfokus pada penguatan kapasitas kehumasan, pengelolaan akun span lapor, optimalisasi layanan PPID, standarisasi media sosial, serta pengawasan media komunikasi publik di satuan kerja. Keikutsertaan jajaran intelijen Kejaksaan Negeri Sragen dalam BIMTEK ini merupakan wujud komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan keterbukaan informasi publik guna membangun citra positif lembaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah Bumi Sukowati. Ini adalah untuk informasi yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini, dan nanti pukul 7 pagi Anda dapat mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat pagi dan salam yo gerang.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.